0: Lampu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kotak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angelie Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya, dari Taman Bacaan Masyarakat.

0: itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
1: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
4: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
5: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
3: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
6: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
3: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin, mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia Sejumlah olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ripka Satria, silakan laporannya.
9: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

liar di Kediri pagi ini ya. Aksi balapan liar di Kediri kembali mendapatkan tindakan dari kepolisian. Polsek Gamping Rejo mengamankan 35 sepeda motor dan 42 anak yang diduga terlibat dalam aktivitas balap liar di Jalan Persawahan Dusun Kuceron, Desa Plosorejo, Kecamatan Gamping Rejo, Kabupaten Kediri. Pendalaman dilakukan ya pada hari Kamis 10 September 2020 mulai pukul 17 waktu Indonesia hingga selesai. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Gamping Rejo KP Rudi Hartono Esa bersama 12 personel. Penertiban balap liar di Gamping Rejo bermula dari laporan masyarakat yang terima Polsek Gamping Rejo pada Rabu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekaligus menunjukkan komitmen pejabat baru Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudi Latif kembali menegaskan di hadapan sejumlah perwakilan jurnalis pihaknya tidak akan memberikan toleransi atas apapun kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Warga melaporkan adanya aktivitas balap liar di Jalan Persawahan Dusun Kuceron, Desa Plosorejo, Kecamatan Gamping Rejo, Kabupaten Kediri. Melanjut laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penindakan di lokasi. Petugas mengamankan sepeda motor yang digunakan dalam kegiatan balap liar sekaligus membawa para pelaku ke Mapolsek Gamping Rejo. Dari penindakan itu, sebanyak 35 sepeda motor dan 42 anak berhasil diamankan. Setelah diamankan, para anak tersebut diminta untuk menuntun kendaraannya. Mereka menuju Mapolsek Gamping Rejo untuk menjalani pendataan dan pembinaan. Polisi juga menghadirkan orang tua masing-masing sebagai bagian dari proses pembinaan. Para pelaku diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan dengan diketahui orang tua. Selain itu, petugas melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan dan kelamaan sepeda motor yang diamankan. Mewakili Kapolres Kediri, Kapolsek Gamping Rejo KP Rudi Hartono Esa mengimbau para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Pengawasan dari keluarga dinilai penting agar anak tidak kembali terlibat dalam aksi balap liar yang berpotensi membahayakan keselamatan. Penindakan terhadap balapan liar di wilayah Gamping Rejo Kediri ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat, sekaligus bagian upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk informasi selanjutnya dari Jombang, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto Jomo kilometer 687 plus 200 jalur B pada Jumat 11 September 2020 sekitar pukul 23:30. Insiden tersebut mengakibatkan 4 orang tewas dan 7 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan kendaraan Toyota Yaris dan truk bermuatan gipsum. Toyota Yaris dengan nomor polisi L7178H dikemudikan oleh Budianto Setiawan 38 tahun, warga Rancah Tales, Taktakan, Kota Serang, Banten. Dalam kejadian tersebut, Eko mengalami luka ringan. 4 penumpang Toyota Yaris yang meninggal dunia masing-masing Kukuh Bimbing 22 tahun warga Karanganyar, Jawa Tengah, Dwi Raharjanto 49 tahun warga Klaten, Jawa Tengah, Tendi Anggoro 28 tahun warga Wonogiri, Jawa Tengah, serta Prawoto 55 tahun warga Grogol, Sukarjo, Jawa Tengah. Sementara itu, tujuan penumpang mengalami luka-luka ringan yakni Yuda 26 tahun warga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Lydia Yustika 28 tahun warga Perum Wester Regency Blok A nomor 42 Kelurahan Semeni, Kecamatan Benowo, Surabaya. Kemudian Edi Mursito 5 tahun warga Perumahan Tertanam Mayak, Residen Kelurahan Watu, Kecamatan Baki, Sukarjo. Salindri 35 tahun warga Perumahan Mutihan, Desa Sondakan, Kelurahan Lawian, Surakarta. Gofur Saputra 37 tahun warga Jalan Bantaran, Kelurahan Tulurejo, Kecamatan Lowaru, Malang. Sta Suharto 46 tahun warga Jalan Burman, Desa Mutung Tengah, Kecamatan Mutung, Kabupaten Parigi, Mutung, Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kecelakaan tersebut, truk bermuatan gipsum bernomor polisi R8187 OT dikemudikan oleh Muhar 55 tahun warga Desa Arna, Kecamatan Kalikundang, Kabupaten Purbalingga. Pengemudian truk dalam kondisi sehat. Truk tersebut juga membawa penumpang bernama Arif Purwanto 16 tahun warga Desa Arnan, Kecamatan Kalikundang, Kabupaten Purbalingga yang tidak mengalami luka-luka. Kanit PCR Patroli Jalan Raya di Ditlantas Polda Jatim AKP Sudiman menjelaskan kronologi kejadian. Menurutnya, Toyota Yaris awalnya melaju dari arah Surabaya menuju Surakarta diduga mengalami kecelakaan setelah mengemudi mengantuk. Setelah kejadian, posisi akhir kendaraan Toyota Yaris berada di jalur cepat menghadap ke arah barat, sedangkan truk berada di jalur lambat dengan arah yang sama. Polisi menyebut situasi lalu lintas saat kecelakaan berlangsung dalam kondisi lancar dan cuaca cerah. Akibat kecelakaan tersebut, tercatat 4 korban meninggal dunia, 7 korban mengalami luka ringan, dan tidak terdapat korban luka berat. Kerugian material akibat kecelakaan masih dalam proses penghitungan untuk fasilitas tol, sedangkan kerusakan dan diperkirakan mencapai 300 juta. Kanit PCR di Ditlantas Polda Jatim mengimbau para pengendara agar selalu menjaga kondisi fisik sebelum melakukan perjalanan, terutama saat berkendara jarak jauh. Mengi juga diminta beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk guna mencegah kecelakaan di jalan tol.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, membentuk kebiasaan makan sehat, serta memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat PABS melalui pemberian makan bergizi seimbang yang terjadwal, direkomendasikan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan produktif. Program dan kegiatannya rapat koordinasi dan Badan Gizi Nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik benar ya, masih di Beranda Statistika, program makan bergizi gratis. MBG merupakan pijakan lintas sektor yang dirancang untuk meningkatkan status gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dalam perspektif kebijakan publik, MBG dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan menyediakan kondisi awal bagi keberlangsungan pendidikan dan pembangunan manusia jangka panjang. Ini bertujuan untuk menganalisis ya implementasi MBG di Kabupaten Kudus, memendidikan distribusi spesialis dan kesiapan operasional satuan pelayan pemenuhan gizi SPG antar wilayah. Program makan bergizi gratis ya merupakan kebijakan nasional ya, secara kelembagaan MBG dikoordinasikan oleh sebuah badan gizi nasional yang bertugas mengatur standar pendanaan serta pengawasan pelaksanaan di daerah. Pemerintah menargetkan puluhan juta penerima manfaat sehingga MBG menjadi salah satu program bantuan pangan dan pendidikan terbesar di Indonesia. Di sisi lain, skala yang sangat besar ini membuat tantangan desain dan implementasi menjadi sangat kompleks. Sejak awal penerapan berbagai kajian dan laporan dia menunjukkan jumlah kendala mulai dari keterlambatan penyaluran anggaran, kapasitas pelaksanaan di daerah yang belum merata, hingga kasus mutu dan keamanan makanan yang belum sepenuhnya terjaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur dan tata kelola dan skema pembiayaan jangka panjang MBG. Secara konseptual, MBG memadukan tiga tujuan utama: peningkatan gizi, peningkatan kualitas pendidikan melalui konsentrasi belajar dan menghadirkan yang lebih baik, serta penguatan ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani dan pelaku usaha sekitar. Dengan demikian, MBG tidak hanya program bantuan konsumsi, tapi juga instrumen pembangunan daerah. Biaya MBG bersumber dari APBN dengan mekanisme penyaluran yang diatur ketat. Misalnya, melalui rekening khusus satuan pelaksana di daerah, mekanisme ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, mengurangi peluang korupsi dan atau kebocoran, dan memastikan dana benar-benar digunakan untuk pengadaan makanan bergizi. Namun, kompleksitas prosedural dapat menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran dan ketidakteraturan distribusi makanan di lapangan. Dari sisi desain, MBG cenderung diarahkan menjadi program berskala nasional yang mendekati universal. Tapi dalam prakteknya diperlukan penahapan dan prioritas pada daerah dengan prevalensi stunting dan kemiskinan tinggi. Kebijakan ini masih berada dalam fase konsolidasi sehingga standar menu, frekuensi layanan, dan kualitas pengawasan belum sepenuhnya homogen di seluruh wilayah Indonesia.

0: Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.
1: Baik benar ya, masih terkait makan bergizi gratis. Brasil memiliki salah satu program makan sekolah tertua dan paling mapan di dunia, yaitu Program Nasional de Alimentos Escolar, PNAE, menyediakan makanan di sekolah dasar dan menengah negeri di seluruh negeri. Dengan tujuan menjamin hak atas makanan bagi siswa, mendukung belajar dan mempromosikan kebiasaan makan sehat. Program ini telah berjalan selama berdekade dan menjadi referensi internasional dalam kebijakan makan sekolah. PNAE bersifat nyaris universal bagi sekolah negeri. Setiap siswa yang terdaftar di sekolah publik menjadi sasaran langsung tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial ekonomi. Pemerintah federal mentransfer dana ke pemerintah daerah dan negara-negara bagian yang bertanggung jawab mengorganisasi pengadaan makanan, logistik, dan penyedia di sekolah. Dengan struktur ini, PNAE memadukan standar nasional dengan otonomi lokal. Salah satu ciri khas PNAE adalah kewajiban minimal porsi anggaran untuk membeli produk dari petani keluarga. Biasanya ditetapkan sekitar 3% dari total belanja pangan program. Ketentuan ini menjadikan PNAE bukan hanya kebijakan gizi dan pendidikan, tapi juga instrumen pembangunan pedesaan dan didukung terhadap pertanian skala kecil. Selain itu, PNAE mengadopsi pedoman gizi nasional yang mendorong konsumsi buah sayur dan makanan segar serta mengurangi makanan ultra proses.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak. Hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah. Kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait makan bergizi gratis ya. Pengalaman Brasil melalui PNI berikan sejumlah pelajaran penting bagi penguatan MBG di Indonesia. Pertama, berlanjutan politik dan hukum sangat krusial. PNI bertahan karena dilandasi kerangka hukum yang kuat dan dikaitkan dengan hak konstitusional atas pendidikan dan makanan, sehingga sulit dihapus meski terjadi perubahan pemerintah. MBG dapat diperkuat dengan memasukkan prinsip hak atas gizi dan pendidikan ke dalam regulasi yang lebih tinggi atau kerangka kebijakan jangka panjang. Kedua, desain yang mengintegrasikan tujuan gizi dengan pembangunan pertanian lokal terbuktikan menciptakan manfaat ganda. Kewajiban membeli dari petani keluarga di Brasil menyediakan pasar yang stabil bagi pertanian kecil, sekaligus meningkatkan akses bahan segar dan beragam di sekolah. Indonesia dapat mempertimbangkan penetapan target minimal pembelian dari petani lokal dan UMKM pangan dengan mekanisme yang sederhana dan transparan. Ketiga, otonomi dan kapasitas lokal perlu mendapat perhatian besar. PNI memberikan ruang adaptasi menu sesuai budaya lokal. Selama ini standar gizi nasional, hal ini meningkatkan penerimaan siswa dan mempermudah logistik. MBG dapat memperkuat pelatihan dan pendampingan untuk pemerintah daerah dan satuan pelaksana, karena mampu merancang menu konseptual, menjaga keamanan pangan, dan mengelola rantai pasok secara efisien. Keempat, evaluasi berkala dan partisipasi masyarakat menjadi kunci perbaikan berkelanjutan. Brasil, Dewan Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas Lokal dilibatkan dalam pengawasan PNI. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa, misalnya Komite Sekolah dan Forum Warga, untuk memantau kualitas makanan, transparansi anggaran, dan keluhan penerima manfaat. Dengan mempelajari pengalaman Brasil, MBG berpulang bertransformasi dari sekedar program populis jangka pendek menjadi sistem makan sekolah dan gizi nasional yang berkelanjutan. Inklusif serta mampu memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan pendidikan dan ekonomi lokal.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kediraya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik benar ya, pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan terhadap program makan bergizi gratis SMBG tengah berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Pangan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden sekaligus merumuskan langkah perbaikan. Hasil kajian tersebut menurutnya Menko Pangan selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk diputuskan lebih lanjut. Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Pembahasan tersebut meliputi penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaan semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program.

Lalu pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Baik, benar ya. Untuk informasi kali ini dari Kediri, Persik Kediri berhasil menumbangkan Garuda Yaksa FC dengan skor 0-2 pada pekan kedua Super League 2026-2027. Dwi Gol Jus Enriquez menengahkan Macan Putih. Duel Garuda Yaksa vs Persik tersaji di Stadion Pekansari Kabupaten Bogor. Pertandingan dipimpin wasit Rio Permana Putra. Persik langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal, namun belum ada peluang berbahaya masuki menit ke-10. Persik berhasil membuka skor menit 11. Josh Enriquez mencatat namanya di papan skor usai sundulan gagal diantisipasi kiper Garuda Yaksa, Dominic Holix, skor 0-1 untuk Persik. Eduardo Barbosa mendapatkan kesempatan emas menit 23, mendapatkan umpan matang Bayu Oto, sepakat kaki kiri Eduardo masih terlalu lemah bagi Dominic Holix. Seperti David memperoleh peluang menit 36, tendangan dari luar kotak penalti masih melebar di sisi kiri gawang Husna Al-Malik. Yaksa sempat mencetak gol pada menit 38, M. Sirhan menorehkan gol usai memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Namun gol itu dialami wasit usai berkomunikasi dengan wasit VAR. Persik hampir menambah gol pada menit 45, memanfaatkan umpan pojok Ernesto Gomez. Sundulan Kiko dari jarak dekat justru melambung di atas gawang Garuda Yaksa. Persik memberikan tambahan waktu 5 menit, paruh pertama ditutup dengan skor 0-1 untuk keunggulan Persik. Alejandro Rubio melepaskan tembakan menyusur tanah ke arah tiang jauh. Bola masih terlalu mudah bagi Husain Al-Malik. Menit 51, Rubio kembali mengancam gawang Persik, namun sundulannya masih mengarah tepat ke pelukan Husna Al-Malik. Rubio mencoba peruntungan dengan melepaskan tembakan jarak jauh pada menit 60. Lagi-lagi belum berbahaya bagi Husna. Persik menambah keunggulan menit 75. Josh Enriquez mencatat beres usai memanfaatkan bola liar, sepakan Ernesto Gomez, skor 0-2 untuk Persik. Ernesto Gomez tinggal berhadapan dengan Dominic Solis, tapi eksekusinya terlemah dan mudah diamankan oleh sang penjaga gawang. Tidak ada tambahan gol tercipta. Laga Garuda Yaksa vs Persik berakhir skor 0-2.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
1: Gus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
1: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Baik benar ya, masih terkait sepak bola Persik Kediri melawan Garuda Yaksa FC. Kediri tersaji pada pekan kedua Sepelik 2020-2027. Setelah itu berikut jadwal dan link streaming pertandingan tersebut. Kediri Yaksa akan menjamu Persik Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Yang dijadwalkan mulai pukul 15.30. Persik menyongsong pertandingan ini dengan catatan kurang baik. Pada pekan pertama, Persik tumbang dari Dewa United dengan skor 0-1 di Stadion Brawijaya. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina bertekad bangkit saat melawan Garuda Yaksa. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sudah mempelajari permainan Garuda Yaksa. Reina menilai pelatih Garuda Yaksa Milos Čoksić merupakan sosok yang cermat dan berhati dalam menerapkan strategis. Kemampuan Garuda Yaksa mengubah strategis tersebut menjadi perhatian Reina. Dia pun minta anak asuhnya mengantisipasi perubahan permain lawan terutama ketika menguasai bola. Selain mempersiapkan strategis, Reina juga menyebut Persik memiliki waktu persiapan yang cukup singkat. Pemain hanya memiliki jeda beberapa hari dari pertandingan sebelumnya.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang terkait dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Bagaimana untuk informasi selanjutnya dari Satgas Pangan Kota Blitar menggelar sidak bahan pokok penting popting di pasar tradisional dan toko kelontong. Sidak dilanjutkan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Rudi menyebutkan sidak dilakukan dengan melakukan pengecekan di jumlah kios pedagang, meliputi pengecekan terhadap stok beras, minyak goreng, gula putih, tepung, dan sebagainya. Selain ketersediaan popting, petugas juga memastikan distribusi popting berjalan dengan lancar. Menurutnya, pengecekan popting dilakukan dari tingkat produsen, distributor, hingga pasar tradisional, tujuannya untuk menjaga stabilitas harga.
1: Sekarang ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyu Natif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, benar ya, untuk informasi lainnya masih dari Jombang. Kecelakaan minibus travel dari Trans Surabaya menabrak truk di tol Jombang menewaskan 4 penumpang. Polisi membeberkan juga pemicu kecelakaan maut itu. Sudirman menuturkan minibus Toyota Hiace nomor Pol L7178H warna merah itu awalnya melaju dari timur ke barat atau dari arah Surabaya ke Jombang. Travel dari Trans ini mengangkut 10 penumpang dari Surabaya tujuan Surakarta. Sampai di kilometer 687 plus 2 speed tol Jombang Mojokerto Jombo pada Jumat terpukul 23 lebih 3 menit yes, yang dikemudikan Eko Budianto Setiawan 38 warga rancah telah keluar Dragon tak-takan kota Serang ini oleng ke kiri. Tidaknya itu kecelakaan maut ini merenggut 4 korban jiwa, seluruhnya penumpang ya, sedangkan pengemudi 6 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Sebelumnya minibus travel dari Trans Surabaya menabrak bak belakang atau bokong truk di kilometer 687 plus 200 di tol Jombang Mojokerto. Kecelakaan itu mengakibatkan 4 penumpang travel tewas. Kali di Bajar Jatim 3 AKP Sudirman menjelaskan minibus Toyota Hiace nomor Pol 718H itu dikemudikan Eko Budianto Setiawan 38 warga KP Res telah sekeluhan Dragon tak-takan kota Serang.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrets, Majangkrets, Lamongkrets, dan Brantaskrets. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrets, sampai Taman Sapi Twin.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

ya, dari Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyalurkan air bersih untuk warga yang terdampak keringan sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga kebutuhan mendasar bisa tercukupi. Wakil Bupati Blitar, Beki Heriansyah, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan dan mendapatkan air akibat kondisi kemarau. Salah satu daerah yang mendapatkan kiriman air bersih adalah Dusun Wonosari, Desa Tukurjo, Kecamatan Wates. Pemerintah mendistribusikan air bersih hingga 12.000 liter. Selain air bersih, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut berupa 20 paket bahan pokok dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan 20 paket bantuan cadangan pangan pemerintah daerah CPBD. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan berdasarkan hasil pemantauan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. BPBD Kabupaten Blitar bersama unsur terkait terus memantau sejumlah wilayah yang mengalami dampak keringan selama musim kemarau. Pantauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih tetap terpenuhi serta menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Blitar mengimbau masyarakat di wilayah terdampak kekeringan untuk menyampaikan kebutuhan air bersih melalui pemerintah desa atau pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga sudah melakukan pendistribusian air bersih secara langsung ke warga di Blitar pada akhir pekan lalu. Air bersih tersebut disalurkan untuk 38.270 KK atau 98.946 jiwa masyarakat yang terdampak di 7 kecamatan Kabupaten Blitar. Ini Kecamatan Bakung, Binangun, Ademangan, Pangrejo, Sutojayan, Wates, dan Winotito. Gubernur Kofifah mengatakan Pemprov Jatim melalui BPBD terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan masyarakat tak mendapatkan akses air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan. Selain air bersih juga turut disalurkan 90 unit tandon berkapasitas 1.200 liter serta 250 unit jerigen berkapasitas 15 liter. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri pagi ini dan nanti di Kediri siang akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tapi 100,21 RRI Kediri karena informasi dan inspirasi.

Lalu pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Perjuangan hak difabel senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan zaman yang berkembang.
1: Untuk mengetahui opini publik seputar hak-hak difabel yang diharapkan lebih komprehensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dengarkan suara masyarakat dari perwakilan akademisi.
2: Resolusi pergerakan kaum difabel ini ditandai dengan hadirnya sekolah inklusif yang tidak hanya bisa dirasakan anak dengan

0: kebutuhan khusus, melainkan juga siswa pada umumnya. And the most precious part dari sistem pendidikan inklusif ini adalah interactions antara anak disabilitas dengan non-disabilitas, sehingga adanya bonding di antara mereka guna 1. Memperkaya pengalaman dan 2. Meningkatkan intelektualitas mereka. Pendidikan inklusif tentu memiliki banyak sekali manfaat. But ekosistem yang tercipta di dalam our education system nampaknya belum dapat sepenuhnya mengakomodasi pendidikan inklusif. Selama ini ada misconception dari sistem pendidikan Indonesia tentang siswa dengan disabilitas yang masih selalu focus on what they can't do, bukan pada what they are able to do, potensi mereka, kekuatan mereka sebagai individu. Tapi saya rasa we have to be optimistic. Apalagi saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan evaluasi dan pembenahan di sana-sini untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih baik.
1: Undang-undang disabilitas ini ternyata masih belum dapat terimplementasi secara penuh. Peluncuran peraturan pelaksanaan penerus dari undang-undang disabilitas ini masih terbilang sangat-sangat parsial. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu saja para difabel di tanah air ini sangat rentan menjadi korban tindak diskriminasi. Selain itu, hal ini menjadikan para difabel itu sulit untuk mencapai potensi tertingginya di masyarakat. Dan kita berharap dalam penanganan para difabel ini, dari tahun ke tahun itu akan menjadi lebih baik, dan para difabel di Indonesia ini akan menjadi masyarakat-masyarakat yang berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan tanah air kita.
2: Saya sangat mengapresiasi adanya Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ini. Seringkali orang membicarakan jumlah penyandang disabilitas seakan-akan hanya soal angka saja. Sebagai sesama manusia, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka.
3: Saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas bukanlah orang yang mengharapkan belas kasihan, tapi mereka butuh ada yang kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menyimpan banyak sekali potensi yang bisa digali. Allah telah merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi diri kita masing-masing. Jangan patah arang, percaya dirilah, terus bekerja keras dan berinovasi dalam setiap bidang yang kita tekuni.
4: Revolusi Industri 4.0 menjadi momentum yang tepat untuk sedikit banyak kembali merefleksikan arah perjuangan baik sebagai kelompok difabel maupun para penggiat isu difabel dimanapun berada.

0: Udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
1: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
0: Gini kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
2: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
1: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain, sama seperti adikku sendiri.
2: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter, begitupun dengan para kaum difabel.
0: Berikan edukasi sedini mungkin, agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang.

0: Baik, pendengar, kita memasuki segmen Kediri siang ini menggantikan rekan Fauzi Ahmad. Perkenankan saya Willy Anugrah yang tentu senang sekali dapat menyapa Anda kembali di edisi spesial akhir pekan hari Sabtu 12 September 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan hadirkan segmen spesial di Sabtu siang hari ini, ada program Ruang Publik dengan tema Ruang Disabilitas dan juga akan mengusung tema perbincangan yakni menerima bukan menyerah, perjalanan hati orang tua. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, ada dua narasumber yang luar biasa, ada Ibu Ida Sri Astuti MPD, guru SDN Papar dan juga sekaligus merupakan orang tua anak istimewa. Hadir juga di studio Pro 1 RRI Kediri pendengar, ada Ibu Titi Kurniawati SPD, selaku kepala sekolah SDN Sukorejo Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Baik, kita sapa satu persatu terlebih dahulu narasumber di pagi hari ini. Saya ke Ibu Titi Kurniawati terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, baik. Kabar sehat ini Bu Titi pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani.
0: Sehat jasmani, sehat rohani. Ini kali keberapa Bu Titi ke RRI?
1: Keberapa ya? Ke-6 kalau enggak salah.
0: Wow, ke-6, luar biasa. Oke, baik, terima kasih kedatangannya di sela-sela aktivitas kesibukan. Ini kalau kabupaten harusnya masuk ya, Bu Titi ya?
1: Atau ya, oh, gitu. Masih 6 hari kerja.
0: 6 hari kerja, wah luar biasa. Artinya di tengah-tengah dinas ini Bu Titi masih menyempatkan rawuh di RRI ini. Satu kesempatan yang luar biasa untuk kami di sini dan juga masyarakat tentunya. Dan saya menyapa kembali Ibu Ida Sri Astuti MPD selaku narasumber yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ini Bu Ida?
2: Alhamdulillah sehat,
0: okay.
2: Tetap semangat ini.
0: Baik, sehat dan juga tetap semangat. Saya tadi juga mendengar obrolan beliau berdua ini secara off air dan saya luar biasa antara haru, takjub, terinspirasi juga dari perbincangan. Jadi saya tadi ceritanya nguping begitu Bu, diam-diam sambil menyiapkan bahan saya nguping dua sosok yang luar biasa, perempuan Indonesia inspiratif yang pasti yang sangat aware dan juga care dengan dunia disabilitas, yaitu Bu Ida dan juga Bu Titi. Oke, baik, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini, mungkin saya ke Bu Ida terlebih dahulu sebelum nanti ke Bu Titi juga. Bu Ida mungkin boleh di-share kepada pendengar di manapun berada terkait dengan apa ya bisa dikatakan pengalaman, kemudian juga tantangan terbesar secara emosional, kemudian juga sampai dengan mungkin berdamai dengan diri sendiri dan juga masyarakat ketika memiliki anak yang memang betul-betul spesial dan juga berbeda dari yang lain. Seperti apa Bu Ida?
2: Baik, terima kasih sekali Mas atas waktunya. Baik. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya Bun ya.
0: Oke. Okay.
2: Menerima bukan menyerah, perjalanan hati orang tua.
0: Oke.
2: Okay. Ini sudah jadi judulnya aja sudah mengandung bawang ini Mas.
0: Betul.
2: Sama nih naruh bawang di sini nih.
0: Saya merinding ini baca judulnya aja nih.
2: Iya.
0: Silakan Bu Ida.
2: Kalau dari saya karena mungkin kalau di luaran sana kan beliau-beliaunya itu obyek ya Mas ya. Okay. Kalau saya kan subjek.
0: Okay.
2: Jadi memang selain akademisi, praktisi pendidikan, saya juga diberi amanah.
0: Oke, okay, baik.
2: Anak berkebutuhan khusus, kebetulan putra saya itu hambatan penglihatan.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi kalau yang lain mungkin ABK-nya ada apa? Hambatan intelektual mungkin, okay. Kemudian hambatan fisik, motorik ya. Tapi kebetulan anak saya di hambatan penglihatan.
0: Okay.
2: Jadi bisa dibayangkan di lingkungan sekitar kita bagaimana sih memandang anak dengan hambatan penglihatan. Kalau dengan hati ya sekarang sudah berdamai Mas.
0: Okay. Sudah berapa tahun ini usianya Bu Ida?
2: Sekarang alhamdulillah dia sudah kelas 11 SMA.
0: Oh, kelas 11 SMA.
2: Jadi okay. Bunda Titi ini tahu sekali perjuangan saya. Ya,
1: luar biasa ini.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi Bu Titi juga turut mengawal ya.
2: Iya.
0: Adik siapa nih kalau boleh tahu?
2: Namanya Bintang Arditia.
0: Wah, aduh namanya keren nih, Bintang.
2: Iya, Bang. Okay. Di bulan kemarin kayaknya juga diundang ke RRI ya.
0: Oh, gitu ya.
2: Oke, baik.
0: Luar biasa.
2: Kalau ditanya tentang hati, tentu saja ketika awal diberikan amanah seperti itu, rasa yang pertama adalah gimana ya Mas? Cemas pasti.
0: Oke, pasti ya.
2: Cemas dalam artian apakah saya bisa menjadi sosok orang tua yang sempurna?
0: Oke.
2: Apakah saya bisa nanti memberikan pendidikan yang terbaik bagi dia? Apakah saya mampu memberikan hal-hal yang berkaitan dengan life skill-nya dia? Jadi di awal-awal kelahiran dia itu prematur, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Jadi prematur.
0: Berapa bulan ini, Bu Ida?
2: 7 bulan.
0: Iya,
2: 7 bulan. Waktu itu Bu Titi juga tahu nggih.
0: Okay.
2: Itu keegoisan saya waktu saya masih tempuh program S2 Mas itu waktu itu. Jadi saya harus wirawiri dan kemudian saya merasa ini kesalahan saya. Saya terlalu berambisi waktu itu. Okay. Jadi anaknya lahir sebelum waktunya.
0: Yeah.
2: Kalau sedikit bercerita, dia sudah berjuang, Mas. Dari bayi itu dia sudah berjuang. Okay. Jadi dia lahir dengan bobot sekitar 1,3. Okay. Kecil sekali, kecil, seperti sebotol aqua waktu itu.
0: Yeah.
2: Dia sempat henti nafas di hari ketiga. Waktu itu saya sudah pasrah nih, Mas. Saya sudah pasrah kalau memang ini diamanahkan ke saya, berikan kekuatan pada saya dan kepada anak saya. Tapi kalau memang ini bukan milik saya, silakan diambil kembali. Itu saya sudah dari awal sudah sangat menata hati waktu itu. Jadi di inkubator dia sekitar 1 bulan, Mas. 1 bulan di inkubator. Di hari ketiga dia sempat henti nafas dan itu saya membisikkan beberapa kata. Karena ikatan seorang ibu dengan anak ya. Dek, dulu waktunya panggilnya Dek. Dek, kalau memang terbaik adalah ikut dengan mama, ayo kita berjuang bersama-sama. Tapi kalau memang adik lebih ingin kembali, silahkan. Saya seperti itu, Mas. Mohon maaf ya.
0: Tidak apa-apa, Bu Ida.
2: Ternyata hari ketiga dan keempat itu dia sudah anfal, Mas. Itu sudah, dokter juga sudah menyerah. Semua alat-alat itu sudah terpasang dengan maksimal waktu itu. Ternyata di hari ke-5 sebelum dinyatakan dia memang sudah tidak bisa apa-apa, dia bangkit. Dia bangkit, nafasnya sudah kembali stabil. Dia sudah mulai menangis. Nah itu, berarti anak ini sudah berjuang untuk saya. Nah itu yang sangat menguatkan saya waktu itu. Menguatkan saya, berarti anak ini berjuang. Kalau anak ini berjuang, saya juga harus berjuang. Nah seperti itu. Makanya di setelah itu seperti saran dari beberapa medis, harus dibawa ke sini, harus pengobatan ini. Oke, saya lakukan semuanya itu, Mas. Banyak hal yang saya pikirkan pada waktu itu. Karena dia sudah berjuang, apapun akan saya lakukan untuk anak saya. Itu saya tanamkan, terpatri dalam hati saya. Kecemasan, kekhawatiran tentu ada, tapi semua bisa dipelajari. Dan itu bisa kita lakukan dengan berjalannya waktu. Dan alhamdulillah sekali saya selalu dikelilingi dengan orang-orang yang sangat baik, seperti Bunda Titi. Iya, teman-teman satu satker, Mbak Kadis. Dan semuanya ketika saya bercerita, mereka respect sekali dengan memberikan support system yang sangat luar biasa. Nah itu yang tidak bisa ternilai, Mas. Tidak bisa ternilai, benar-benar tidak ternilai. Orang-orang di sekitar saya sangat mensupport saya, memberikan semangat, doa yang sangat tulus. Jadi tidak ada alasan untuk saya menyerah di sini. Nah, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah berikutnya saya sudah berdamai. Tidak bisa, saya berhenti di sini tidak bisa. Karena anak ini sudah berjuang, saya harus berjuang. Teman-teman saya memberikan support yang sangat luar biasa, saya harus bangkit.
0: Sekarang Dek Bintang berarti usia berapa? 16
2: mungkin. Sekarang iya 16.
0: 16, ya?
2: 16. Dia 2011. Lahir di 2010.
0: Baik.
2: Kayak gitu. Nanti kalau untuk pendidikan mungkin bisa selanjutnya, nggih.
0: Siap.
2: Yang jelas saya merasa beruntung sekali ditemani, diberi support oleh sahabat-sahabat, kakak, ibu yang sangat luar biasa seperti itu, Mas.
0: Baik, luar biasa. Kalau saya tadi mendengar dari opening statement yang sudah disampaikan oleh Bu Ida mengenai perjalanan bersama Dek Bintang ini yang juga sangat istimewa, berjuang bersama. Kemudian tadi mungkin sempat flashback begitu ya, Bu Ida, yang manakala sempat menemu pasca sarjana ini yang dianggap mungkin awalnya sebagai satu guilty atau kesalahan begitu. Namun pada seiring berjalannya waktu, ternyata itu bukan satu kesalahan, karena artinya memang Bu Ida diberikan kesempatan yang mungkin orang lain belum tentu mendapatkannya, begitu ya.
2: Iya.
0: Kepercayaan yang memang ini tentu bisa saja Bu Ida adalah orang yang terpilih begitu di antara orang-orang yang lain begitu. Bu Ida diberikan amanah ini karena Bu Ida strong, bisa seperti itu. Oke, saya bergeser ke Bu Titi yang juga luar biasa. Mohon maaf saya tadi banyak nguping Bu, soalnya wah luar biasa nih obrolan dua perempuan hebat yang tentunya menginspirasi perempuan-perempuan di seluruh Nusantara supaya adik-adik yang memang ini istimewa ini juga mendapatkan hak yang sama, potensi yang sama seperti
2: betul,
0: itu.
2: Mas,
0: iya. Monggo, ada yang ingin disampaikan Bu Titi? Tentunya banyak ya.
1: Banyak sekali. Tadi hasil ngupingnya tadi mungkin sudah banyak terekam
0: gitu.
1: Juga ya Mas ya. Oke, terima kasih. Saya tadi kalau mendengar ini sudah mau nangis karena kalau saya ketemu Bu Mbak Ida ini, gimana kabar Mas Bintang selalu itu. Tanya kabar aja udah nangis tadi ketemu Bu Bintang. Ya. Jadi memang kita sama-sama sering banyak tugas bareng sama beliau. Dan ketika Mas Bintang masih kecil ya Mas ya. Dan alhamdulillah kalau seperti yang disampaikan tadi bahwa Bu Ida ini adalah salah satu pilihan.
0: Oke.
1: Karena menjadi orang tua yang punya putra yang punya kebutuhan istimewa itu tidak mudah. Kalau tadi disampaikan bahwa menerima dengan sepenuh hati bukan berarti pasrah loh Mas. Tidak berarti pasrah. Tetapi bisa memulai dengan hati yang tenang dan penuh cinta. Itu yang paling penting. Kalau kami tadi mendengar juga bagaimana curhatnya Bu Ida dan putranya yang sangat luar biasa. Kami bisa mengalami Mas. Meskipun tantangan itu lebih besar, lebih besar dari yang dirasakan Bu Ida. Lebih-lebih stigma yang ada di dalam masyarakat ya, ya Bu Ida ya. Mereka memandang sebelah mata dengan anak-anak difabel ini. Kadang ada muncul pikiran mereka bisa apa, mereka akan mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Ini adalah pandangan yang memang harus dihapus yang ada di masyarakat. Sehingga kami juga mudah-mudahan nanti para pendengar juga punya mindset yang baru ketika masyarakat menemukan orang-orang di sekitarnya harus dirubah pola pikirnya. Kami punya siswa yang ABK itu banyak sekali Mas. Sebelumnya kita 17 anak, alhamdulillah di tahun kemarin kita sudah lulus 3 anak dan masuk di sekolah reguler ya seperti Mas Bintang. Bisa dengan perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Karena tidak semua sekolah mau nerima Mas. Ini tantangan juga.
0: Tantangan juga.
1: Kenapa? Mereka merasa bahwa kami itu udah repot, apalagi kalau ditambahin anak-anak yang berkebutuhan ini, tambah repot lagi. Ini yang terjadi di situ. Yang kedua, nanti akan berdampak loh pada sekolah kita. Nanti enggak dapat murid karena anak punya anak-anak yang ABK. Nah, ini tantangan yang terbesar bagi para pendidik juga. Namun bahwa kembali lagi bahwa kita bisa menerima dengan sepenuh hati itu, kita mau memulai kita untuk bisa memulai hal yang baru dengan memahami kondisi anak-anak tersebut. Seperti itu. Karena yang pasti tantangan ini banyak sekali Mas. Satu, stigma masyarakat. Yang kedua, cemas ya. Cemas tadi disampaikan. Orang tua punya perasaan yang cemas, kemudian gelisah. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana nanti kalau saya sudah tidak ada? Bagaimana saya harus bisa memberikan pendidikan yang cocok untuk anak-anak ini? Kemudian karena tidak semua sekolah reguler mau nerima ya Bu ya. Ini luar biasa Bu Ida ini sudah berjuang mati-matian untuk bisa diterima ini Mas. Betul ini.
0: Sekarang di Bintang berarti sekolahnya di mana ini?
2: Di SMA 8 Kota Kediri.
0: SMA 8 Kota Kediri. Ini masuk sekolah inklusi juga atau bagaimana?
2: Sebenarnya kalau kita kategorikan kan memang tidak boleh ya tidak menerima maksudnya. Harus menerima semua siswa baik itu siswa ABK apapun. Tapi kadang kalau di sekolah reguler itu Mas kan beda dengan di SLB ya mungkin. Karena kita memang tidak punya tenaga.
1: Ada
2: dari
1: kurangnya tenaga.
2: Kurangnya tenaga.
1: Sarana dan prasarana.
2: Iya, lebih ke sumber daya manusianya, sapasnya enggak ada. Jadi waktu itu nggih memang mungkin yang pertama Mas, yang pertama di Karesidenan Kediri. Bintang ini masuk di sekolah reguler nggih bagi anak hambatan penglihatan. Karena memang buta total, bukan low vision ya Mas. Kalau low vision itu kan masih bisa. Jadi pertama kali saya datang itu guru-guru, mm-hmm. kemudian tekniknya juga bingung, ini nanti anak mau diajar model seperti apa, okay, gitu kan, yeah, yeah. Jadi gak tahu, mm-hmm. karena sebelumnya Mas Bintang ini di YPAB di Surabaya, mm-hmm. oh, di boarding, okay. Yeah. Jadi kalau di YPAB itu memang satu sekolah itu memang Yayasan Pendidikan Anak Buta, Mas.
3: Oke, okay.
2: Mm-hmm. Siswa-siswanya buta, yeah, dan yeah. sekitar 70% mm-hmm. tenaga pendidiknya juga
3: okay, baik.
2: Berkebutuhan mm-hmm. khusus hambatan penglihatan. Mm-hmm. Jadi yeah. untuk ini saya sampai membawa anak saya itu, mm-hmm. ayo Mas kita berjuang bersama-sama. Okay. Kamu mau sekolah di Kediri, mau yeah, gitu. Yeah, yeah. Kalau yang lain mungkin siswa-siswa lain dia pakai paper ya Mas, okay. untuk menulisnya, mm-hmm. jadi kalau Bintang dia menggunakan fasilitas IT, oh. dengan laptop dan HP. Itu pun yang pertama Bun, guru-gurunya gak tahu gimana nih caranya, yeah, dengan yeah. HP dia nulisnya gimana, belajarnya mm-hmm. bagaimana, karena memang ada program JORS namanya Mas,
3: okay.
2: untuk mengubah tulisan menjadi voice,
3: okay.
2: jadi oh, dia belajarnya mm-hmm. lewat yeah. e-book, mm-hmm. kemudian PDF dan lain sebagainya, itu berbunyi, oh, jadi misalnya okay. kalau laptop kita yeah. kita dengan keyboardnya, mm-hmm. touchnya seperti okay. itu. Kalau Mas Bintang juga terus tapi berbunyi,
3: yeah, yeah.
2: seperti itu. Jadi okay. kemanapun dia biasa pakai aplikasi Gojek, GrabFood,
3: okay.
2: kemudian beberapa aplikasi yang seperti di Android itu, mm-hmm. ya memang dia harus kuasai karena yeah, yeah. hanya dengan pendengaran dia mm-hmm. bisa menganalisa okay. lingkungan sekitar.
3: Okay, baik.
2: Sampai apa ya Mas? Seperti uang kan kadang mm-hmm. gini, kalau dulu itu kan ada ya Bun ya uang yeah, di pojokannya itu diraba itu. Okay, kalau dulu kan okay. untuk memang
1: membedakan.
3: Mendeteksi,
2: membedakan gitu ya. Jadi
3: berapa gitu?
2: Berapa ini di, di paling ya. Apa? Ujung itu kan ada garis dua itu ya Mas. Yeah, kalau 100 yeah. ribu, 150 okay, ribu. Nah, okay. itu ada kelemahan. Jadi kalau uang itu sudah
3: agak lama gitu ya,
2: rusuh,
3: ya, ya.
2: Itu kan sudah tidak bisa terdeteksi okay. karena mereka mengandalkan rabaan Mas.
3: Okay,
2: jadi dia harus benar-benar meraba ini teksturnya seperti apa, iya, kasarnya seperti iya, apa. Iya. Tapi sekarang dengan teknologi dia cukup membawa uangnya kemudian di ini di scan gitu. Pakai oh ini 50 ribu, 10
3: oh,
2: ribu
3: kayak okay. gitu.
2: Wow. Nah, itu yang mungkin orang-orang yeah. belum tahu ya Mas, atau tendik kita belum tahu, guru-guru kita belum tahu oh seperti ini. Jadi saya pikir perlu sekali yeah. ini ada sosialisasi bagi teman-teman yang okay. memang belum pernah mengetahui ya Bun, yeah. saya tidak memaksakan, maksudnya gini,
3: okay.
2: dalam mindset mereka bagaimana ngopeni anak seperti ini, yeah, bagaimana yeah. pembelajarannya, apakah saya mampu? Alhamdulillah guru-guru di SMA 8 luar biasa.
3: Oke. Okay. Baik, pada akhirnya bisa beradaptasi begitu ya, walaupun yeah. ini Bintang bisa dikatakan satu-satunya begitu ya,
2: yeah.
3: Bu Ida ya.
2: Iya.
3: Yeah. Bu Ida mohon maaf. Luar biasa dalam perjalanan sekian waktu yang sudah dilewatin begitu bersama Adik Bintang, apakah sebelumnya sudah ada mungkin ada treatment, upaya treatment begitu untuk penyembuhan selama proses begitu?
2: Oh iya. Mungkin flashback ke ya, ketika flashback dia bayi Mas
3: kecil ya.
2: Iya dari kecil ya. Dia memang sekitar 1 bulan lebih lah Mas itu okay. di inkubator
3: iya,
2: kan.
3: Iya.
2: Terus setelah itu lari-larian Mas waktu itu. Harus lari karena kan retinoplasma ya.
3: Okay.
2: Jadi memang ada beberapa bagian. Jadi gini, prosesnya itu retinanya dia itu terbentuk tapi masih separuh gitu loh Mas.
3: Oh, okay.
2: Ketika baik. Dia lahir, ternyata yang separuh itu malah ketarik.
3: Oh.
2: Akhirnya ada jaringan parut kalau saya enggak tahu bahasa medisnya okay, ya.
3: Okay.
2: Intinya jadi setelah dia tertarik akhirnya ada beberapa jaringan parut yang okay. Yang ada di retinanya seperti itu. Akhirnya waktu itu saya bawa ke Undaan, kemudian yeah. lari-larian okay. ke Jogja, yeah,
3: yeah.
2: ke IAP, ke Jakarta sampai ke luar negeri okay. itu sudah apapun yang yeah, dikatakan oleh yeah. dokter saya lakukan Mas.
3: Lakukan.
2: Karena dia memang berjuang waktu itu.
3: Oke. Okay. Baik. Iya sampai akhirnya bertahan dengan sangat baik
2: iya, iya.
3: di kelas 11 ini ya. Bu Ida luar biasa perjuangan iya. Berdua nih ibu dan juga anak tercinta. Saya kembali lagi ke Bu Titi luar biasa sebagai seorang pengajar kepala sekolah yang memang kebetulan juga berinteraksi langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu
2: Betul,
3: Titi.
2: Iya.
3: Nah ini mungkin boleh disampaikan Bu Titi manakala bisa kita kembali lagi berbicara tentang pengalaman pribadi begitu. Sampai akhirnya Bu Titi sampai saat ini sudah melewati banyak hal. Nah, ini apa saja yang pada akhirnya bisa dikatakan ini cara pandang Bu Titi secara pribadi, kemudian semangatnya Bu Titi untuk terus komitmen begitu untuk memberikan pelayanan prima kepada adik-adik berkebutuhan khusus ini seperti apa?
1: Iya. Kalau cara pandang secara pribadi ya Mas ya. Karena kita kembali lagi ketika pada awal itu pada tahun 2021 kami sedang tidak membangun sekolah inklusi. Tetapi kemudian ada satu anak yang mendaftarkan diri ke sekolah saya yang sudah ditolak dari berbagai sekolah. Ya, alasannya sama. Kami enggak bisa menghadapi anak seperti ini gitu nggih, karena pada saat itu belum ada peraturan bahwa semua sekolah harus inklusi ya. Namun dengan bismillah saja hanya kami berpikir seandainya saya punya anak seperti ini gitu aja. Saya kembalikan pada diri saya sendiri. Akhirnya dengan bismillah saya terima. Saya belum tahu saya harus berbuat apa. Saya gak tahu saya harus mulai dari mana pada saat itu. Namun di awal juga penuh tantangan Mas, karena bahwa kami ditolak dengan guru-guru saya dengan alasan yang sama. Nanti akan berdampak kita gak dapat murid. Gimana ngopeninya sama ini sebenarnya stigma yang terjadi di masyarakat sama. Karena tambah beban yang jelas. Namun saya menyampaikan bahwa ini loh jalan pahala kita, ladang pahala kita, jalan surga kita. Ini berawal dari situ, Mas. Sehingga saya harus berjuang. Saya jelas koordinasi dengan dinas, nggih. Pada kasih kurikulum saya, Bu ya. Pada saat itu, kemudian kami melakukan mengadakan in-house training. Kita mengundang pengawas sekolah SLB. Kemudian kita mengadakan parenting-parenting yang dari psikolog-psikolog gitu ya. Betul. Karena kami harus memulai dari mana untuk memberikan pendidikan anak ini. Nah, akhirnya di tahun pertama kita ada satu anak, tahun kedua bertambah lagi, bertambah lagi dengan berbagai kebutuhan Mas. Di awal adalah autis, kemudian ada ADHD, ada spesial itu banyak sekali. Saya sampai sekarang kita nggak tahu ya Bu Ida ya, kenapa anak-anak sekarang ini banyak sekali kita temukan hambatan spesial. Karena mungkin memang ada dua faktor ya Mas ya, ada faktor dari dalam yang mungkin di dalam keluarga ini mereka belum tidak terjalin komunikasi antara orang tua dengan anak, dan juga faktor dari luar ini jelas faktor gadget ini pengaruh yang sangat besar. Karena ketika anak sudah nyaman dengan dunia mereka, dunia kotak hitam yang tipis ini, dia sudah tidak jarang komunikasi. Sehingga pengalaman yang ada di sekolah kami, kami punya juga anak Down syndrome Bu.
3: Down syndrome itu juga ada.
1: Yang seribu wajah ini. Nah, ini pun juga tantangan yang berat gitu nggih. Tantangan yang berat karena kami bukan sekolah SLB. Namun ini tadi kembali kepada orang tua yang belum bisa menerima. Ya, karena mereka merasa denial ya Bu ya. Anak saya belum siap ketika anak saya harus saya bawa ke SLB. Karena itu tadi stigma masyarakat. Nah, sehingga kami berusaha membuat kurikulum yang berbeda untuk setiap anak. Ketika anak saya, anak-anak didik saya itu ada 18 anak atau 17 anak yang ABK dengan berbagai macam kebutuhan, bukan mereka yang menyesuaikan kurikulum kami, tapi kami yang menyusun kurikulum buat anak-anak ini yang berbeda-beda. Yang jelas bahwa kami komunikasi dengan orang tua sehingga mereka tahu Mas. Karena keberhasilan anak-anak ABK di sini bukan hanya di sekolah, namun orang tua punya peran yang sangat besar, seperti Bu Ida ini yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Karena yang terjadi apa? Ini orang tua ini yang sulit diajak untuk bekerja sama Bu Ida. Karena kan jelas kalau kita sudah kurangi, jangan diberikan HP di rumah gitu nggih. Ajak anak-anak ini untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian untuk mengurangi tenaga, mungkin diajak jalan pagi, bersepeda atau yang lain. Ini sebenarnya salah satu kiat loh Mas. Sehingga anak-anak kami yang autis ini biasanya sebelum masuk sekolah disarankan untuk dia jogging fisik. Iya, fisik dulu.
2: Biar energinya sudah berkuranginya biar berkurang.
1: Kalau energinya berkurang nanti di sekolah juga tantrumnya berkurang. Hanya saja ya kami juga tidak menyalahkan orang tua. Karena bahwa tidak hanya anak yang harus belajar dari orang tua, tapi orang tua juga harus belajar dari anak. Ini yang paling penting. Sehingga kami sendiri juga secara tentatif kita mengadakan pertemuan, kita evaluasi, kita refleksi dengan orang tua, sehingga kami juga menggali bakat-bakat yang ada pada diri mereka, gitu, nggih. Sehingga kita arahkan ketika anak-anak ini punya bakat melukis ya kita arahkan nanti untuk ikut bimbingan lukis mungkin di sekolah maupun di luar atau di yang lain. Anehnya Mas, kalau anak-anak autis sama ADHD di sini otaknya superior loh Bu Ida. Hafalannya luar biasa.
3: Oh gitu ya Bu Ida.
1: Iya, betul.
3: Bu Titi ya. Oh,
1: iya. Hafalannya luar biasa. Sehingga saya sarankan untuk ikut program-program tahfidz itu.
3: Oh ya.
1: Karena kan dia dengan mendengar, itu sudah bisa ngikuti seperti itu.
3: Oke.
1: Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita menghadapi anak-anak ini, ya kita kembalikan bahwa kita kan dapat reward dari Allah itu aja. Karena memang tantangannya besar, apalagi bapak ibu guru nggak mudah. Karena bahwa kondisi mereka, anak-anak ABK di sini tidak hanya berada di ruang sumber sendiri, tetapi mereka juga ada di kelas bersama teman-temannya. Yang jelas mengganggu seperti itu. Jadi bahwa memberikan pemahaman kepada guru-guru kami juga harus menerima, menerima dengan sepenuh hati ya Bu. Ini penting sekali. Jadi tidak hanya orang tuanya ini.
3: Ya, saya setuju Bang Ayang dengan judul yang tadi, pasrah bukan berarti menerima begitu saja begitu ya. Karena justru kalau misalkan pasrah ya kita yang terjadi
1: udah selesai.
3: Selesai. Ujung-ujungnya diserahkan sepenuhnya ke sekolah begitu biasanya ya. Iya. Ya. Padahal dengan menerima maka justru tanggung jawabnya kemudian juga komitmen untuk membersamai anak berkebutuhan khusus ini harus ya bisa dikatakan selama hayat masih dikandung badan ini terus dilakukan begitu. Baik, mohon izin Bu Titi dan juga Bu Ida, saya jeda ke pendengar yang sudah masuk di jalur WA kami. Ada Pak Theodorus Yudhistira di Magelang. Di kayak pertanyaan dari Pak Theo, pertanyaannya apa modal utama yang harus dimiliki oleh setiap orang tua agar hatinya bisa lapang, tangguh dalam mendidik anak dengan kondisi spesial? Oke, berarti saya ke Bu Ida ya.
1: Baik.
3: Jadi Pak Theo di Magelang, Jawa Tengah. Oke, lintas provinsi nih.
2: Oh iya, makasih Pak Theo atas pertanyaannya.
3: Ya, silakan Bu Ida.
2: Baik Pak Theo.
3: Okay.
2: Jadi modal bagi orang tua sebenarnya cinta Mas.
3: Itu ya. Udah. Satu kata.
2: Iya, cinta.
3: Banyak beribu makna.
2: Betul.
3: Iya.
2: Apapun pasti dilakukan bagi putra kita, putra putri kita. Kalau kita bismillah dengan cinta. Cinta bisa verbal, cinta bisa dengan aktualisasi, cinta bisa dengan dekapan. Jadi saya selalu berusaha untuk putra-putra saya itu mereka tidak kekurangan kantong cinta di rumah.
3: Wow, luar biasa.
2: Jadi kalau mereka sudah merasa cukup dengan kantong cinta di rumah, insya Allah mereka bisa di luar itu dengan lebih tenang. Karena apapun pasti mereka bercerita ke saya, "Mah, aku begini, mah, aku begini." Dan saya selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi. Jadi gini Mas, saya juga bukan bukan orang tua yang sempurna bagi mereka. Tapi setiap saya bangun pagi, saya mau anak saya yang pertama dilihat adalah saya. Saya selalu membangunkan. Dan sebelum tidur saya selalu berusaha untuk berkomunikasi, yang diingat adalah kata-kata positif saya. Seperti itu. Jadi apapun keseharian, pasti ya di sekolah ada pro dan kontra dengan teman. Kemudian ada mungkin dia agak apa ya, gak semangat. Kemudian apa gini-gini mah ya
3: naik turun gitu ya.
2: Iya. Kayak roller coaster ya Mas. Kalau anak laki-laki, kebetulan saya dianugerahi dia tiga anak laki-laki. Jadi Mas Bintang punya
1: adik kembar.
2: Adik kembar.
3: Oh gitu ceritanya.
2: Jadi saya masih tadi sendiri ya Bun ya. Jadi itu kalau pagi saya selalu berusaha sebelum mereka membuka mata, saya selalu bangunkan dengan sayang bangun pagi, bismillah, ini ada mamah di sini. Itu sudah cukup bagi mereka. Oh, apapun yang terjadi, dunia akan baik-baik saja kalau ada mama. Seperti itu. Dan kalau malam pasti saya menemani. Ayo nak. Bismillah, kita baca doa bersama-sama. Jadi membuka mata, mereka harus sayang dilihat. Dan ketika sebelum menutup mata, ada hal-hal positif yang saya sampaikan ke mereka, bahwa saya sangat bangga dan sangat menyayangi mereka. Itu.
3: Baik, karena ini kan berdampak pada attitude ya Bu Ida. Ya, manakala dia harus berinteraksi dengan masyarakat, ketika sudah banyak kantong cinta tadi di rumah.
2: Kebetulan putra Bu Titi satu kelas dengan kembar saya.
3: Baik. Ini selisih berapa tahun tuh Bu Ida antara Mas Bintang dan adik-adiknya?
2: Sekitar 5 tahun Mas.
3: Oh, 5 tahun. Iya. Mungkin boleh diceritakan untuk sharing juga nih Bu Ida, bagaimana manakala adik-adiknya yang memang kondisinya normal ya, mohon maaf ya.
2: Iya.
3: Ini seperti apa nih?
2: Ini menarik Bu Didi. Saya sering sampaikan nggih sama teman-teman bagaimana. Yeah. Di awal itu karena mereka tidak tahu nggih, tidak tahu tapi hanya melihat pembiasaan saya.
3: Oke.
2: Okay. Ketika menggandeng, bagaimana sih posisi menggandeng anak disabilitas netra seperti itu di tempat umum. Terus saya tidak pernah merubah apapun di rumah. Jadi Mas Bintang alhamdulillah sejak TK itu sudah mandiri, Mas.
3: Oh, oke. Okay.
2: Dia sudah biasa tidur sendiri, dia nguci pintu sendiri, ke kamar mandi sendiri dan lain sebagainya. Saya masih ingat sekali ketika kembar usia 2,5 atau 3 tahun.
3: Oh, mulai sekali itu. Ini.
2: Itu begini. Mas, Mas kalau sore mau main kemana? Kayak gitu.
3: Okay.
2: Kenapa deh? Ayo jalan-jalan sama aku. Itu. Waktu itu saya juga masih ada beberapa video Mas Bintang juga bersepeda, Mas. Saya enggak tahu instingnya dari mana Bun itu. Jadi kebetulan yang kembar adiknya kan Danendra sama Narendra.
3: Okay.
2: Jadi saya belikan 3 sepeda juga. Mereka juga bersepeda.
3: Yeah.
2: Yang membuat saya sangat percaya dengan adik-adiknya itu ketika di stigma di masyarakat. Saya tahu nggih, kalau anak kecil kan mohon maaf ya Mas, terlontar kata-kata. Mungkin kata-kata yang tidak enak didengar seperti itu. Itu adiknya selalu pasang badan terlebih dahulu. Nah, kayak itu. Terus ada satu lagi cerita. Kalau Bu Titi tadi nggih, kalau ada anak ADHD, Down syndrome dan sebagainya, mereka bukan tidak punya keistimewaan, no, Mas. Jadi mereka itu sebenarnya kalau dianalisa
1: bakat yang
2: terbangun. Bakat iya.
3: Okay.
2: Bagaimana kita sebagai pendidik memberikan stimulus bagi mereka.
3: Okay.
2: Nah itu ada yang ngomong ya, mbak-mbak gitu. Saya ingat sekali pulang-pulang sore-sore itu nangis ke saya. Mbak kenapa nangis? Mah aku mau cerita tapi boleh nangis. Loh, boleh. Ada apa gitu. Kebetulan saya tinggal di perumahan, Mas.
3: Okay.
2: Ada satu mobil. Mobilnya itu Xenia. Mas, Mas, minggir Mas, ada mobil Xenia gitu. Oh iya Mbak, minggir. Kan itu logonya Xenia di belakang kan Mas itu. Oh iya Xenia. Kemudian ada mobil lagi jalan lagi. Mbak, minggir ya Mbak. Iya. Ada mobil Mbak, itu Avanza. Kak Mas, itu Xenia. Avanza Mbak, itu Avanza. Setelah dibaca itu betul Avanza. Dari mana taunya? Itu Mas, jadi mbak-mbak yang jagain bilang itu sampai nangis di rumah itu. Kalau saya datang, oh mama yang datang, papa yang datang, kok tahu tapak kakinya kan suaranya beda. Sampai mobil itu tahu ini mobilnya mama yang datang, mobilnya papa yang parkir. Sedikit cerita Mas, waktu itu saya sempat down juga nih. Jadi Bintang ketika dia usia saya lari-lari itu dia keluar dari inkubator di Surabaya RSCM itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu karena berat badannya belum mencukupi dia harus pulang dulu. Setelah pulang dulu 1 tahun kemudian saya datang ke sana. Oh iya Bu, ini masih ada harapan gitu di laser saya sampai saya mata itu dibuka-buka gitu. Saya Allah, tapi anak ini kuat sekali dan itu kan tidak boleh dengan obat bius, Mas. Ketika dibuka itu. Bener-bener dia nangis kejer tapi dia
3: ya, rasa
2: kayak gitu. Oh belum bisa Bu ini kalau dia dioperasi anestesinya yang tidak berani karena operasinya membutuhkan sekitar 8 jam dan anestesinya 12 jam banyak. Kalau tidak salah. Nah waktu itu dengan papahnya saya di kebetulan dokternya itu orang Batak Bun. Kalau orang Batak kan apa ya gak joni ya kalau ngomong A B B gitu. Iya tidak apa-apa saya buka matanya Bu tapi saya tidak tahu anak ini kuat apa enggak. Kalau nanti dia mohon maaf meninggal di meja operasi kita sudah punya bayangan waktu itu. Saya gini, ya Allah apakah saya mengantarkan ke sini dengan sekian harus dengan resiko yang saya juga enggak tahu berapa persen gitu. Saya pulang terus kemudian dia sudah berbisa berbicara itu 2,5 kalau enggak salah 2,5. Ada dokter Gita pasti ingat kalau Bintang saya tanya, "Le, kamu masih ingat enggak sih sama dokter yang dari Australia itu?" Tahu mah dokter Gita. Itu dia sampai bilang, "Dok, bisa bantu saya? Kenapa? Aku pengin bisa melihat." Waktu itu dokternya tidak berkata apapun, hanya dipeluk aja waktu itu. Bisa, Nak. Bisa. Walaupun tidak seperti orang lain yang dilihat, tapi kamu nanti akan melihat surga. Itu yang ada. Makanya kalau Bu Titi ngendikan
1: tidak ada ribet untuk itu, tidak ada hal-hal yang bisa kita janjikan.
3: Yeah.
1: Tapi insya Allah ada balasan yang lebih gitu.
3: Oke, okay, ya. Yeah. Ini tadi sepertinya yang ketika off air sempat dibahas ya, yeah. Memang apa yang diharapkan untuk reward di dunia, begitu yeah. ya? Karena yeah. Maaf kalau kita menyinggung soal salary pasti sama antara sekolah inklusi dengan reguler, salary secara gaji juga sama, begitu ya, Bu okay. Titik. Tetapi dengan beban kinerja yang berbeda,
1: lebih berat.
3: Tentunya lebih berat bahkan. Yeah. Ketika iya. anak-anak berkebutuhan khusus menjadi peserta didiknya begitu.
1: Oke. Okay. Oh, nyaman satu lagi ya waktu itu mungkin yeah. Ini bagi orang-orang orang tua di luaran sana. Jadi ketika saya secara medis sudah tidak bisa, okay. Disarankan untuk aktivasi otak tengah. Itu benar loh Bu Titik.
3: Oh.
1: Jadi waktu itu di Jakarta Bintang.
3: Yeah,
1: yeah. Bu, ini kayaknya tidak bisa. Tapi kita bisa. Mengusahakan dengan memaksimalkan indera yang ada, karena dia indera penglihatan tidak bisa, yes. makanya bisa dimaksimalkan adalah indera pendengaran dan indera okay. peraba.
3: Okay.
1: Nah itu, jadi dia itu mas ketika umur 3,5 tahun lagu-lagu Cosmos itu Bintang sudah hafal. Iya, karena bapaknya banyak lagu Cosmos ya, Cosmos Iman Masih dia sudah hafal. Nah itu gimana pi? Oke, kita aktivasi otak tengah. Saya tak kan tidak boleh masuk ya, itu saya tahu gimana le. Aku kayak tertidur itu mah, terus ada suara ombak, ada suara genderang kayak gitu.
3: Okay.
1: Nah, itu bisa saya tahu risalnya, hasilnya begini. Terapinya gini Bu, volume kan dia suka di mobil, suka dengarkan musik gitu ya.
3: Yeah, yeah.
1: Kalau ini didengarkan, dikecilkan volumenya, dia masih berdendang, yeah. berarti saraf pendengarannya itu sudah ini sudah maksimal okay, gitu
3: okay.
1: Dari volume 6, 5 saya turunkan sampai volume 3 kalau tidak salah
3: okay,
1: dia masih berdendang. Oh berarti dia tahu. Nah itu yang saya tahu jadi dari tapak kaki dia tahu siapa kemudian dari baunya siapa yang datang dengan suara itu yang saya katakan mobil. Oh ini mobilnya mama, mobilnya papa. Oh berarti ini jadi mungkin kalau bagi orang tua yang di luar sana yang pengen tahu oh sebenarnya apa sih treatmentnya kalau dari pendidik pasti saya tahu. Maksudnya tahu dalam artinya di sekolah itu kan pasti gurunya sudah ini ada juknisnya ya ada treatment-treatmentnya tapi bagi orang tua di luar apa ya yang harus saya lakukan untuk anak saya biar maksimal karena memang di visualnya dia tidak bisa makanya kita di audionya yang kita maksimalkan.
3: Baik. Baik. Pak Teo di Magelang, Jawa Tengah ini sudah terjawab. Jadi satu kata berjuta makna yaitu cinta.
1: Cinta.
3: Jawabannya itu ya, Bu Ida ya. Yeah. Luar biasa. Ini kalau di Bintang ini potensinya apa yang sudah terlihat begitu di usia sekarang?
1: Musik ya. Iya. Ya kebetulan itu, ya itu rentetannya mas. Rentetannya ketika dia sudah saya aktivasi, kemudian waktu itu yang menyarankan adalah Bu Kasih, Bu Ino waktu itu. Jadi sebelum disarankan saya memang ini sidik jari ya mas ya.
3: Yeah.
1: Karena memang kita tahu kalau sidik dari semua orang kan tidak sama. Iya. Nah itu saya tahu tingkat emosionalnya sekian, untuk kinestetiknya sekian, untuk bermusiknya sekian. Oh berarti dia yang bisa saya dorong. Ini itu memang saya benar-benar mas. Saya buta mas, buta dalam artian buta informasi tentang bagaimana saya harus ngopeni anak seperti ini. Jadi saya harus baca jurnal, saya harus baca buku yang banyak tentang sekolah itu. Usia 4 tahun mas. Jadi dia masih sangat kucil. Kemudian orginnya sudah besar. Itu sampai tangannya itu alhamdulillah mulusnya itu juga luar biasa sabarnya. Usia 5 tahun dia sudah naik panggung. 6 tahun dia sudah mengikuti kompetisi. Dan alhamdulillah sekarang kalau dia di panggung itu cuma mendengarkan beberapa notasi musik. Ini lagunya gini mah ini ya, udah kayak gitu.
3: Luar biasa. Ya jadi mungkin kalau dunia atau mungkin Indonesia tahu Putri Aryani, nah Kediri ada Bintang nih.
1: Iya, amin.
3: Yang artinya sama-sama memiliki kondisi yang sama, kemudian juga potensinya juga bakatnya luar biasa di musik juga begitu ya Bu Ida. Ya saya ke Bu Titi ini yang luar biasa, mungkin boleh disampaikan bagaimana approach atau pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Bu Titi khususnya untuk teman-teman yang kondisinya mohon maaf normal begitu, supaya mereka bisa menerima teman-teman yang kondisinya adalah spesial ini.
1: Oke.
3: Ya.
1: Gini ya Mas ya, karena kalau dari 507 siswa peserta didik kami, kami ada ya. Peserta kami 500 setengah juta itu. Iya, ada sekitar 17 sampai 18 anak. Okay. Jadi kami harus juga memberikan edukasi dari 400 sekian anak.
2: Ya. Dan orang tua.
1: Dan orang tua. Edukasi ini tidak hanya anak.
3: Satu paket ya.
1: Betul. Jadi ketika ada kita ada pertemuan atau parenting kepada wali murid itu kita pahamkan bahwa anak-anak istimewa ini tidak menular Bapak Ibu. Saya sampaikan itu. Dan yang penting adalah membangun pendekatan sosial emosional.
3: Sosial emosional.
1: Ini sangat penting sekali. Sehingga bahkan kalau kita temukan di sekolah kami anak-anak yang berlarian ke sana kemari, megang-megang apapun dimanapun, bahkan ini sudah nggak asing lagi ya Mas ya. Dan bahkan teman-teman ini memberikan dukungan. Kalau anak-anak misalkan mau ke toilet itu digandeng Bu Ida, digandeng ya, ditunggu, diantar. Kadang anak-anak Down Syndrome ini sama anak kakak kelasnya tuh gendong. Sehingga sudah terjadi suatu komunitas yang apa ya, yang terbentuk inklusivitas itu sudah benar-benar terbentuk di sekolah.
3: Ya,
1: sudah terbentuk. Karena apa? Kami menghindari adanya bullying.
3: Ini
1: adalah kekhawatiran orang tua ya Bu ya. Ini jelas tantangan orang tua yang mempunyai putra-putri yang insya Allah yang istimewa di sini, punya pemikiran dan mindset, aduh anak saya nanti gimana kalau dibully. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada no bullying bagi anak-anak ABK. Tidak ada sama sekali ya. Sehingga bahwa faktor keberterimaan itu tidak hanya orang tua yang dengan kondisi putra atau putrinya, tetapi seluruh masyarakat sebenarnya. Sehingga kami sebenarnya berharap nih, jadi bahwa memiliki anak-anak istimewa itu bukan beban. Bukan beban, tapi mengajarkan kita bahwa arti cinta tanpa syarat. Arti cinta tanpa syarat ini Mas. Yang enggak ada syarat apapun.
3: Bahwa luar biasa.
1: Kita tuh lihat anak-anak BK tuh nangis sama saya itu kalau pagi itu misalkan ini ada anak tantrum baru ini Bu. Anaknya ganteng kalau dekat saya dengan baunya wangi. Orang tuanya juga perhatian semua ya. Pernah satu kali datang kemudian saya ajak bermain voli. Kadang saya ajak jalan-jalan saya gandeng dengan kuat takutnya merusut itu loh Mas. Energi anak-anak yang autis ini sangat besar sekali. Nah, akhirnya terekam tiap hari bilang sama mamanya, "Mah, aku pengin main voli sama Bu Titi." Kemudian saya langganan anak-anak juga kalau habis pipis itu Bu datang saya untuk suruh makaikan celana. Ini kepuasan yang enggak bisa saya tukar dengan apapun. Dan enggak ada ribet apapun. Gitu ya Mas ya. Kembali lagi nih cinta tanpa syarat.
3: Cinta tanpa syarat. Waduh, unconditional love ini memang luar biasa. Kalau tadi Bu Ida juga bilang resepnya satu, cinta. Ini sudah kalau dijabarkan ini rasanya satu jam tidak cukup. Baik, luar biasa, kita sudah berada di penghujung segmen. Saya tadi sebenarnya sudah menyusun draft pertanyaan sampai tidak terpakai ini karena saya terlarut dengan kisahnya Dek Bintang dan juga Bu Ida dan juga Bu Titi yang juga luar biasa berjuang begitu untuk anak didiknya. Mungkin terakhir satu menit Bu Ida dan juga satu menit Bu Titi untuk closing statement ya. Silakan Bu Ida dulu.
2: Baik. Mereka memang beda Mas, tapi mereka sangat istimewa. Maka berikan cinta yang seluas samudra bagi putra-putri kita tercinta.
3: Luar biasa, cinta seluas samudra. Baik, luar biasa, terima kasih Bu Ida. Saya bergeser ke Bu Titi, closing statement satu menit silakan Bu Titi.
1: Menerima bukan berarti kami untuk berserah. Tetapi kami mengawali untuk memulai hal yang baru dan belajar dari mereka.
3: Baik, belajar dari mereka. Ini yang perlu kita garis bawahi ya Bu Titi. Terima kasih Bu Titi, luar biasa. Bu Ida juga luar biasa, sudah berbagi inspirasi. Karena saya yakin juga masih banyak sekali orang-orang yang kondisinya kebetulan memang sama begitu ya. Namun dengan mungkin form yang berbeda. Ada yang juga punya anak yang ABK tetapi kondisi perekonomiannya yang memang serba kesulitan. Ini tentu tantangannya juga, dinamikanya juga berbeda.
1: Yang terjadi di saya seperti itu.
3: Nah, iya. Saya yakin Bu Titi sudah menemukan dinamika ini, yang macam-macam ya.
1: Strategi yang harus kita pasang.
3: Strategi dan cinta tanpa syarat. Baik, luar biasa. Terima kasih. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi dan Bu Ida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog Ruang Publik Menerima Bukan Menyerah Perjalanan Hati Orang Tua bersama Ibu Ida Sri Astuti MPD dan juga Bu Titi Kurniawati SPD. Sosoknya luar biasa dan juga tidak hanya sekedar memberikan informasi tetapi juga sekaligus memberikan edukasi dan inspirasi di siang hari ini. Sekali lagi kita langsung bergabung dengan program A3R di Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga yang akan disiarkan secara sentral dari Jakarta, dan saya akan kembali lagi menyapa Anda nanti di perjalanan ke diri siang ini, dan saya akan hadir hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Van Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai, dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
6: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
5: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
6: Je pense que Rennes a aussi.
5: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa beberapa hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Dia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
7: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
5: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini mencapai klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara

0: Tere Branches, que te aburguesar con español.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sebiembre itu menangkan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus

0: persaingan Serie A.
1: Pertama kalinya saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

maksimal di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini

0: kawasan baru Metrin. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Metrin memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metrin memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Langkah

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi 5 besar. Bezzecchi keempat sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Pendengar Persi Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sehram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Bali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di IG International Arena Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi

jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi

Sufi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan

0: akan ada beberapa PR. Jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robby pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul bicara rekor lagi. Jadi terus berulang-ulang gitu, seperti itu.
1: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robby dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilo.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan

kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

Republik mendukung sistem sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi ini adalah dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi kita adalah untuk penonton berdatang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Dan juga penonton menjadi banyak.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur, semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tidak ada akhir yang menyedihkan bagi mereka yang yakin kepada Allah.

Siang hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari ini edisi hari Sabtu begitu ya. Hari Sabtu di tanggal 12 September 2026 ya. Dan cukup melelahkan. Mulai dari pagi sampai siang ini cukup melelahkan banget hari ini. Aduh, rasanya pengen tidur aja gitu ya. Kurang tidur banget gitu ya. Apalagi ketika mau jalan-jalan ke Bromo, ternyata Bromo ditutup lagi ya. Kenapa kok Bromo ditutup? Nah, pendengar, hari ini Bromo ini masih ini ya, harus memadamkan api ya, tapi bukan api cemburu. Api dari karhutla begitu ya, dan harus segera dipadamkan agar tidak berlama-lama dan ditutup untuk waktu yang belum ditentukan. Pendengar, BPBD Jawa Timur bahkan telah mengerahkan helikopter PKDAP untuk operasi waterbombing dalam penanganan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jumat kemarin ya, 11 September 2026. Karhutla ini kembali terjadi pada Kamis ya, 10 September 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di kawasan Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Dan tiupan angin kencang ini membuat api meluas ke arah Lembah Watangan atau Bukit Teletabis, pendengar. Dan menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, area kebakaran berada di medan terjal dan sulit dijangkau tim darat. Karena itu BPBD Jawa Timur langsung mengerahkan helikopter PKDAP berkapasitas 1000 liter untuk membantu proses pemadaman. Dan waterbombing ini telah dilakukan sebanyak 17 kali ya, dan dalam operasi tersebut juga telah mencapai 17.000 liter. Bukan jumlah yang sedikit begitu ya, 17.000 liter. Bayangin dong kalau kita berenang di air yang 17.000 liter. Namun pendengar, pemadaman melalui jalur udara ini sempat terkendala kabut tebal di lokasi kebakaran, dan kondisi ini membuat operasi waterbombing harus dihentikan sementara demi keselamatan penerbangan. Karena kondisi di lokasi saat ini kabutnya sangat tebal, maka waterbombing sementara ini tidak bisa dilanjutkan karena pertimbangannya adalah faktor keselamatan ya. Dan selain operasi melalui udara, personel tim gabungan ini juga disiagakan untuk memantau perkembangan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Personel tersebut juga mengantisipasi kemungkinan api merembet ke bagian bawah kawasan terdampak. Dan langkah penanganan, pendengar, ini juga dilakukan setelah api meluas begitu ya, akibat kondisi angin yang kencang, medan yang terjal, serta menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman oleh personel darat. Dan sebagai langkah antisipasi, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini juga menutup akses sementara wisata Gunung Bromo dari jalur Jemplang Malang begitu ya. Penutupan ini juga dilakukan hingga dalam waktu yang belum ditentukan. Dan penutupan akses wisata ini untuk mengantisipasi dampak kebakaran sekaligus mendukung proses penanganan di kawasan terdampak. Tim gabungan hingga saat ini, pendengar, ini masih memantau perkembangan api di sejumlah titik, dan BPBD Jawa Timur bersama dengan tim gabungan juga masih melakukan pemantauan terhadap kondisi karhutla. Operasi pemadaman melalui udara juga akan disesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga faktor keselamatan di lokasi ya. Jadi bagi Anda yang saat ini yang pingin jalan-jalan ke Bromo ya, kayaknya harus ditahan dulu, sabar-sabar dulu. Karena apa? Karena di kawasan Bromo ini sampai saat ini masih ditutup dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, gak tahu sampai kapan ya, sampai api-apinya reda. Api apa? Yang jelas bukan api cemburu begitu ya. Oke, Dini masih menunggu Anda untuk bergabung 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Anda ditemani Dini Wardani siang hari ini.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Rindu berat dari Ungu Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau lagi rindu berat ya udah ya enggak apa-apa bilang aja. Kalau lagi rindu jangan dipendem-pendem, jangan disuruh nebak-nebak ya orang yang dirindukan gitu ya. Oke, saat ini 11:59 waktu Indonesia Barat. Dini enggak sendiri karena di studio Pro Satu RRI Surabaya ada Madia. Halo Madia. Hai. Siang hari ini Surabaya atau tempatnya di RRI Surabaya ramai banget gitu ya karena ada RRI Fest di siang hari ini. Mendengar Anda kalau pengen ya lihat kawasan Surabaya dan sekitarnya, Anda bisa jalan-jalan ke RRI Surabaya karena di sini banyak pameran foto ya, dan yang pasti banyak juga teman-teman RRI yang tadinya nggak main sekarang lagi main. Tadinya kalau weekend itu biasanya di rumah aja, nah sekarang banyak yang datang ke RRI alias ke kantor gitu ya. Selamat menikmati weekend di kantor ya teman-temanku, karena aku biasanya sudah biasa ya menikmati weekend di kantor gitu ya. Sama Mbak Dia juga udah biasa menikmati weekend di kantor.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ani Hasana. Pendengar yang akan melaporkan bahwa siang hari ini ada informasi yang dibawakan oleh kawan Ani Hasana. SRPB Jawa Timur gelar kongres, salah satunya untuk mengkonsolidasi relawan dalam perkuat mitigasi bencana di Jawa Timur. Ani, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di gedung Serbaguna Wijaya Kartika, di mana baru saja dibuka kongres keempat sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana atau SRPB Provinsi Jawa Timur tahun 2020, di mana pada kongres pagi hari ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Bapak Andika. Dan dalam agenda kongres ini, selain koordinasi dan juga konsolidasi, juga ada pemilihan pengurus dari tingkat provinsi yang baru. Namun harapannya dengan nantinya akan diumumkan pengurus yang baru dengan gelaran kongres sampai dengan 2 hari, sejak hari ini sampai besok, akan ada koordinasi dan juga komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah provinsi Jawa Timur terkait dengan proses mitigasi bencana yang ada di provinsi Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Ani Hasana, SRPB gelar kongres ya, salah satunya untuk mengkonsolidasi relawan dalam perkuat mitigasi bencana di Jawa Timur. Dan Anda pendengar siang hari ini masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke Diri siang ini ya, untuk edisi hari ini di agenda hari Sabtu 12 September 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, dan masih bersama saya Willy Anugrah yang tentunya senang sekali bisa hadir kembali untuk Anda di perjalanan ke Diri siang ini lewat program Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Kita coba terima penelpon yang pertama yang sudah bergabung di siang hari ini, ada Bopo Bani ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bopo Bani. Oke, baik, kita coba koneksikan kembali ya, yang sudah bergabung kali ini ada Bopo Bani, masih belum terdengar suaranya, kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang Bopo Bani.
1: Halo. Selamat siang.
0: Senandung Keroncong Campur Sari. Inggih, baik.
1: Kabar pawartosipun
0: Habibi. Alhamdulillah, kabar baik, semua kru sehat siang hari ini Bopo Bani. Bopo Bani, bagaimana kabarnya siang ini?
1: Iya,
0: kita nanti sudah nasi. Oke, waduh. Ayo. Iya, apalagi ini ya, Bapak Bani, siang-siang gini banyak debu ya.
1: Wah, apa cara
0: Mbak?
1: Tresno sangat ya kali Bapak
0: Bani. Tresno sangat kali Bapak Bani. Inggih. Baik, monggo Bapak Bani ini mau mendengarkan lagu apa? Barangkali bisa ya menyemangati siang hari ini walaupun ya, batuknya masih ngikil ini.
1: Kulonuan opo pancen wis nasibku dari Muara Bintang.
0: Opo pancen wis nasibku Muara Bintang. Oke, siap Bopo Bani.
1: Salamnya kagem ibu-ibu mawar rumiye ke bapak Eten.
0: Nanti bapaknya
1: Bu Balica, di Bu Lili, Bu Tri, Bu Eti, yeah. Mawawanda, Bu Cita, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Mbak Yul, Pak Sulis, lan sedaya kemawon pamit
0: kalian. Baik. Sami-sami Bopo Bani. Inggih, matur nuwun. Terima kasih Bopo Bani sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini di 08 12 34 600 289. Kita coba terima penelpon yang kedua. Ada siapa nih kira-kira di jalur on air? Halo, selamat siang Sekoci.
2: Halo, siang Oti, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Iya, Senandung Keroncong dan Campur Sari, ada Ledul di Bence, Kota Kediri. Kados pundi pamartosipun Sabtu malam Minggu, Ledul?
2: Alhamdulillah, pangestu masih di keluarga tanpa kaparingan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Willy juga.
0: Inggih.
2: Selalu sehat walafiat.
0: Amin ya robbal alamin. Ledol. Inggih.
2: Panas tentang Mas Willy.
0: Panas tentang sama Pare juga sama ini, Ledol.
2: Rata ya Mas Willy.
0: Rata ini dari kota kabupaten ini sepertinya lagi panas Kediri ini.
2: Iya.
0: Inggih. Menopo ini lagunya nih Ledol, biar saya siapkan dulu nih sambil berpanas-panas ria di rumah.
2: Minta diputarkan Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang. Oke. Monggo.
2: Derek Kong Bani wau.
0: Ngaten.
2: Lan duo yo pamidangan.
0: Nggih.
2: Engkang lagi minta ngetakan acara sporti, salam sehat ya tamu saya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Sampai merah.
0: Merah, oke, okay, betul, oke.
2: Okay. Terima kasih, matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami,
2: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ledol ya yang sudah bergabung di kesempatan hari ini yang sudah kita terima tadi requestnya Roro Jonggrang yang diminta. Oke, ini kebetulan juga sudah ready, nanti tinggal klik untuk Ledul yang ada di Bence, Kota Kediri. Saya terima penelpon berikutnya yang ada di jalur 0812 3460289. Halo Sekoji.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada
3: Sekoji Pare.
0: Inge
3: Procong Campursari, Panglipur Sare.
0: Panglipur Sare. Ada Pak Setioko yang hadir kembali. Pak Setioko, apa kabar siang ini Pak Setioko?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak Setioko siang-siang. Sehat. Iya, walaupun panas-panas ini tetap ya.
3: Panas ya
0: itu. Iya, panas betul ini.
3: Iya, iya. Aku kira enggak panas seperti di rumah saya itu kok
0: enggak
3: panas.
0: Oh gitu. Kenapa?
3: Ya, karena di rumah saya kan enggak, di luar yang panas.
0: Oh, di luar yang panas ya, di dalam rumah sejuk ya. Apalagi kalau masuk kulkas nih. Monggo-monggo Pak Setioko, ini mau mendengarkan campur sari apa keroncong nih siang ini Pak Setioko?
3: Campur sari Bengawan Solo ayo.
0: Campur sari Bengawan Solo ya. Oke.
3: Bengawan Solo.
0: Asik. Siap.
3: Salamnya nanti aja di rendang aja.
0: Iya, nanti disambung lagi di rendang. Saya tunggu ya Pak Setioko ya. Iya,
3: ditunggu di mana?
0: Saya tunggu di Kediri Mall.
3: Ya sudah.
0: Inggih. Siap, Pak Setioko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di Kediri Mall. Aduh, heran banget ngenteni Pak Setioko nang kono ya. Ya sama ngopi lah ya, ngadem-ngadem di mall gitu. Oke, di belakang Pak Setioko monggo, saya tunggu di 0812 3460289 atau juga di jalur on air 0354 310 1108 juga bisa Anda akses ya di siang hari ini. Oke, baik, kita terima satu penelpon dulu yang sudah bergabung. Ini ada siapa nih? Kita terima dulu. Oh, oke. Kalau tadi sudah ada Pak, sudah ada Ledul dari Bence, Kota Kediri. Sekarang kita bergeser ke Kota Kediri. Ada siapa nih? Ada Pak Agus ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Agus.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Billy.
0: Kawan-kawan
4: pun sehat nggih Mas
0: Billy? Alhamdulillah sehat kabarnya Pak Agus. Saya dan kru sehat semuanya siang ini. Pak Agus bagaimana kabarnya? Amin. Sehat juga ya?
4: Ya, alhamdulillah. Kurang gak sehat Mas Widi.
0: Alhamdulillah.
4: Ini posisinya panas Kota Kediri ini.
0: Oh gitu, iya betul ini. Aduh, panasnya luar biasa. Oke, okay, baik. Ini lagi panas kentang-kentang, enak-enak dengerin apa ya ini ya Pak Agus ya?
4: Saya mau minta lagunya Mahameru Mas.
0: Mahameru, wah ini enaknya panas-panas gini ya ke gunung ya. Kalau gunung udaranya sejuk pasti. Engge, monggo ini ada salam-salam Pak Agus.
4: Salam pun dari
0: Pak Setioko.
4: Ledul. Mas Janten salam pun lah.
0: Engge,
4: salam sehat, salam barokah.
0: Oke, siap. Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Matur suwun Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Pak Agus, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya lewat jalur WA di 0812 3460289. Oke, Mahameru yang di request ditunggu saja, nanti kita sama-sama mendaki Gunung Mahameru. Oke, baik. Kita sembari menunggu pendengar dan juga penelpon yang mau bergabung lewat jalur WA, kemudian juga lewat jalur telepon, dengan nanti kita putarkan terlebih dahulu begitu ya, request-request yang sudah masuk ini tentunya. Nanti kita cek dulu apakah ada WA masuk lagi. Oke, sementara masih belum ada ya. Oh ada, oke, baik. Sudah ada yang bergabung ini lewat jalur WA kami di kolom chat begitu ya. Ada siapa nih? Ada Pak Mariono di Tulungagung. Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong. Kerinduan versinya Dian Pisesa. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Ledul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Mariano di Tulungagung sana ya, yang juga masih setia bergabung dan juga mengawal perjalanan Kediri siang ini sampai nanti jelang pukul 3 sore tentunya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Ya baik, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Sudah ada beberapa pendengar yang sudah masuk tadi ya di jalur on air 0354 310 1108, kemudian di 0812 346 289 yang sudah kita terima dan juga kita hadirkan ke ruang dengar Anda beserta request-requestnya yang pasti. Terima kasih untuk Bobo Bani yang sudah bergabung lewat jalur WA, kemudian juga ada ada Pak Mariono juga ya yang bergabung lewat jalur WA. Ada Pak Agus di Kota Kediri, ada Pak Setioko yang ada di Seketi, Kabupaten Kediri. Kemudian juga ada Lek Dul yang juga sudah menyapa kita semuanya di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bergabung lewat Bence Kota Kediri sana. Kemudian apakah ada yang belum saya panggil ini? Ya, Bopo Bani ya, terima kasih juga yang sudah bergabung lewat jalur WA tadi di kesempatan siang hari ini. Baik, saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti update dan juga kabar berita dari Pro 1 RRI Kediri yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Lintas Kediri Siang. Dan sebelumnya nanti kita juga akan hadirkan satu persembahan hiburan, ada rendang ya, request dangdut yang bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi akhir pekan Sabtu 12 September 2026 bersama saya Willy Anugrah. Kabar pertama pendengar, kita awali dari rekan reporter Ana Kusuma terkait dengan HUT ke-81 RRI didorong untuk terus berinovasi tanpa kehilangan peran sebagai media publik. Dihadirkan oleh rekan reporter Ana Kusuma.
2: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
3: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
2: Sementara itu, pemerhati RRI Immanuel Yosua Cipto Suwarno menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
4: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat, adil, dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
2: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Menandai HUT ke-81 RRI, Kapolres Kediri dan Ketua PWI Kediri meminta RRI terus menjadi media yang menyejukkan. Kali ini kita hadirkan bersama rekan reporter Ayu Citra.
5: Pada peringatan ke-81 Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemberitaan yang menyejukkan. Dalam agenda ini, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif menuangkan harapannya agar ke depan AKBP RRI terus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat melalui segala bidang. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara RRI dengan Polres Kediri selalu terjaga sehingga hal ini dapat sebagai sarana publikasi yang senantiasa akurat serta dipercaya oleh publik.
6: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia bertambahnya usia semakin baik untuk pemberitaan, semakin akurat, terpercaya, dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan kami berharap sinergitas kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
5: Terpisah, Ketua Persatuan Barat Indonesia PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi berharap dengan hari ulang tahun ke-81 tersebut, maka RRI bisa terus bertransformasi menjadi media yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
7: Selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat, itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital.
5: Lebih lanjut, dengan terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka diyakini masyarakat di Kediri ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang edisi akhir pekan, Sabtu 12 September 2026. Pendengar, guna mempererat tali silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan di hari ulang tahun RRI yang ke-81. Selengkapnya dihadirkan oleh rekan reporter Ana Kusuma.
2: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
8: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Husuma melaporkan.
1: Sementara pendengar, keberadaan embarkasi haji di Bandara Dohoh Kediri, Jawa Timur diyakini dapat mengurangi penumpukan jemaah yang ada di Bandara Juanda. Kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
10: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Dohoh Kediri diyakini mampu mengurangi penumpukan jemaah di wilayah Bandara Juanda di Sidoarjo. Hal itu mendapat dukungan dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, pada hari ini. Ia mengatakan dengan adanya embarkasi haji di Kediri, maka perjalanan jemaah menuju Tanah Suci tidak lagi diawali dengan tahapan panjang melalui Surabaya dan Sidoarjo.
11: Untuk ke haji, ya, kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif, ya, karena itu harapannya bisa mengurangi jarak tempuh juga agar jemaah haji itu lebih nyaman, ya, terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Itu bisa nggak terlalu semua harus ke Surabaya, gitu.
10: Ditambahkan oleh Anang, kehadiran embarkasi haji di Bandara Dohoh Kediri ini akan sangat membantu jemaah dari wilayah Selingkar Wilis, masing-masing di Kabupaten Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan daerah sekitarnya. Sementara itu, General Manager Five Hotel Kediri, Kasila Arimba Gridge, menyebutkan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh memang sudah melakukan survei ke embarkasi Haji Kediri. Bahkan sesuai dengan evaluasi kunjungan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pada akhir Agustus 2026, maka dipastikan hotel di area Simpang 5 Gumbel Kediri bakal menjadi tempat transit jemaah pada tahun 2027.
12: Jadi emang kemarin kebetulan Pak Menteri Haji juga di sini survei tempat.

0: RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Dan akhirnya saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kediri Raya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat. Ini yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi kok cemberut terus mukanya? Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Oke, baik, kita masuk di segmen pertama untuk program Rendang Request Dangdut. Oh, sedap, gurih, why not Paul? Masih dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, dan juga masih bersama saya Willy Anugrah di Rendang yang kita hadirkan kembali untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 3 sore. Oke, baik, sudah kita buka jalur interaktifnya yang pertama di 0354 310 1108, dan juga di 0812 34 600 289. Kita terima penelpon yang pertama yang sudah bergabung di jalur on air ya, di 0354 310 1108. Halo, selamat siang. Rendang
1: sedap, gurih, enak, Pol.
0: Oke, sedap, gurih, enak, Pol. Ini ada dari Tulungagung rupanya ya. Ada Pak Obet ya.
1: Betul, Mas
0: Budi. Pak Obet, alhamdulillah bertemu kembali. Bagaimana cuaca di Tulungagung? Apakah panas sama dengan di Kediri, Pare?
1: Panas membara.
0: Oke, cukup cuacanya saja ya yang panas membara. Hatinya jangan.
1: Harus didinginkan.
0: Hatinya harus didinginkan pakai musik dangdut gitu. Oke deh. Baik, Pak Obet, ini bersama keluarga sehat semuanya ya di Tulungagung ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik, Pak Obet, ini mau mendengarkan lagu apa ini panas-panas nih di TA nih?
1: Hangat-hangat kopi jahe, Mas Willy.
0: Hangat-hangat kopi jahe. Ini dari siapa penyanyinya nih?
1: Yayu Suseno.
0: Yayu Suseno. Oke, siap, yeah. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya nganggo Mak Ten, Mas Willy.
0: Mak Ten. Waduh, kopi ju, kopi CT.
1: Kemarin sore jam 3 saya kan lewat depan rumahnya.
0: Oh gitu.
1: Wah, kayak ada pertunjukan, Mas Willy, parkirnya.
0: Nggak pernah sepi berarti ya, nah, Pak Obet ya?
1: Dari dalam rumah, dari pinggir jalan, selatan utara penuh parkir motor.
0: Waduh, makanya ini padahal sudah dari dulu ini ya, masih pengunjungnya ini nggak tidak berkurang, malah tambah ramai sekarang.
1: Buka cabang, Mas Willy.
0: Oh, buka cabang? Oh, iya.
1: Pasar Ngempla itu barangnya pompa.
0: Oh, ada di barat Pasar Ngempla. Iya.
1: Barangnya.
0: Waduh. Iya, karena penggemarnya banyak ini ya, harus banyak cabang nih. Oke. Siap. Pak Sukarji, Pak Sioko.
1: Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: Dewi
0: Busita.
1: Iya.
0: Putri
1: Merauke.
0: Ya.
1: Yang dari daerah Sunda siapa, Mas Willy?
0: Sunda ini Pak Ahmad Irwan.
1: Betul.
0: Oke, Pak Ahmad Irwan.
1: Yang di Balikpapan.
0: Balikpapan Pak Zainal.
1: Mas Agus,
0: iya, Tulungagung.
1: Bani,
0: Usita juga,
1: kawan-kawan pendengar Bu MR1 Kediri, selamat berakhir pekan.
0: Siap, Pak Obet.
1: Jangan lupa bahagia,
0: kata Pak Sukarji itu.
1: Lagunya siap ya, Mas?
0: Lagunya, oke, hangat-hangat kopi jahe ini sudah ready nih, siap.
1: Oke. Terima kasih, Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Obet ya di Tulungagung yang sudah bergabung ini. Oke, baik. Saya terima yang ada di jalur WA terlebih dahulu ya. Ini Pak Sioko juga sudah menunggu dari tadi rupanya ini. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Sioko.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sioko.
2: Rendang ya. Sedep gurih enak, Pol.
0: Sedep gurih enak, Pol.
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, masih semangat. Baik, ya. Iya. Harus ini ya, karena lagi ulang tahun
2: saya itu. sehat tapi kurang baik sudah tua.
0: Waduh. Kenapa ini? Kalau sudah tua kenapa kurang baik?
2: Sudah tua kan ya berarti enggak baik.
0: Oh gitu.
2: Karena itu yang masih muda.
0: Oh iya.
2: Masa itu masih sehat gitu.
0: Nah, oke, okay. Tuanya berapa sih Pak Sioko? Sudah ada.
2: Saya sudah 73.
0: 73? Waduh.
2: Iya.
0: Kirain kebalikannya 37. Kirain 37, ternyata 73 Pak Sioko.
2: Iya.
0: Oke. Siap Pak Sioko, ini monggo requestnya, mumpung belum ada yang minta Roma ini.
2: Belum ada yang minta Roma.
0: Belum ya? Ada. Biskuit Roma.
2: Iya, iya, iya.
0: Adanya biskuit Roma. Roma ini.
2: Laki-laki cinta.
0: Judulnya apa? Laki-laki. Oh, laki-laki cinta. Oke.
2: Iya.
0: Siap, Pak Sioko.
2: Pak Obet tadi ya.
0: Oke.
2: Kalau ada juga atau Pak Zainal, Pak Rahmat.
0: Oke.
2: Lalu ada juga Pak Mariono.
0: Pak Mariono.
2: Putra Tutut.
0: Oke.
2: Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Karji.
0: Ya.
2: Pak Sukarji.
0: Pak Sukarji.
2: Lalu ada juga PBNI.
0: Mm-hmm.
2: Terus Bu Sulis.
0: Ya.
2: Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
2: Ya, lalu ada juga Bu Eti, Bu Putri. Bu Sita.
0: Sita.
2: Ada juga Bu Juli.
0: Oke.
2: Bu Farida, Bu Lili, dan Bu Syahrini.
0: Bu Syahrini, ya. Oke.
2: Yang itu baru.
0: Oh, ada pendengar baru. Oke, baik. Ya. Fans baru. Siap. Ya,
2: dan semuanya.
0: Siap, Pak Setioko.
2: Ada kan lagunya?
0: Ada dong, lagi-lagi cinta ya, dari Roma.
2: Di depan rumah aja Roma. Ya.
0: Oke, siap. Ditunggu depan rumah ya, saya hantarkan habis ini.
2: Iya.
0: Siap, Pak Sioko. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sioko yang sudah bergabung lewat jalur WA. Di jalur on air saya terima dulu. Halo, selamat siang Rendang.
3: Halo, selamat siang Rendang. Request dangdut sedep gurih wenak pol.
0: Oke, sedep gurih wenak pol. Ada Bunda Sita.
3: Iya, betul.
0: Iya, baik. Selamat siang. Apa kabar Bunda Sita? Sehat siang ini, Bun?
3: Alhamdulillah, sekarang sudah mulai sehat.
0: Sudah mulai sehat.
3: Kemarin masuk rumah sakit
0: yang kemarin itu Bunda cerita ya. Alhamdulillah sudah pulang lagi, sudah makin sehat sekarang rasanya, Bun.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bisa ini ya, terjaga dan juga sehat terus ya, ini, Bunda.
3: Alhamdulillah. Inge. Terima kasih Tuhane.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Oke deh. Baik, Bunda ini apa sudah masak apa nih hari ini, Bunda? Masak apa enggak ini kalau habis sakit nih? Masak sendiri atau bagaimana?
3: Saya yang masak, Mas.
0: Nah, ini karena Bunda juga masih pemulihan ya, biar sehat dulu nih.
3: Ini tadi sayur kate sama kacang dulu.
0: Waduh, lauknya apa?
3: Bawang goreng sama tempe goreng, Mas.
0: Ini dia, Bun. Pas dinikmati jam-jam sekian nih, panas-panas nih.
3: Ya, oke. Barusan makan tadi.
0: Inge. Baik, Bunda Sita, ini mau request apa nih? Dangdutnya nih.
3: Hati ini bukan batu.
0: Hati ini bukan batu. Siap.
3: Dari
0: Iis ya. Siap, ya. Bun. Oke. Monggo salam-salam ya, Bunda.
3: Nggih. Salamnya buat Pak Obet. Pak Sioko. Pak
0: Noko. Ya.
3: Yang Purbo, yang Rahmat, Ledul, Pak Agus, ada Pak Munoto. Ada lagi Pak Slamet, Pak Sukarji, Slamet. Pak Tarji, terus ada lagi Pak Zainal, ada lagi Pak Wandi. Bu Tri sekalian, Bu Velia, Bu Rahayu, Bu Eti, terus Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
3: dan semuanya saja
0: dan tanpa semuanya kecuali. Siap Bunda. Baik.
3: Mas Willy, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Semoga Mas Willy selalu sehat sekeluarga.
0: Oke, baik. Amin ya robbal alamin. Bunda juga.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, sehat-sehat ya, Bun. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sita yang sudah menyapa kita semuanya ya di siang hari ini. Yang mau bergabung di jalur on air dan juga WA masih saya persilakan di nomor yang sama ya, di 08 12 34 600 289, dan juga di 0354 3 10 11 08. Ini saya terima terlebih dahulu yang sudah bergabung di jalur WA. Ada Bopo Bani yang sudah menyapa kita kembali. Oke, baik. Halo, selamat siang Bopo Bani.
4: Selamat siang.
0: Ya.
4: Yang upi dandut sedap, gurih, enak, pol.
0: Oke, sedap, gurih, enak, pol. Bopo Bani. Oke, masih semangat ya Bopo ya mendengarkan RRI.
4: Ya, rak-rak bahasa tetap semangat.
0: Tetap semangat. Iya, mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu dangdut ini bisa menjadi bagian dari pemulihan ini ya.
4: Kalau okay. Bulan di ranting cemara dari Elvis juga sih.
0: Di ranting cemara dari Elvis. Siap Bopo Bani. Monggo kalau ada salam-salam Bopo Bani boleh disampaikan.
4: Salamipun.
0: Inggih.
4: Ibu-ibu tadi sudah semua, sekarang dia Pak Sreoko,
0: okay.
4: Pak Sukardi, Pak Selamat, Pak Bonoto, Pak Mariono, Ali Edul, Yang Purbo,
0: yeah.
4: Mas Robert, Mas Gilang, Om Predi, Pak Jenal, Pak Darji, Pak Agus, Pak Abdullah dan semuanya.
0: Oke.
4: Matur suwun sekalipun.
0: Sami-sami Bopo Bani, matur nuwun, sehat selalu. Bopo Bani ya yang juga menyapa kita semuanya di siang hari ini lewat jalur WA baru saja di 0812 34 600 289. Sudah ada yang bergabung kembali di jalur 0812 34 600 289. Ini ada siapa ini, kita terima terlebih dahulu. Oke, ada Pak Munoto ya di Kota Kediri, kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang Pak Munoto.
5: Selamat siang, rendang sedap, gurih, enak pol Mas Willy.
0: Inge, sedap, gurih, enak pol Pak Munoto.
5: Assalamualaikum, Pak Mas Willy pun, Mas Willy sekeluarga
0: Alhamdulillah,
5: sehat.
0: Alhamdulillah, kabar sehat semuanya Pak Munoto.
5: Inge. Mudah-mudahan selalu berkah kesehatan Mas Willy sekeluarga ya.
0: Inge, baik. Iya, baik, Pak Munoto luar biasa. Kota Kediri panas ini ya, ada jam-jam segini
5: panas
0: ya.
5: Panas ini ya.
0: Oke, sama
5: ya, berarti di mana-mana. Dinikmatin aja lah,
0: dinikmatin.
5: Kita tinggal nerima ini.
0: Dinikmatin sambil dengerin dangdut begitu ya Pak Munoto.
5: Iya,
0: ya.
5: Selalu pantau Mas
0: Kediri. Inge, baik Pak Munoto luar biasa pendengar si RRI dari Kota Kediri. Apa ini requestnya Pak Munoto?
5: Nanti minta Percuma dari Rita ya.
0: Percuma dari Rita Sugiarto. Oke.
5: Kita alamnya ikut Bopo Bani tadi, ikut
0: baik.
5: Pak Sutioko, ikut Pak Ubed,
0: ya.
5: Kita udah lengkap itu.
0: Oke.
5: Ya semuanya.
0: Siap ini.
5: Mudah-mudahan saudara dari semua selalu diberkahi kesehatan,
0: sehat-sehat
5: selalu, halangan apapun.
0: Amin.
5: Dan Bopo Bani mudah-mudahan cepat sehat Bopo Bani.
0: Amin
5: ya.
0: Bopo Bani.
5: Nanti kapan-kapan bisa ketemu.
0: Bisa ketemu ya. Lagi.
5: Iya pasti ya. Nanti. Buat Mas Willy.
0: Iya. Pak Munoto.
5: Kalau pulang hati-hati,
0: siap,
5: jaga keselamatan.
0: Oke.
5: Mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesehatan Mas Willy.
0: Iya.
5: Jaga
0: keselamatan
5: apapun ya.
0: Siap Pak Munoto. Amin.
5: Waktunya.
0: Amin Allahumma amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munoto yang sudah bergabung lewat jalur 085 ya. Kemudian 235-2550 baru saja merapat ini Pak Munoto. Waduh luar biasa, doa-doa terbaiknya ya. Komplit. Mudah-mudahan sana nantiasa kembali. Doa baik kembali baik begitu ya. Untuk Pak Munoto di Kota Kediri yang baru saja bergabung. Oke, baik. Untuk pendengar yang mau bergabung, nanti saya buka di segmen berikutnya ya. Mohon bersabar, nanti akan kita terima satu persatu dengan baik. Yang pasti juga akan berkesempatan untuk membacakan WA yang tentunya ini sudah banyak yang masuk ini di jalur WA. Terus melanjut di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih direndang request dangdut sedep gurih Wenapol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, kita mau masuk ke segmen yang kedua untuk program Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, puas. Kita terima penelpon yang ketiga yang sudah bergabung di jalur on air 0354 310 1108. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Halo, Rendang. Sedap, gurih, enak.
0: Oke, sedap, gurih, enak, boleh, dul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ledul. Masih semangat ini mengikuti Rendang ya siang ini.
1: Iya, ketemu lagi.
0: Alhamdulillah, masih diberikan kesempatan ketemu lagi sama Ledul nih.
1: Iya. Yang penting semangatnya.
0: Yang penting semangatnya, yang penting bahagia.
1: Masalah.
0: Betul, ini karena kita tinggal menikmati saja begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Inggih. Baik, monggo langsung saja nih requestnya, Ledul mau mendengarkan dangdut apa ini?
1: Ledul minta diputarkan Ali Al Atas.
0: Ali Rindu. Al Atas ya, judulnya Rindu.
1: Rindu.
0: Oke, siap, baik. Monggo, boleh bisa di jawil-jawil nih teman-teman ini.
1: Salam doanya ikut Kong Monoto, Kong
0: Bani,
1: dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Ronda. Salam sehat, tamu dayani pun.
0: Inge, baik. Siap, siap, Ledo. Inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Ledul bersama keluarga tercinta di Bence, Kota Kediri sana ya. Requestnya dari Ali Al Atas, Rindu. Ditunggu saja, Ledul. Saya terima penelpon yang kedua dari Pak Munoto yang ada di Kota Kediri. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Munoto. Oke, baik. Halo, selamat siang, Pak Munoto.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya.
2: Wabarakatuh. Ini bagus.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat mendengarkan RRI ya, Pak Munoto ya?
2: Iya, memang saya suka sama radio RRI, suka saya
0: juga. Inge, alhamdulillah.
2: Walaupun baik. Malam saya tetap ngikutin lu.
0: Inge.
2: Apalagi siap. Mas Willy penyarin Allah.
0: Waduh.
2: Lebih indah, lebih nyaman.
0: Inge. Inge,
2: ya, nyaman.
0: Inge, Pak Munoto. siap. Inge, ini RRI ulang tahun nih, 81 tahun ya, Pak Munoto ya, luar biasa. Sudah semakin matang ini usia RRI.
2: Iya, kemarin dari tanggal 11 waktu itu Mas ya, Mas Willy.
0: Betul, iya, benar. Monggo, Pak Munoto, ini momen spesial akhir pekan, mau mendengarkan dangdut apa ini, Pak Munoto?
2: Ini bukan Pak Munoto, ini Pak Agus ini.
0: Oke, baik. Oh, ini kebetulan kebuka dua-duanya ini. Pak Agus di Kota Kediri nih yang saya terima nih. Oke, baik. Pak Agus, monggo. Requestnya menopo nih, Pak Agus. Silakan.
2: Badhe nyuwun Rita Sugiarto, Mas, orang asing.
0: Oke. Oh, Rita Sugiarto ya. Rita Sugiartonya tadi sudah terputar judulnya Percuma ini. Iya.
2: Wah. Ya kalau gitu ini aja lagunya Kana, Mas Mansur, Kana Gadis
0: India. Oh iya, Mansur ya, Kana ya. Oke, siap Pak Agus. Monggo. Ada salam ini Pak Agus.
2: Ya, salamnya kagum Ledul.
0: Ya.
2: Selamat siang Ledul, walaupun panas-panas nyaman mendengarkan radio.
0: Inggih.
2: Sambil ngopi,
0: sambil makan siang. Inggih.
2: Bapak Bani. Pak Mariono di Tulungagung.
0: Yang telepon
2: juga.
0: Nggih.
2: Untuk itu yang di Wates itu Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah juga, Bunda Sinta di Gedang Sewu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salamnya untuk semuanya. Salamnya salam sehat, salam barokah.
0: Oke, baik. Baik, siap. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung.
2: Mas Willy. Mas Willy selalu sehat.
0: Amin.
2: Allah melindungi.
0: Nggih, amin ya rabbal alamin. Pak Agus juga ya sehat-sehat bersama keluarga di Kota Kediri ini.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Agus ini ya. Saya sampai lupa Pak Munoto ini karena terbuka teleponnya dua-duanya bareng ya. Ternyata Pak Agus ini yang saya terima tadi. Oke, matur nuwun sangat Pak Agus, ditunggu requestnya tadi Kana ya dari Mansur, nanti akan kita hadirkan.

Lik Dul dan juga di belakang Pak Agus yang sama-sama di Kota Kediri, monggo. Yang mau request lagu-lagu dangdut, dangdut modern boleh, dangdut konvensional atau tradisional juga bisa. Yang pasti di sini tempatnya musik dangdut ya, sebagai salah satu potensi yang perkembangannya juga cukup pesat begitu di negara kita. Ada dangdut begitu ya, cengkok dangdutnya ini yang memang menjadikan ciri khas para penyanyi di Indonesia bahkan sampai dengan mancanegara. Kalau misalkan ada cengkok-cengkok dangdutnya ini, katanya cengkoknya mahal gitu ya, bikin ketagihan yang mendengarkan begitu ya. Jadi menyanyikan lagu satu kali, satu lagu dua lagu ini rasanya gak percaya begitu. Silakan di belakang Pak Agus ya, yang ada di Kota Kediri, kemudian juga Ledul yang ada di Kota Kediri, silakan bisa langsung saja mengakses jalur informasi kami di nomor yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di 0812 kemudian 3460289, atau bisa juga di 0857 kemudian 2535-2550. Ini juga bisa Anda akses untuk berbagi informasi, berbagi kabar terkait apapun itu bersama RRI yang bisa Anda akses di siang hari ini melalui jalur hiburan rendang. Request dangdut, sedep, gurih, why not Paul?

Oke, baik, sebelum kita akhiri segmen hiburan kesayangan Anda, ada rendang request dangdut. Kita bacakan dulu WA yang sudah masuk ya. Ada yang Purba yang menyapa kita semuanya di Tulungagung sana. Selamat siang Mas Willy Anugrah, request Bara Cinta versi Koplo. Tadi sudah saya hadirkan ya Eyang, mudah-mudahan masih dimonitor dan masih mendengarkan. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri, selamat siang. Kemudian juga Mas Willy, selamat bertugas. Terima kasih, maaf tidak bisa on air karena lagi bapil. Oke, baik. Lagi batuk pilek, ini memang musimnya ya. Kong Bani juga batuk pilek. Kemudian juga yang Purba pun sama. Mudah-mudahan keduanya, beliau ini senior-senior kita, ini bisa segera memperoleh kesembuhan. Flu dan juga batuk pileknya ini sudah reda sehingga bisa bebas beraktivitas kembali, yang pasti ya sembari mendengarkan RRI dan juga kembali lagi lewat jalur on air lagi kalau telepon RRI-nya. Semoga lekas sembuh ya untuk Ledul, selamat berakhir pekan juga. Di belakang Ledul saya menyapa Pak Mariono di Tulungagung yang juga setia bergabung lewat jalur WA. Tadi di Skoci juga bergabung, rendang bergabung kembali. Oke, disampaikan oleh Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagunya Koplo, versi Koplo Tatu. Baru saja kita dengarkan bersama ya, mengantarkan kita di menit 47 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Versinya Tasya Rosmala, tadi juga sudah kita putarkan sesuai requestnya. Salamnya untuk Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, dan Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obet, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya untuk Pak Mariono di Tulungagung sana, ditunggu ya requestnya. Oke, Pak Mariono tadi sudah kita putarkan. Suruh nunggu lagi. Ya, jadi request dari Pak Mariono dan juga request dari Eyang Purba yang sama-sama bergabung lewat jalur WA sudah kita putarkan. Mudah-mudahan masih monitor sehingga masih sempat begitu ya mendengarkan request diputar di program Rendang edisi spesial akhir pekan 12 September 2026. Baik, pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di program Rendang Request Dangdut, sedap, gurih, wena pol. Jangan khawatir, nanti di segmen berikutnya akan ada ini ya, ada rekan Ariel Fonda yang akan melanjutkan perjalanan estafet dari Kediri siang menuju ke Kediri sore yang akan dihadirkan dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan akhir pekan Anda berkualitas. Tetap semangat pendengar.

0: tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seterusnya. Sehingga aspek ekonomi itu biasanya itu kan menjadi tujuan utama ya. Orang ngomongin pariwisata mesti ngomongnya ekonomi, tapi enggak boleh hanya ekonomi saja. Harus juga ada aspek yang kedua, yaitu aspek sosial budaya. Jadi aspek sosial budaya itu misalnya partisipasi masyarakatnya juga harus ada, masyarakatnya juga harus terlibat, lalu masyarakatnya juga menjadi pelaku dan seterusnya. Dan aspek yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah aspek lingkungan. Jadi bagi

0: sana kualitas lingkungan terjaga, bagaimana permasalahan lingkungan itu juga dimitigasi, dicegah dan seterusnya, sehingga kualitas dengan adanya pariwisata itu kualitas lingkungan justru semakin meningkat, bukan semakin menurun. Nah, keseimbangan tadi aspek ekonomi, sosial budaya sama ekologi atau lingkungan itu tidak bisa ditawar. Jadi nggak boleh hanya ekonomi aja atau hanya lingkungannya aja. Jadi tiga-tiganya itu harus
1: berkesinambungan gitu ya Bu ya. Baik. Nah, kalau bicara seputar cara mengetahui apakah sebuah desa atau destinasi begitu ya Bu ya, ini sudah menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, ini standarnya itu sebenarnya apa sih Bu?
0: Ya, yang jelas kita bisa melihat dari kualitas ya. Kualitas tadi tiga aspek tadi itu. Sebuah destinasi wisata disebut berkelanjutan apabila yang pertama masyarakatnya itu memang menjadi pelaku di dalam industri pariwisata. Jadi mereka gak jadi penonton, mereka jadi subjek bukan objek. Kemudian yang kedua, kualitas lingkungan juga terlihat. Contoh misalnya di lingkungan tersebut misalnya memperhatikan yang namanya konservasi. Jadi lingkungan itu dijaga, kalau misalnya ada yang rusak harus dipulihkan. Kemudian juga beberapa problem ya seperti sampah itu juga harus di apa ya istilahnya ya, harus ada program khusus gitu untuk penanggulangan sampah ataupun limbah.
1: Baik.
0: Kemudian juga di industri pariwisata itu juga melakukan upaya untuk menghemat energi. Jadi misalnya dengan menggunakan energi alternatif, tidak boros air dan sebagainya. Sehingga kemudian kualitas lingkungan, apalagi kalau di situ itu misalnya lingkungannya itu yang menjadi daya tarik wisata. Contoh pantai, jadi harus dijaga pantainya harus bersih. Sampah-sampah plastik itu kalau bisa apa diminimalisir dengan cara apa, meletakkan tempat-tempat sampah yang apa ya mudah dijangkau. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah kesadaran dari wisatawan. Jadi wisatawan itu juga support untuk pariwisata berkelanjutan karena mereka itu yang menjadi atau yang menikmati destinasi wisata.
1: Baik, artinya wisatawannya juga berperan penting begitu.
0: Betul,
1: ya Bu ya.
0: Iya.
1: Untuk menghadirkan begitu ya sustainable atau sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan begitu ya. Nah, kadangkala Ibu kalau kita melihat apa mungkin yang ada di satu desa begitu atau satu wilayah, kemudian ada ini mau dijadikan desa wisata gitu ya Bu ya, karena saat ini kan pengembangan desa wisata kan masif begitu. Kemudian nih Bu, masyarakatnya ini belum apa ya, bisa dibilang belum siap ya untuk adanya menerima banyak wisata-wisata yang masuk ke wilayahnya atau ke daerahnya. Apa yang bisa dilakukan Bu ketika sebagai masyarakat awam gitu ya Bu ya? Apakah wah ini mumpung jadi desa wisata, aku harus mempersiapkan jualan. Contoh nih lagi punya usaha mungkin makanan, mungkin daerah situ mungkin terkenalnya pecel, lagi pengen punya usaha pecel atau seperti apa Bu?
0: Ya, jadi kalau kita mau mengembangkan destinasi wisata ataupun daya tarik wisata ataupun desa wisata, paling tidak harus memenuhi 4 komponen.
1: Baik.
0: Jadi yang pertama itu aksesibilitas, terjangkau tidak lokasinya itu. Apakah misalnya ada jalur jalan nggak, jangan-jangan nggak ada jalannya gitu, pucuk gunung gitu nggak ada jalannya. Nah itu akan menyulitkan wisata untuk datang. Jadi aksesibilitas itu termasuk juga penunjuk jalan. Jadi kadang ada tempat-tempat wisata itu yang kita nyarinya tuh setengah mati, di maps juga kurang dikenal, sehingga kemudian susah ditemukan, akhirnya tersesat dan seterusnya. Nah itu accessibility. Kemudian komponen yang kedua itu yang jelas ada punya daya tarik wisata. Nah daya tarik wisata itu bisa something to see, pemandangannya mungkin, kemudian alamnya, bisa juga misalnya something to buy. Jadi di sana itu misalnya ada sesuatu yang kita mungkin bisa beli. Contoh misalnya ada agrowisata. Nah di situ kita bisa beli susu, bisa beli buah-buahan dan seterusnya. Kemudian something to do, ada activity yang bisa kita lakukan di sana. Apakah itu misalnya mungkin kita apa walking tour, hiking atau berenang atau bla bla bla seperti itu. Pokoknya ada

0: rumah. Kemudian ada juga nanti mau kita bisa beli gitu ya untuk oleh-oleh di rumah, mungkin sudah bentuknya keripik atau olahan-olahan yang lain. Nah, kemudian ke yang ke berikutnya komponen berikutnya itu ada sarana prasarana. Tadi itu misalnya ada tempat parkirnya, ada toilet, mungkin ada warung makan. Kan orang kalau ke sana enggak mungkin bawa makanan dari rumah, misalnya dia bisa beli di situ. Lalu ada fasilitas lain, contoh misalnya di situ disediakan rest area mungkin, atau disediakan tempat istirahat dan seterusnya, yang itu juga bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir harus ada pengelolanya. Jadi supaya jelas gitu siapa pengelolanya. Pengelolanya diusahakan memang orang lokal, supaya apa tadi itu aspek sosial budayanya nanti terpenuhi.
1: Baik. Jadi artinya ini bisa memberdayakan warga lokal begitu ya, Bu ya. Jadi sama-sama berkembang, akhirnya bisa sama-sama dapat income.
0: Memang akhirnya kan seperti itu ya, inginnya ya masyarakat sejahtera, wisatawan senang, terus kemudian lingkungannya terjaga.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar sustainable tourism ini, pasti ada daya dukung lingkungan yang juga selain mempertimbangkan kebersihan atau mungkin potensi wisata begitu ya, Bu ya. Kemudian juga mempertimbangkan bagaimana bisa dibilang etika masyarakatnya agar ramah begitu ya, Bu ya. Karena kadang-kadang kalau kita tuh pergi, Bu, ke desa wisata, tapi masyarakatnya ini cuek. Ini juga jadi soal juga gitu ya, karena kerasa kayak aduh kok kayaknya diabaikan gitu ya, Bu ya. Kok kayaknya aku tuh kesini tuh kayaknya nggak dianggap gitu ya, Bu ya. Itu kan juga menjadi sebagai pengunjung menjadi salah satu hal untuk ya, mungkin kalau kata orang Jawa itu tandain gitu ya, Bu ya. Ditandain nih aku lagi males nih karena kalau jalan kesini pasti orangnya nggak ramah. Itu, Bu?
0: Memang salah satu aspek penting ya. Yang terkait dengan pengembangan pariwisata itu ada di hospitality. Tapi hospitality itu kan memang bukan culture yang tidak semua wilayah itu punya culture hospitality. Tapi sebenarnya kalau di budaya kultur Jawa itu kan ada gupuh, kemudian lungguh, suguh gitu. Itu kearifan lokal ya. Jadi bahwa kita itu sebenarnya dulu nenek moyang kita itu ngajari kita itu gupuh itu kan maksudnya kita respect gitu ya, kalau ada tamu gitu gupuh gitu istilahnya, tergopoh-gopoh saking senengnya. Terus lungguh itu artinya kita disuruh duduk ya. Duduk tapi sebenarnya itu dilayani ya, ditempatkan di tempat yang terhormat.
1: Hospitality itu tadi ya, Bu ya.
0: Iya, terakhir itu mesti suguh. Suguh itu disuguhi makanan atau dijamu. Nah, tiga itu sebenarnya hospitality ala-ala kearifan lokal gitu. Namun memang seiring perkembangan zaman, tidak semua wilayah itu kemudian masih memegang yang namanya tadi itu kearifan lokal. Nah, kalau yang seperti itu biasanya itu bisa dilatih ya. Jadi hospitality itu bisa dilatih. Kami juga punya beberapa desa-desa binaan gitu ya, baik itu maupun destinasi-destinasi yang salah satu yang biasanya kita pelatihan itu ya hospitality, termasuk guiding. Bagaimana sih kalau misalnya ada tamu, greetingnya nggak usah mengada-ada, yang penting itu apa ya, sesuai dengan kalau biasanya masyarakat di situ seperti apa gitu, mampu lakukan. Sehingga itu jadi unik ya, karena orang itu masuk ke desa dia pasti ingin betul-betul terasa gitu desanya, termasuk hospitality atau sambutannya, menyapanya itu ala-ala masyarakat desa.
1: Kalau kata anak muda itu vibes-nya ada ya, gitu.
0: Vibes-nya itu langsung dapet gitu ya.
1: Langsung dapet.
0: Kenapa vibes itu harus didapet? Karena kan memang kalau sekarang itu orang kalau dulu berwisata itu karena physically gitu, wah tempatnya. Terus kemudian berikutnya itu servicesnya. Kalau sekarang nggak cukup dua-duanya, jadi harus tempatnya mendukung, servicesnya bagus, dan terakhir itu meninggalkan kesan. Nah, kesan itu yang kemudian nanti akan terlihat misalnya ketika mereka posting, baru ketahuan gitu. Oh ya, terkesan banget, lalu bla bla bla bla seperti itu.
1: Itu yang menjadi mungkin bisa dibilang standar begitu ya, Bu ya. Kalau mau pergi ke desa wisata gitu. Nah, kadang-kadang kan sebenarnya orang-orang Jawa sendiri itu kan juga ada introvert dan extrovert gitu ya, Bu ya. Kadang-kadang ada ketika desa wisata itu adalah desa yang banyak masyarakatnya itu introvert gitu ya, sehingga ketika ada yang mau ikutan itu kayak merasa kayak aduh siapa sih orang asing gitu ya. Padahal potensi wisatanya sangat luar biasa begitu ya, Bu ya. Nah, itu dengan adanya hospitality itu yang membuat orang itu akan mau balik lagi gitu ya, Bu ya. Apalagi ketika vibes-nya ini benar-benar vibes yang kerasa banget. Karena Gen Z atau anak muda itu, Bu, kadang kala itu kita tuh butuh wisata itu butuh nyari

0: suasana dan kita tuh butuh menyatu sama warga yeah, gitu ya Bu ya. Yeah. Karena udah terlalu jenuh sama yeah, mungkin sama kerjaan, sama aktivitas rutinitas, sama sekolah dan lain sebagainya gitu ya Bu. Jadi butuh hal yang something new yeah, gitu ya.
1: Sesuatu yang beda.
0: Ada yang beda apa sih yang bisa dikulik dari sebuah desa wisata. Nah, kalau kita melihat atau mungkin gini Bu, cara menentukan batas wisatawan yang masuk ke desa wisata agar tidak over capacity gitu ya Bu ya. Karena kan kadang-kadang ketika ramai, nah ada salah satu tempat Bu di Malang itu ada desa wisata yang di situ tuh ada air terjun. Nah, Belendung. Kemudian di Malang, Malang Selatan.
1: Iya,
0: Belendung Mojokerto. Ada salah satu air terjun, ini enggak sebut nama deh ya.
1: Enggak sebut merek.
0: Enggak sebut merek. Nah, di situ Bu, itu masyarakatnya itu sangat ramah. Cuman setiap harinya itu hanya dibatasi hanya 15 sampai 20 pengunjung aja.
1: Ah, iya, tahu-tahu.
0: Iya, jadi kalau
1: TS.
0: Bukan
1: ya.
0: SR. Nah, di situ tuh kalau udah lebih dari 20 itu mereka enggak mau, Bu. Benar-benar mau menerima wisatawan apapun gitu. Nah, kesepakatan warga di sana itu bilang bahwasanya mereka itu punya suatu aturan dalam tanda kutip yang tidak tertulis tentu saja, tapi itu disepakati bersama bahwasanya saya enggak mau kalau ada lebih dari orang 20 orang yang masuk ke sini gitu. Karena itu akan mengganggu kehidupan mereka dalam tanda kutip begitu ya, Bu ya. Dan mereka juga membatasi, Bu. Wisatawan tuh hanya boleh masuk dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Lepas dari itu ya udah nggak boleh wisata lagi. Nah, termasuk di kanan kirinya desa itu ada orang jual makanan, ada orang jual air terjun tadi kan Bu yang dijual ya, kemudian dan sebagainya. Nah, itu bagi saya itu menarik gitu Bu, karena mereka menjaga privasinya gitu ya Bu ya. Nah, kalau itu kan juga bisa disebut desa wisata untuk menghindari over capacity. Nah, itu seperti apa Bu dengan adanya apa ya, aturan nggak tertulis?
1: Mungkin gini. Pasti pandangan orang gitu pertama, masa sih nolak rezeki gitu ya. Tapi sebenarnya daya dukung itu penting untuk menjaga yang namanya kualitas berwisata. Jadi kalau tempat wisata itu udah over tourism gitu ya. Contoh misalnya, kalau kita ke Bromo long weekend, itu kalau mau ke Pananjakan itu mata sampai pedih.
0: Iya, benar.
1: Karena kena knalpotnya itu ya, saking panjangnya antrinya dan seterusnya. Akibatnya sebenarnya kita itu mau ke tempat alam itu mau menikmati hawa yang segar yang ini, akhirnya kan enggak
0: capek
1: jadi,
0: duluan.
1: Iya, capek duluan karena udah belum itu udah secara jumlah orang tuh too much gitu ya. Terlalu banyak di sana.
0: Over capacity.
1: Nah, itu karena itu kenapa kemudian over tourism itu justru memang uangnya banyak, tapi yang harus kita ingat adalah banyak kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi yang kalau dianalogkan itu nilai uang yang didapat dengan recovery-nya ternyata lebih mahal recovery-nya. Jadi rugi dong gitu loh, seperti itu. Makanya mungkin tadi itu ya misalnya case di beberapa wilayah yang memang menerapkan caring capacity atau daya dukung lingkungan itu memang ada maksudnya supaya tadi kualitasnya terjaga, yang kedua supaya wisatawan sendiri itu juga mendapat tadi itu pengalaman, mendapatkan value yang maksimal. Jadi mereka itu nggak terus cuman ketemu orang, bukan ketemu daya tarik wisata gitu, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya juga dipertimbangkan yang namanya nanti itu sustainability-nya. Jadi kalau kemudian dipaksakan orang misalnya sebanyak mungkin datang ke situ, lama kelamaan selain alamnya rusak juga kualitas alamnya itu jadi menurun, seperti itu. Makanya kenapa di beberapa wilayah bahkan misalnya seperti di CMC itu di Malang Selatan di salah satu pantai itu kalau Sabtu Minggu justru mereka tutup gitu. Mereka hanya membuka weekday dan itu pun rame. Mereka tuh mesti antri gitu, PO gitu istilahnya kalau mau datang ke sana. Karena apa? Memang tempatnya menarik. Jadi mau hari weekday karena weekend tidak ada weekday, akhirnya justru itu membuat bahwa season berwisata itu nggak selalu harus weekend. Weekday pun juga bisa. Dan kenapa waktu pernah saya tanya loh, malah rame kok, kenapa malah ditutup kalau weekend? Untuk memberikan kesempatan pada alam untuk melakukan recovery supaya kualitas alamnya itu tetap bagus, seperti itu. Jadi banyak sekali lah kalau kita daya dukung itu betul-betul dipatuhi, itu makanya nanti salah satunya itu akan sustainable.
0: Baik. Jadi ada hal-hal yang memang itu ibarat dalam tanda kutip selain untuk mencari income juga mempertahankan alam itu sangat penting begitu ya Ibu ya.
1: Karena alam itu sebenarnya aset masa depan. Kita nggak bisa kalau misalnya alam itu alam itu apa istilahnya ya, ketika udah rusak itu pemulihannya biasanya butuh butuh apa ya,
0: waktu yang
1: panjang dan juga biaya
0: yang mahal.
1: Betul.
0: Makanya
1: harus dijaga.
0: Nah Ibu, dengan adanya saat ini kan banyak namanya slow living Bu.
1: Betul.
0: Konsep slow living ini seiring gak sih Bu sama sustainable tourism?
1: Iya banget. Karena kalau slow living itu orang itu memang menikmati gitu. Menikmati, gak terburu-buru. Terus mereka itu mungkin gak ikut yang di sini setengah jam lalu dihalo-halo ini sudah waktunya habis. Sehingga biasanya kan package yang masif tourism seperti itu itu orang kalau misalnya pertama kali mungkin is okay lah, dia bisa menikmati beberapa titik, tapi kemudian pasti dia akan kembali dan dengan itu slow living karena lebih menikmati misalnya pelan-pelan aja menikmati pantai, mendengarkan suara alam dan itu jauh lebih sehat.
0: Jadi bisa benar-benar healing gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Konsep slow living ini juga seiring begitu ya, selaras dengan sustainable tourism Oke, Ibu ada Mbak Rika Herlin ya di sore hari ini yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, saya mau bergabung, saya mau menanyakan langkah apa yang harus diambil untuk bisa menjadikan desa wisata sekaligus merehabilitasi ekosistem bebas sampah. Karena biasanya tidak semuanya desa itu terjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajak masyarakat pelancong lokal supaya dia ini tidak hanya berwisata saja, tetapi juga mencintai adat istiadat dan norma budaya di tengah gaya healing modernisasi yang untuk berkonten-konten aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Rika Herlin. Silakan Ibu.
1: Terima kasih Mbak Rika Herlin. Pertanyaannya ya. Jadi memang ya kalau kita bicara pariwisata begitu, jadi gini logikanya, begitu ada hadir manusia di satu kawasan, di wilayah alam, di ekosistem, pasti mereka akan menghasilkan sampah. Secara setiap orang itu kalau hitungannya sehari itu bisa menghasilkan minimal itu setengah kilo sampah setiap orang, setiap hari. Nah artinya berpotensi ketika mereka pergi berwisata, mereka berpotensi juga untuk meninggalkan sampah. Karena itu memang yang namanya policy atau kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah itu kayak menjadi sudah keharusan. Ketika kita berani membuka satu destinasi atau berani membuka desa wisata, maka sudah harus ada mekanisme persampahannya, pengelolaan sampah. Sebenarnya sederhana ya, pengelolaan sampah itu asal kita menyiapkan instrumen sejak awal. Contoh tempat sampah yang dipisah, ini penting banget. Tempat sampah itu kalau dipisah organik dan anorganik itu memudahkan untuk dikelola. Tapi kalau dicampur itu biasanya berakhir di TPA.
0: Jadi
1: itu kita start dari situ. Jadi dengan cara misalnya kita membedakan tempat sampah. Terus yang kedua, ajakan itu biasanya kan buanglah sampah pada tempatnya. Kalau Gen Z itu digitukan itu kurang bergerak ya. Maka itu harus misalnya mungkin pakai puisi, pakai pantun, pakai sesuatu itu yang memang dunianya mereka gitu. Misalnya yang buang sampah di tempatnya keren banget. Itu adalah ajakan-ajakan yang nggak terasa gitu ya. Terus yang kedua juga misalnya dengan cara kita itu di masyarakat maupun di ini itu juga ada istilahnya ada gerakan ya, satu gerakan ya, bahwa membuang sampah itu adalah sesuatu yang fun, sesuatu yang kayak extraordinary gitu. Jadi kalau orang buang sampah sembarangan,
0: spesial.
1: Itu wes gak keren jelas itu. Makanya harus yang misalnya tahu ya. Dan kita juga mungkin perlu melakukan yang namanya literasi sampah. Jadi misalnya kayak kita memperkenalkan bahwa yang namanya sampah plastik itu berapa butuh waktu berapa puluh tahun untuk bisa diurai oleh alam. Bayangkan kalau semua orang kemudian memproduce botol, misalnya botol plastik atau gelas plastik atau bla bla bla, otomatis nanti kita akan tertimbun sampah gitu lama-kelamaan kalau tidak ada upaya untuk misalnya recycle. Ada 3 area, reduce, reuse, recycle. Nah, 3 hal itu saya melihat sekarang itu sudah mulai banyak komunitas-komunitas juga yang campaigns gitu. Anak-anak anak-anak Gen Z yang juga campaigns di kalangan Gen Z bahwa kalau mereka itu enggak nyampah itu keren banget. Dan ini memang perlu dan di beberapa gerakan-gerakan anak muda sekarang misalnya contoh di Bandung itu anak-anak muda dia membersihkan sungai. Nah, ketika itu kemudian dipublish juga di media sosial, orang itu akan tertular. Vibe positifnya itu akan tertular gitu. Sehingga kalau sekarang kan anak-anak itu misalnya udah semua bawa tumbler, ya udah jarang. Saya biasanya juga bawa tumbler ini ini tadi karena ketinggalan. Kalau bawa tumbler itu kan kita enggak perlu ini ya, enggak perlu menghasilkan ini
0: sampah gitu
1: plastik. Bahkan di kampus kami pun juga udah enggak menyediakan minuman yang dalam kemasan plastik gitu. Semua udah pakai apa itu tumbler gitu masing-masing nanti bisa ngisi di sana dan seluruh termasuk mahasiswa juga seperti
0: itu. Dan memang kalau Gen Z ini harus disentuh sisi emosionalnya ya, Bu, ya?
1: Dan kita itu menyentuhnya harus sesuai dengan misalnya kayak saya udah generasi kita nggak bisa pakai logikanya generasi kita gitu. Kita harus pakai logikanya generasi mereka. Contoh misalnya kayak gini, sekarang itu banyak juga kafe-kafe itu yang mencoba melakukan literasi lingkungan itu dengan misalnya mereka zero, konsepnya zero waste cafe gitu. Beberapa itu udah sebut apa ada kemarin tuh saya identify itu ada 12 apa sampai 17 cafe yang sudah dia konsepnya memang zero waste. Jadi mereka itu misalnya memberi harga khusus kalau kita belinya itu pakai tumbler. Salah satunya itu mereka juga ada pengelolaan sampah. Lalu porsi ya kalau kita misalnya beli itu porsinya nggak lebay, nggak berlebihan, sehingga nggak sampai terbuang. Jadi mengukur betul misalnya satu porsi itu secukupnya sehingga nggak perlu melakukan. Dan ada juga misalnya pengelolaan sampahnya itu misalnya dijadikan kompos atau dijadikan POC atau apa itu pupuk cair dan seterusnya. Jadi akhirnya apa yang sebenarnya biasanya itu menjadi sampah sebenarnya itu juga bisa digunakan lagi untuk alam kembali.
0: Baik, dari alam untuk alam untuk gitu alam. Ya Bu. baik itu oke. Mbak Dini Wardani, baik, aku yang tadi nomor 2 belum dijawab Ibu.
1: Bagaimana kemudian menjaga pelancong untuk mencintai
0: adat istiadat dan norma budaya.
1: Itu kita bisa membuat yang namanya paket wisata budaya. Gimana paket wisata budaya itu bisa kita tampilkan. Contoh misalnya kayak di Malang itu ada wisata satu sanggar itu yang dia membuat wisata topeng. Jadi anak-anak muda yang datang ke situ, pengunjung datang ke situ tuh suguhannya itu ya mulai topeng itu gimana, apa sejarahnya, lalu kemudian filosofinya, sampai mereka diajar. Jadi mereka nggak hanya disentuh kognitifnya, tapi juga ada motoriknya. Jadi mereka diajari misalnya bikin topeng sederhana, gambari itu ya, mewarnai. Atau misalnya kemudian mereka juga diajak misalnya diajari nari topeng dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya memang ya gini, tantangannya adalah Gen Z itu sekarang apapun ya, mereka itu mendapatkan banyak paparan culture dari berbagai tempat. Maka yang namanya budaya lokal itu memang harus bisa bersaing dengan mereka. Makanya kenapa misalnya budaya-budaya lokal itu juga harus sering muncul di media sosial, di YouTube, di TikTok, seperti itu. Sehingga apa? Dikenali. Kalau dikenali, otomatis mereka nanti juga akan punya apa ya, keinginan juga untuk ternyata bagus loh filosofinya. Ternyata enggak cuman bagus atau indah, tapi juga di dalamnya ada nilai-nilai yang itu masih relevan dengan kehidupan Gen Z. Seperti itu.
0: Baik, menarik ya Bu. Jadi kalau kita berwisata itu kadang-kadang memang sebuah desa itu juga memang punya bisa dibilang norma dan juga aturan sendiri begitu ya Bu ya. Ada salah satu desa Bu yang ada di Jogja gitu ya. Di Jogja itu ada salah satu desa yang aturannya itu kalau ke situ nggak boleh pakai baju warna hijau. Tanpa sebut merek ya Bu. Dekat sama pesisir ya, tapi masih di desanya itu ya Bu. ya. Nah, ketika pakai baju hijau itu mereka punya adat istiadat bahwasanya, dan itu norma yang harus dipatuhi ya Bu ya, sebagai wisatawan atau pelancong yang main ke sana gitu ya. Itu apapun itu enggak boleh pakai warna hijau apapun. Termasuk mungkin jilbabnya hijau walaupun pakai bajunya coklat gitu, tetap enggak boleh.
1: Enggak boleh ada.
0: Enggak ada hijaunya gitu ya Bu ya gitu.
1: Itu di Jawa Timur juga ada loh. Jadi ada misalnya kalau kita ke Pantai Kedung Tumpang di Tulungagung itu, ya. Itu kita enggak boleh membawa jeruk.
0: Oke, kenapa tuh Bu?
1: Nah, kan mitosnya begitu. Karena mitosnya yang menjaga apa laut, penjaga laut itu enggak suka sama jeruk. Sehingga kalau membawa jeruk itu nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebenarnya di balik itu juga ada gini ya, ada apa ya, kayak semacam mitigasi bencana gitu ya, yang di sebenarnya di tersembunyi gitu ya, enggak misalnya jeruk aja enggak, tapi sebenarnya bukan itu, tapi bahwa kita itu juga harus tanda petik ya mematuhi norma-norma lokal supaya ya kita selamat gitu. Contoh misalnya kayak kalau kita ke Bali kita mesti pakai kotak-kotak gitu ya, ya itu norma, ya udah. Kadang kan orang gitu kan saya enggak percaya sama itu, bukan masalah percaya atau enggak. Kalau misalnya kita datang di satu, kita bertamu, ya kita harus menghormati tempat di mana kita bertamu.
0: Nah, mitigasi bencana itu tadi ya Bu ya. Benar. Sama-sama ketika di Jogja itu dilarang pakai baju warna hijau. Karena apa? Sebenarnya bukan karena faktor mistis ya begitu ya Bu, tapi karena kalau terseret air gitu ya, warna hijau ini sama dengan karang.
1: Enggak kelihatan
0: sama tim SAR kalau hilang gitu ya. Jadi lebih jauh dari itu sebenarnya mitos-mitos itu di apa ya, diterapkan atau digunakan itu sebagai mitigasi bencana itu tadi ya Bu ya. Jadi yang sebagai pelancong atau mungkin wisatawan ya harus mematuhi ya Bu, agar tidak menyulitkan.
1: Betul, nanti menyusahkan mereka sendiri. Karena kadang wisatawan itu juga abai ya.
0: Okay.
1: Misalnya mereka tuh udah dilarang berenang di sini, ada tulisannya, malah berenang gitu. Karena misalnya wah nggak ada ombak ya, tapi mereka kan nggak tahu kondisi di bawah ombak. Jangan-jangan nanti ada arus bawa air yang itu bisa narik kita sampai ke tengah dan seterusnya. Nah itu pokoknya udah patuhi aja sesuai dengan ini yang ada. Itu mungkin untuk menjaga keamanan mereka sendiri.
0: Baik. Nah menarik ya obrolan ini, sangat luar biasa sekali. Oke, Dini mau menyapa dulu, ada Mas Hendra Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani dan juga Ibu narasumber. Waduh, jadi kepingin jalan-jalan healing tapi Bromo masih ditutup karena kebakaran. Betul. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau kita melihat wisata berkelanjutan? Ini kan tidak hanya peran para wisatawan aja yang penting, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar ini kadangkala itu mereka juga mencari untung dengan hal-hal yang kadangkala melanggar etika. Padahal kalau kita mau marahin, tapi itu masyarakat umum, maksudnya masyarakat tempat itu gitu ya. Tapi kalau nggak dimarahin, itu kita dimaki-maki. Seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Mungkin ada beberapa daerah juga Ibu yang menawarkan kalau kata orang itu akamsi, anak kampung sini gitu ya Bu ya.
1: Warlok.
0: Nah, ketika main ke satu daerah mungkin sepele sih Bu, seperti parkir gitu ya Bu ya. Parkir yang biasanya 2.000 jadi 5.000 gitu ya Bu. Tapi ketika enggak bayar dimaki-maki sama akamsi Bu. Nah, itu kan apa ya? Mengancam keselamatan gitu ya Bu ya. Mengancam keselamatan kendaraan kita dan juga mengancam hal-hal yang ibaratnya sebagai wisatawan gak mau ribet lah Bu ya. Kemudian ada lagi Bu, ketika masuk di kampung satu. Nah, ini terjadi juga Bu di Trawas sebenarnya, Trawas Mojokerto. Ada satu tempat Ibu yang masuk sini bayar. Padahal di depan udah bayar. Di sana lagi bayar lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu kadangkala begitu ya Bu ya, sebagai warga itu merasa kayak dirugikan ya. Tapi di sisi lain ketika kita ini protes, ini kok malah kayak kesannya tuh kayak ngajak ribut lu gitu ya.
1: Jadi memang ya di prakteknya tidak semua misalnya tempat wisata itu sudah tertata gitu, terkoordinir dengan baik. Masih ada misalnya tempat-tempat wisata, terutama kalau tempat wisata itu dilalui oleh beberapa dusun atau beberapa desa. Karena biasanya itu terus mereka narik sendiri-sendiri. Nah gitu. Tapi kalau kita lihat praktek-praktek seperti seperti itu yeah. justru akan membuat wisata mereka itu tidak sustain. Karena orang itu sekarang yang namanya medsos itu luar biasa. Begitu ada satu kasus lalu kemudian viral di medsos, habis sudah tempat wisata itu. Jadi karena itu memang apa ya, masyarakat lokal pun juga harus mulai apa berpikir yang apa ya, strategis gitu ya. Kalau pengen, kan semuanya pengen sejahtera, pengen dapat uang. Ya, kalau begitu memang harus bekerja sama. Jadi kami misalnya kita juga kadang mendampingi ya, misalnya ada konflik ini itu. Saya cuma bilang satu, kalau konfliknya itu ada terus, maka kesejahteraan itu jauh. Karena apa? Baik. Karena kalau jenengan masih berkonflik, masyarakat wisatawan itu mau datang itu apa ya, dia merasa nggak nyaman. Sehingga sehingga orang mungkin cuma datang sekali dan pertama dan terakhir. Gitu. Maka kalau ingin berkembang ya memang harus mau apa, berjejaring, bekerja sama. Contoh, kalau di satu kawasan itu ada tiga dusun gitu ya, yang dilewati, maka ya duduk bareng ngomong, kita itu bikin satu tiket bersama. Jadi kalau tiket bersama itu enak, sudah include masuknya dari pintu manapun itu sudah termasuk di tiga dusun tadi itu. Sehingga apa, satu, wisata itu sebenarnya gak keberatan membayar. Gak keberatan, apalagi kalau tempatnya itu punya value ya, punya nilai gitu, gak keberatan. Cuman yang keberatan itu ketika ditarik sana, tarik lagi, tarik lagi, ribet banget gitu loh. Kenapa sih gak jadi satu?
0: Benar,
1: itu,
0: Ibu.
1: Itu dari, baru dari satu sisi. Kemudian di sisi yang lain misalnya kayak dulu pernah itu kasusnya di Bali. Jadi itu ada kegiatan susur sungai yang itu karena melewati satu desa, desa itu nggak dapat apa-apa, terus dia itu akhirnya dirobohkan lah kelapa-kelapa itu untuk menghalangi arung jeram itu, sehingga nggak bisa, sehingga yang terjadi akhirnya semua dirugikan. Wisatawannya akhirnya nggak bisa, desa ini juga nggak dapat untung, desa yang di sana nggak dapat untung. Akhirnya mereka berkolaborasi. Ya udah, tiketnya misalnya kalau sebelumnya 10.000 dibikin 15.000 lalu dibagi dua. Termasuk di dalam tiket itu adalah kewajiban untuk menjaga masing-masing sungai di wilayahnya. Sehingga enak, jadi ada uang iya, tapi juga ada kewajiban, ada hak dan juga ada kewajiban. Selain itu enaknya lagi kalau bekerja sama itu, misalnya nih kita dapat wisatawan banyak gitu, otomatis gak mungkin kita handle sendiri kan. Nah kalau kita berjejaring, nanti misalnya bisa dibagi tiga. Di sana apa dulu, misalnya yang di sini oleh-olehnya, yang dusun satunya makannya, makan minumnya, yang dusun satu tempat wisatanya, sehingga enak gitu. Dan itu bisa dirangkai dalam satu paket tour.
0: Baik, jadi ada kolaborasi begitu ya, dan juga sinergi ya di antara dua desa, atau mungkin lebih dari dua desa itu tadi. Baik, nah kalau bicara seputar apa ya, maksudnya wisata berkelanjutan begitu ya, dan kadang-kadang ini kan ada beberapa wisata-wisata, orang Indonesia itu kan orangnya FOMO ya Bu ya. Kadang-kadang itu udah bagus Bu, udah bagus bagus pegunungan, terus dipahat-pahat nih, ditulis-tulis
1: love I love you.
0: Kemudian ditulis-tulis apa ya, hal-hal yang aduh kayaknya nggak Instagramable banget gitu. walaupun niatnya itu niat baik ya Bu ya, artinya kayak kepingin biar cantik ya, tapi malah kalau kata orang have ya kata orang kota, orang city itu bilangnya malah ini tuh norak gitu ya Bu ya.
1: Norak gumuh ya.
0: Gitu. Tapi di sisi lain mereka beranggapan bahwa saya ini ngerasa kayak ini bagus gitu ya Bu ya. Dan itu kadang-kadang juga merusak pemandangan yang ada, dan juga merusak ekosistem yang ada di kondisi atau kawasan tersebut. Nah, gimana Bu caranya mengedukasi agar mereka ini tidak, udahlah yang udah bagus gak usah dikasih love-lovean gitu ya. Gak usah dikasih yang too much gitu lah ya.
1: Ya, memang kita itu kalau masyarakat Indonesia itu biasanya harus dikapokin gitu ya. Dikapokin. Karena itu kenapa di beberapa tempat itu misalnya ada aturan, kalau misalnya ada ketahuan misalnya coret-coret bla bla bla bla, mungkin nanti di blacklist, enggak boleh setahun berwisata di tempat itu. Contoh misalnya di kawasan Bromo ya. Kalau kita itu misalnya mengambil karena Bromo itu taman nasional gitu ya. Misalnya kita ngambil edelweiss yang liar gitu yang saya bawa. Itu kalau kita misalnya ketahuan ya, itu di blacklist 2 tahun kita enggak boleh berwisata ke Bromo. Benar-benar di blacklist. Itu itu udah ada aturannya. Sehingga kemudian bagaimana kalau kita pengen beli apa, pengen edelweiss, ya beli yang itu hasil budidaya. Itu boleh di, misalnya di Wonokitri itu desa budidaya, mereka memang melakukan budidaya untuk edelweiss. Nah, kembali ke misalnya kalau ada tindakan-tindakan seperti itu memang butuh aturan main gitu. Di Cina itu kalau orang ketahuan coret-coret itu bahkan bisa dipidana gitu. Apalagi kalau yang dicoret-coret itu adalah cagar budaya. Nah, itu kan merusak. Padahal cagar budaya itu enggak bisa dipulihkan lagi gitu ya. Kalau udah rusak kan susah dipulihkan ya, Pak, candi atau apa-apa kayak gitu. Sering kita juga lihat di beberapa, misalnya kayak goa. Goa-goa yang itu sebenarnya goa alam gitu. Akhirnya dicoret-coret akhirnya stalaktit, stalagmitnya itu jadi jadi rusak ya, terganggu ini. Sehingga yang dirugikan sebenarnya kita sendiri ya. Kita kenapa? Karena satu, kemungkinan kesempatan anak-anak cucu kita untuk melihat tempat yang indah itu jadi hilang gitu. Misalnya kita juga mikir, gak kasihan ta anak cucumu, kamu lihat itu satu indah bagus, tapi mereka gak punya kesempatan. Cuman hanya lihat mungkin nanti di YouTube atau di apa, karena sudah gak ada. Nah, mungkin itu kesadaran itu memang berproses ya dimulai. Tapi perlu kita campaign, kampanye itu sering, terutama kampanye di media sosial, karena kebanyakan tersangkanya itu anak-anak Gen Z itu biasa.
0: Iya ibu ya, kadang anak-anak Gen Z ini kreativitasnya
1: dia itu kreatif tapi tidak di tempatnya gitu. Salah tempatnya gitu.
0: Tapi kalau nggak disalurkan kadang-kala ini cuman gini aja kan, kepingin aktualisasi. Misalnya, ya bu
1: itu
0: ya
1: kan validasi, cuman saya cuma nyoret dikit satu orang, kalau 1000 orang ikut nyoret kan akhirnya
0: banyaknya
1: habis gitu.
0: Contoh kemarin juga sempat ramai kan bu ya, wisata pintu langit itu kan juga sempat pintu langit ditulisin love lovean gitu, akhirnya protes kan bu ya warga, akhirnya dibuang ya tulisannya gitu.
1: Betul. Atau kalau enggak ya sekalian dikasih ini aja, kalau pengen love lovean disediakan tempat gitu khusus untuk misalnya mereka mau nulis atau apa, tapi tidak di tempat yang kemungkinan misalnya punya nilai atau misalnya tempat-tempat yang misalnya alami. Mungkin dikasih tembok gitu, khusus tembok ratapan apa tembok curhat gitu kali.
0: Kayak di Korea itu kan banyak gembok-gemboknya gitu.
1: Betul,
0: buat coret-coret.
1: Digituin aja biar misalnya dia lega gitu, tapi enggak mengganggu juga gitu.
0: Jadi memang banyak inovasi yang bisa dilakukan tanpa merusak alam itu sendiri ya, Bu ya. Baik, terima kasih Mas Hendra ya sudah bertanya untuk pertanyaannya di sore hari ini, sudah dijawab sama Ibu ya. Baik, nah Ibu, kalau bicara seputar kolaborasi begitu ya, kolaborasi antara desa wisata dan juga pemerintah, kadangkala nih Bu, ketika desanya ini belum maju, pemerintah gak mau nih ngasih sumbangan atau apa gitu ya. Giliran desanya udah maju, udah rame, pajaknya dateng. Agak sensitif sih ngomongnya ya. Tapi ya gimana kenyataan di lapangan gitu ya Bu ya? Gimana Bu?
1: Jadi gini, memang apa ya, kalau kita ngembangkan pariwisata, industri pariwisata itu kan industri yang kompleks,
0: menjanjikan dan kompleks.
1: Kemudian industri yang sekarang itu nggak ada satu negara pun itu yang tidak memasang pariwisata itu sebagai target gitu, karena melihat bahwa memang di dalam pengembangan pariwisata, kalau pariwisata satu wilayah itu berkembang, yang namanya perekonomian itu udah pasti berkembang di situ. Nah, memang kalau yang misalnya terkait dengan kewajiban pajak, kalau misalnya kayak makan minum atau apa, ketika itu sudah settle ya, misalnya udah restoran ya, memang harus ada pajak PPH-nya, karena itu kewajiban ya kita sebagai ini. Tapi sebenarnya pemerintah itu kadang nggak kelihatan ya supportnya. Kadang misalnya yang dilakukan pemerintah itu nggak selalu dalam bentuk bantuan fisik ya. Banyak juga dalam bentuk misalnya kebijakan. Contoh misalnya di Jawa Timur itu ada Perda Percepatan Desa Wisata. Nah itu support sehingga kemudian desa wisata itu ada cantolannya di dalam pembangunan. Kalau nggak ada aturannya nggak bisa nyantol tuh. Mau mengembangkan desa wisata nggak ada, di RAB-nya nggak ada, sehingga nggak bisa juga nanti melanggar aturan seperti itu. Lalu kemudian pemerintah itu juga melengkapi fasilitas, contoh jalur, jalan, kemudian juga sekarang contoh kalau di Jawa Timur itu ada ada base-base umum, misalnya kayak Trans Jatim itu yang beberapa sasarannya di tempat-tempat wisata. Jadi pemerintah itu memang nggak ngasih ini loh, tak buatkan ini, tak buatnya enggak, tapi Memang fungsinya pemerintah itu sebagai stakeholder memang di kebijakan dan juga penyediaan sarana prasarana gitu. Kalau yang fisik biasanya itu bantuan yang sifatnya itu misalnya mereka jadi menang, jadi juara apa bla bla bla. Ada misalnya mereka bantuan fisik atau bantuan ini itu. Nah, bagaimana kemudian supaya masyarakat atau desa ketika mau membangun pariwisatanya juga bisa tanda petik ya disupport. Itu bisa misalnya lewat CSR. CSR itu juga pemerintah ya. Ada pemerintah juga misalnya kayak BUMN. Sekarang banyak bank-bank negara, terus BUMN itu yang support ke industri pariwisata. Seperti Pelindo, terus beberapa bank itu memang support untuk mengembangkan mulai pembayaran, misalnya pembayaran yang dipermudah pakai QRIS dan seterusnya, sampai bantuan-bantuan untuk pengembangan UMKM dan seterusnya. Jadi artinya sebenarnya pemerintah bukannya tidak support, tapi bentuk supportnya itu memang berbeda ya, sesuai dengan tupoksinya.
0: Jadi kadang nih ada istilah di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak gitu. Yang tadinya sepi-sepi aja loh Bu, ketika banyak orang yang datang, tiba-tiba ada bayar pajak gitu ya Bu ya. Nah, ini emang masih jadi persoalan juga di masyarakat ya.
1: Jadi dilema.
0: Dilema juga bagi desa wisata. Semoga para desa wisata ini juga diberikan kesabaran. Baik. Nah, kalau bicara sebentar sustainable tourism Ibu. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak hanya FOMO aja? Artinya ini bisa berkelanjutan sampai bertahun-tahun ya, enggak cuma berbulan-bulan. Biasanya kan kalau satu desa itu kan ramainya cuma 3 bulan pertama atau mungkin 5 bulan pertama gitu ya Bu. Kemudian lepas dari itu udahlah sepi gitu ya Bu. Nah, ini seperti apa strateginya Bu?
1: Ya, jadi memang gini, kebanyakan kenapa ada tempat wisata itu yang hanya viral saja terus setelah itu sepi. Itu yang saya sebut bahwa tempat wisata atau destinasi wisata seperti itu berkembang by accident, bukan by design. Kalau by accident artinya gak hanya misalnya karena viral, kebetulan viral atau kebetulan didatangi artis atau bla bla bla gitu.
0: Benar.
1: Memang kan tidak di planning ya. Jadi mengikuti hukum pasar gitu loh. Sehingga gak bisa sustain yang seperti itu gitu. Nah, bagaimana kemudian yang bisa sustain? Kalau misalnya udah viral memang harus di maintenance gitu. Contoh misalnya kayak misalnya daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu ya gak cuma satu selamanya gitu loh. Harus dilakukan diversifikasi. Misalnya ada pembaruan, ada hal-hal baru yang bisa ditawarkan kepada wisatawan yang datang. Sehingga orang itu enggak misalnya datang sekali itu, lalu datang dua kali tetap itu. Ya udah orang enggak akan kembali karena kehilangan value-nya. Tapi kalau misalnya ada satu desa di Jogja yang kebetulan saya ke sana itu dia pandai ya, pandai mengatur misalnya variasi dari daya tarik. Misalnya biasanya kalau ke desa wisata itu keliling desa gitu kan. Nah, mereka juga ada sih keliling desa pakai jeep. Tapi kemudian mereka itu juga mengembangkan wisata-wisata misalnya live in, tinggal di rumah masyarakat. Itu ternyata bule-bule seneng banget. Seneng banget karena apa? Mereka itu hidup di masyarakat yang berbeda seperti kulturnya mereka gitu. Jadi mereka itu padahal di tempat di desa itu ya rumahnya rumah desa gitu. Terus di sekitarnya juga hutan. Tapi ternyata banyak peminatnya. Karena itu tadi daya tariknya itu tidak melulu itu. Terus misalnya kalau di wilayah di situ ada kopi, kan bisa tuh misalnya bikin paket wisata susur kopi, kemudian paket barista, bla bla bla. Jadi memang harus kreatif dan inovatif gitu ya, mengangkat apa ya potensi-potensi itu tuh dijadikan daya tarik gitu. Nah, kalau nggak melakukan inovasi ya nanti kalah sama pasar itu. Tuntutannya pasti juga inovatif gitu. Nah, kalau kita nggak bisa memenuhi tuntutan atau kebutuhan wisatawan ya pasti kita nggak akan didatangi seperti itu.
0: Itu sama kayak di Blitar yang kampung coklat itu ya Bu ya. Iya, awalnya kan paket wisata cuman itu aja. Kira sekarang dikembangkan kuliner juga
1: macam-macam. Termasuk juga ada sekarang itu misalnya istananya. Terus kita juga bisa riset juga
0: Seru-seru. Jadi ada paket wisata yang ditawarkan ya Bu, bergantung sama kantongnya ini cukupnya berapa
1: dan minat ya. Misalnya misalnya kalau yang suka edukasi ada, yang misalnya komunitas suka sepeda kemana-mana ada. Contoh misalnya kayak mangrove ya. Mangrove itu kalau orang biasanya cuman ada jembatan lalu kemudian jalan-jalan foto sekali dua kali udah selesai. Tapi kalau di situ misalnya ada tenda untuk camping, nah itu udah beda lagi. Atau misalnya di situ kita bisa naik sepeda tuh keliling-keliling di ini, nah udah beda lagi. Terus kita juga bisa nih belajar tentang misalnya bagaimana membuat eco printing pakai bahannya itu mangrove. Jadi memang harus ada sesuatu yang kita gali dari lokalitas yang itu kemudian jadi daya tarik wisata.
0: Menarik ya, jadi pengen wisata karena hari ini Sabtu.
1: Iya betul, tinggal jus ini.
0: Cuman kalau untuk saat ini kayak ke gunung kayak dihindari dulu ya Bu, karena kebakaran karhutla ya, di Bromo juga karhutla
1: ditutup juga ditutup. Bromo ya.
0: Ditutup. Baik, nah gak kerasa Ibu saat ini di menit ke-50 kita ngobrolnya ini udah hampir 1 jam gitu ya. Nah apa sih Bu yang ingin disampaikan begitu ya, sekaligus bagaimana cara masyarakat ini bisa dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisata agar ini tidak hanya berlangsung sebentar saja gitu ya, karena masyarakat ini kan juga harus diberikan, mungkin bisa bukan diarahkan gitu ya, diberikan edukasi itu kok kayaknya menggurui banget gitu ya. Tapi mungkin bisa di ada nggak sih Bu pelatihan buat masyarakat begitu ya Bu ya, agar mereka ini mungkin pelatihan hospitality mungkin, atau mungkin pelatihan hal-hal yang sifatnya itu bisa membangun gitu. Karena kadang-kala sebagai turis sendiri Bu, contoh nih kayak Dini Bu jalan gitu ya ke Malang gitu kan, itu kan gak tangan kosong ya Bu ya, bawa oleh-oleh ya, walaupun cuman katakanlah almond gitu aja gitu tuh kan, biar mereka yang di Malang juga merasakan gimana sih kue almond asli Surabaya gitu ya, lapis kukus dari Surabaya itu seperti apa gitu. Ada makanan-makanan kuliner-kuliner yang dilabeli Surabaya gitu.
1: Itu
0: seperti apa Bu?
1: Jadi memang kalau kita bicara industri pariwisata, memang semua pihak harus terlibat. Dan kebutuhannya pariwisata itu kan tadi itu banyak, mulai akomodasi, kemudian makan minum, oleh-oleh, terus kebutuhan selama di situ, transportasi dan sebagainya. Nah, masyarakat itu memang diajari peka, tanda petik ya, peka melihat, oh ini ada peluang nih. Misalnya kayak kimpul tadi itu, dulu kimpul itu adalah makanan-makanan lokal yang ya udah dimakan umbi gitu aja. Tapi sekarang itu misalnya kimpul bisa jadi perkedel, bisa jadi olahan-olahan, terus bisa jadi keripik dan seterusnya. Nah, harus peka seperti itu. Tapi memang biasanya di desa itu butuh yang namanya penggerak. Ada aktor penggerak.
0: Gitu. Ada motornya gitu.
1: Iya, ada motor penggerak itu mempercepat gitu. Karena ya masyarakat kan memang belum terbiasa dengan yang namanya pariwisata gitu atau kebutuhannya. Karena itu kenapa perguruan tinggi itu punya peran di situ. Jadi perguruan tinggi itu banyak juga loh dampingi tempat-tempat wisata. Kami itu bahkan ada magang, ada PKL, sekarang ini ada MBKM. Jadi bagaimana kita mengantar anak-anak itu untuk membantu. Apa sih kesulitannya di misalnya di destinasi atau desa wisata itu? Mulai mereka itu memetakan potensinya apa aja, lalu ini mana yang prioritas. Lalu bagaimana mengelola destinasi dengan baik dan kemudian juga termasuk kebutuhan-kebutuhannya yang lain tadi seperti oleh-oleh, makan minum. Berarti semuanya itu yang penting adalah mengangkat lokalitas. Karena orang itu datang ke sana misalnya kayak orang masa datang ke sana itu kemudian beli sesuatu yang enggak berciri khas. Kan enggak mungkin, mesti cari yang khas ini apa. Disitulah nanti peran masyarakat itu untuk ikut andil di sana. Kemudian yang terkait dengan ya tadi itu memang pendampingan itu penting dan semua pihak itu juga punya kontribusi ya untuk bisa mendampingi tadi seperti program CSR, mungkin termasuk dari RRI itu juga memberikan literasi, memberikan apa istilahnya ya, oh ini loh kewirausahaan, social entrepreneurship misalnya. Banyak juga misalnya dari program CSR itu yang juga menyasar social entrepreneurship, dan pelakunya itu banyak juga anak-anak muda Gen Z yang dia mulai melihat, oh kalau misalnya ada wisatawan datang, ya udah saya tak kula Aqua gitu, atau nyebut merek air misalnya, atau jualan Sinom gitu bla bla bla, sehingga nanti lama kelamaan itu akan terasa gitu.
0: Baik.
1: Jadi mungkin pesan saja untuk masyarakat ya, untuk semua stakeholder gitu, yang namanya lingkungan, yang namanya daya dukung lingkungan itu adalah aset yang mahal. Karena apa? Karena aset seperti itu mungkin limited ya. Misalnya kita cuman Bromo itu ya cuman ada di Indonesia. Jadi kita jaga jangan sampai kemudian kebakaran chapter yang kesekian. Kan ini sudah dua kali kebakaran contohnya. Kemudian juga yang namanya kita menjaga lingkungan itu sebenarnya kita itu sedang berinvestasi untuk masa depan kita.
0: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ilmunya. Sama-sama, Ibu Mbak Dini. Di sore hari ini begitu ya. Semoga ini bisa menjadi aware bersama dan juga sekaligus ini bisa meningkatkan minat kita untuk wisata di dalam negeri aja gitu ya Bu ya.
1: Enggak usah keluar negeri. Mahal di luar. Mahal.
0: Kayaknya apa wisata di Indonesia itu ngabisin umur 27 tahun katanya Bu, karena penelitian kan bilang ya bahasanya kalau mau wisata di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desanya itu membutuhkan waktu 27 betul. Tahun ya. Betul. Karena contoh
1: saking
0: di
1: bervariasinya,
0: saking banyaknya Bu. Di Malang aja tuh enggak habis-habis kalau sehari.
1: Enggak cukup, harus nginep berhari-hari.
0: Nah, baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Enda Nurhiyati, Nur Hidayati begitu ya Bu, SSMC MSI. Sehat selalu Ibu Sri Enda. Masya Allah, dua kali ketemu Ibu tetap dengan ceria dan cantik sekali loh Ibu. Masya Allah, semoga gak bosan bersama Dini Wardani ya Bu ya.
1: Insya Allah.
0: Sehat selalu Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan info Prima ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena Dini akan menemani Anda sampai nanti merapat 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 12 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 dengan salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian masyarakat, yakni Pasar Tukar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Hari ini RRI Surabaya menggelar puncak acara RRI Fest 2026 di kantor RRI Surabaya pada hari Sabtu 12 September 2026 sebagai peringatan Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai penguatan koneksi bersama masyarakat. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dibuka dengan seremonial potong pita di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya yang dilangsungkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha RRI Surabaya, Girang Basuki, Ketua Panitia RRI Fest Surabaya, Herliana, dan owner Lotus Art Courses sebagai mitra RRI Fest tahun ini, Putu Mahendra Darmawan. Dan yang menarik pada acara hari ini yakni gelaran acara Bartering X Pasar Tukar, yang dimana masyarakat Surabaya dan sekitarnya bisa melakukan pertukaran barang atau barter seperti zaman ketika manusia belum mengenal mata uang. Salah satu penanggung jawab Bartering X Pasar Tukar, Dila, mengatakan pada hari ini antusias masyarakat cukup tinggi. Tercatat terdapat 84 masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan barangnya pada acara RRI Fest 2026 kali ini. Masyarakat yang telah mendaftar diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menukarkan barangnya dengan barang yang telah tersedia dari peserta lainnya. Harapannya dengan adanya acara ini, masyarakat bisa terdorong gerakan barter dan gaya hidup minimalis seperti tujuan yang telah diharapkan.
3: Yang tercatat itu ada 85, tapi gak datang satu jadi 84.
2: Hari ini untuk antusiasnya gimana?
3: Cukup banyak yang daftar sih, kan targetnya untuk per sesi itu 30, sedangkan ini yang datang 85, jadi udah hampir.
2: Sementara salah satu penukar barang, Mia Fatmala, menyebut dengan adanya acara ini, barang miliknya yang banyak tidak terpakai di rumah bisa dipergunakan untuk hal yang lebih baik lagi oleh masyarakat lainnya dan secara tidak langsung dapat menghemat uang miliknya sebagai motivasi gaya hidup minimalis.
4: Soalnya yang pertama kan barang-barangku agak banyak mas di rumah. Numpuk gitu loh. Kadang sudah dibuat status tapi nggak ada yang mau. Akhirnya pas ada acara ini, ya alhamdulillah.
2: Lumayan ini.
4: Kan lihat yang waktu itu di Bandung kan ram banget toh. Akhirnya excited ya aku.
2: Kegiatan menarik lainnya yang dapat diikuti masyarakat pada acara hari ini yakni fun game Zumba Party, penampilan akustik live music oleh Cak Ning Surabaya dan finalis Bintang Radio tahun 2022-2025, stand up comedy, dan ditutup oleh penampilan DJ DJ Aji. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
5: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
5: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
7: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu.
8: Empat menyalakan lilin sebagai simbol apa, Mas?
7: Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
5: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB periode pertama 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk menggeser paradigma dalam menghadapi bencana agar tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, seperti dilaporkan Ani Hasana berikut ini.
9: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Ia menilai perubahan dinamika kebencanaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat menjadi lebih mengutamakan upaya pencegahan. Menurut Syamsul, bencana seperti banjir dan kebakaran yang terus berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius.
10: Nah, sekarang anak-anak muda ini dengan pengetahuannya, kira-kira bisa nggak dia mendapatkan ide baru, konsep baru untuk melakukan pencegahan agar tidak berulang lagi. Ya, kecuali gempa ya, kalau gempa kan berat. Tapi kalau banjir kan mesti tiap tahun kalau musim hujan. Kebakaran mesti tiap tahun setiap kemarau. Kenapa kok berulang terus gitu? Dan ini anak-anak muda mestinya punya pemikiran yang kritis semacam itu.
9: Dalam Kongres keempat SRPB Jawa Timur 2026, ia juga berpesan, penanggulangan bencana ke depan tidak cukup hanya dengan merespon ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya mencegah agar resiko dan dampaknya dapat ditekan. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa, serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadul Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih.
12: Selain itu, kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerja sama dengan beberapa pihak, dan juga kami melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di Desa Sumber Betung dan Desa Putu Rejo, Kecamatan Kalipari.
11: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Samsudi.
13: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso, Mas'ud Ali, mengatakan pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso dipilih sebagai lokasi kegiatan karena sekolah itu sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap kegiatan moderasi yang digelar FKUB.
14: Kita undang mereka itu karena kemampuan kita hanya 60 ya. Jadi tadi ada Pak Kajari, ada Pak Sekda. Jadi kenapa saya sampaikan di sambutan tadi, kenapa kita harus memaksa Pak Kajari.

0: Bapak Ibu guru di sini, di kelas-kelas itu ada banyak quote. Bagaimana kita hidup rukun bersama, bagaimana kita menghormati teman. Ini lagi dipasang juga.
1: Keberadaan itu, kata Khalifah, juga diterapkan dalam aktivitas keagamaan di sekolah saat siswa muslim melaksanakan sholat duha dan membaca surat Yasin pada Jumat. Siswa non-muslim diberikan ruang untuk menjalankan aktivitas keagamaan sesuai keyakinannya. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
2: Pendengar lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek percontohan percepatan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
3: Lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek percontohan percepatan kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Hadayani Lubis, menegaskan sekitar 1.400 dari 1.600 warga binaan telah terdaftar sebagai peserta PBIJK.
4: Di lapas kelas 1 Surabaya, kita lakukan adanya bimbingan teknis bagaimana penerimaan jaminan kesehatan bagi warga binaan seluruhnya dan CKG gratis. Salah satu sasaran kami bagaimana supaya warga binaan ini selain pembinaan juga kesehatannya.
3: Program tersebut ditujukan untuk memastikan warga binaan memperoleh akses jaminan kesehatan dan cek kesehatan gratis selama menjalani masa pembinaan. Penerapan program serupa selanjutnya didorong di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur sekaligus memperkuat pencegahan dan penanganan TBC melalui pemeriksaan, pengobatan, serta perbaikan lingkungan hunian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Ponorogo memanfaatkan hibah kandang ayam untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
5: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ponorogo mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah melalui pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian bagi warga binaan. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemanfaatan hibah kandang ayam dari Yayasan Berkah Sri Kandi Abadi dan Yayasan Wadah Titian Harapan. Kandang tersebut rencananya digunakan untuk beternak ayam pejantan dengan kapasitas sekitar 800 ekor. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Agung Nugroho mengatakan, kandang tersebut akan diisi jenis ayam pejantan dengan mempertimbangkan pola perawatan yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan rutan dalam melakukan pemeliharaan.
6: Insya Allah nanti kandang itu kita gunakan untuk kandang ayam pejantan. Karena kalau boiler itu pengingat perawatannya 1x24 jam. Kami juga nggak bisa untuk kita pelihara secara intens, kita tungguin. Makanya kita ganti ayam pejantan. Yang merawat nanti warga binaan yang sekiranya nanti mendekati bebas, karena tujuan kami kalau nanti sudah dikaryakan di kandang, ketika sudah bebas nanti langsung bisa diterapkan.
5: Ia berharap keberadaan kandang ayam tersebut dapat menunjang program pembinaan kemandirian bagi warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Selain peternakan ayam, Rutan Kelas 2B Ponorogo juga mengembangkan sejumlah kegiatan ketahanan pangan lainnya. Di sektor unggas terdapat pemeliharaan ayam, bebek, itik, serta ayam Jawa. Sementara di sektor perikanan dikembangkan budidaya lele dan nila. Kegiatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemanfaatan lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Agung menjelaskan lahan yang tersedia dan belum dimanfaatkan akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dani Hilman Natawijaya mengatakan, perkembangan arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
7: Perkembangan ilmu arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya Sabtu siang mengatakan kajian tersebut terus mengalami perkembangan. Menurut Dani, perkembangan tersebut melahirkan istilah geoarkeologi dan arkeogeologi dengan penekanan yang berbeda. Ia menjelaskan data kegempaan memiliki keterkaitan dengan perkembangan kebudayaan manusia pada masa lalu. Karena itu, saat ini berkembang kajian arkeologi seismik yang menghubungkan gempa

0: dengan peninggalan budaya. Dhani mengatakan kajian gempa bumi dan arkeologi geologi memiliki konsep serta metodologi yang tidak jauh berbeda. Dalam kajian gempa bumi, penelitian diawali melalui pemetaan aktif menggunakan teknologi penginderaan jauh berresolusi tinggi.
1: Dari gempa kok bisa tersesat di arkeologi ya? Sebetulnya antara geologi gempa bumi dengan arkeologi atau geoarkeologi itu tidak jauh-jauh amat gitu ya, kalau dilihat dari konsep dan metodologinya. Yang pertama waktunya, windows apa namanya ya, subjek dari waktunya itu pendekatan juga gitu kan. Geologi gempa bumi dengan geoarkeologi itu sama-sama konsen ke zaman Holocene dan kuarter akhir gitu ya.
0: Teknologi tersebut mencakup digital terrain model atau DTM dan data penginderaan jauh berresolusi tinggi. Selanjutnya peneliti melakukan pemetaan geomorfologi secara langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian juga menggunakan sejumlah peralatan seperti ground penetrating radar atau GPR dan geolistrik. Dan menjelaskan peralatan tersebut diperlukan karena jalur sesar tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, PT KAI Daup 7 Madiun menyiapkan diskon tarif spesial hingga 30% untuk perjalanan ke Madiun Running Fest 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Madiun Running Fest MRF 2026 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026 bertempat di Stadion Wilis Kota Madiun. Event lari bergengsi yang diinisiasi oleh IKASDA Madiun ini mendapat dukungan penuh dari KAI bersama pemerintah Kota Madiun guna memperkuat potensi sport tourism di daerah. Dan sebagai bentuk kemeriahan acara, PT KAI menghadirkan penawaran spesial berupa pemberian diskon tarif hingga 30% yang bisa dinikmati masyarakat, di mana event khusus pembelian tiket diskon ini akan dilangsungkan pada 12 September mulai pukul 9 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Gor Tennis Indoor Stadion Wilis Kota Madiun. Hal itu disampaikan manajer humas KAI Daup 7 Madiun Tohari, di mana menurutnya KAI sangat menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan positif yang menggerakkan masyarakat ini.
4: Madiun memiliki sejarah panjang sebagai simpul transportasi kereta api di Indonesia. Dan melalui dukungan pada Madiun Running Fest 2026 ini, kami ingin menegaskan komitmen KAI untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang aman dan tepat waktu, tetapi juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pariwisata melalui spot tourism.
3: Menurut Tohari, ajang ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik melalui olahraga lari, tetapi juga mengedepankan aspek keamanan serta keberlanjutan lingkungan, di mana kehadiran ribuan pelari dari berbagai daerah nantinya diharapkan mampu memberikan efek positif, khususnya bagi sektor UMKM, perhotelan, dan pariwisata lokal di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, berbekal kemenangan di laga perdana, Madura United cukup percaya diri untuk menantang tuan rumah PSS Sleman di pekan kedua Super League dengan target curi poin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Ando Fontrian.
6: Laskar Sate Krab bertekad memberikan perlawanan maksimal dan membawa hasil positif dari markas PSS Sleman. Dalam sesi jumpa pers sebelum laga, pelatih Madura United Zé Gomes memprediksi pertandingan menghadapi PSS Sleman akan berlangsung ketat. Selain karena kuantitas lawan, dukungan penuh supporter tuan rumah menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi Laskar Sate Krab. Zé Gomes mengakui waktu persiapan Madura United menghadapi pertandingan ini relatif singkat. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi timnya untuk melakukan analisis terhadap permainan PSS Sleman. Gomes menambahkan, Madura United telah menyiapkan pendekatan permainan untuk menghadapi PSS Sleman. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu tim mengatasi tekanan pertandingan sekaligus menjaga peluang meraih hasil maksimal. Sementara itu, gelandang Madura United Hugo Gomez memastikan timnya telah melakukan persiapan matang menjelang laga menghadapi PSS Sleman. Pemain yang akrab disapa Jaja mengatakan, seluruh rekannya telah memahami cara bermain untuk menghadapi PSS Sleman yang akan mendapat dukungan penuh di kandang sendiri. Dirinya bertekad tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari markas lawan karena setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United di kompetisi musim ini.
7: Fizemos uma boa preparação como o treinador falou.
8: Já já mental dia sangat kuat untuk pertandingan dia udah persiapan juga untuk kerja mentality dia juga untuk bisa dapat poin besok di sini. Yang penting kita bisa kerja sebagai grup dan dapat poin di sini besok.
6: Tuan rumah PSS Sleman akan menjalani laga kandang perdananya musim ini setelah di laga sebelumnya takluk atas Bali United. Laga PSS Sleman melawan Madura United berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo Sleman.
2: Pendengar, pemerintah Kota Kediri memperbaiki pagar Stadion Brawijaya untuk meningkatkan keamanan jelang laga kandang perdana BRI Super League 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
9: Pemerintah Kota Kediri mulai memperbaiki pagar pembatas penonton di Stadion Brawijaya Kota Kediri setelah sejumlah bagian pagar mengalami kerusakan parah pada tribun ekonomi sektor C dan juga sektor D. Kerusakan terjadi setelah laga kandang Persik Kediri menghadapi Dewa United yang dipicu oleh desakan penonton. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemkot Kediri menargetkan perbaikan bagian tersebut dapat diselesaikan sebelum Persik Kediri menjalani laga kandang menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 mendatang.
10: Data pertama ini dulu lah, kita fokus yang rusak-rusak itu tadi, yang tribun C dan sampai dengan D. Kita data pertama ini dulu, terus kemudian nanti yang terkait dengan yang lainnya nanti sambil kita ngikutin jadwalnya Persik. Nah, jadi tidak kita bongkar semua dulu, kita selesaikan yang sini dulu, kita pasang, pasang. Nah kita juga terikat dengan jadwalnya teman-teman Persik.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Persik Kediri, Tri Widodo mengatakan bahwa perbaikan fasilitas stadion menjadi bagian dari komitmen bersama antara Persik Kediri dan juga pemerintah Kota Kediri. Langkah tersebut turut diarahkan untuk mempertahankan Stadion Brawijaya sebagai home base dari Persik Kediri.
11: Ini komitmen bersama karena Persik harus berkandang di Stadion Brawijaya. Jangan sampai kita menjadi musafir ya. Yang harus kita tegaskan, Persik tetap main di Kediri, di Stadion Brawijaya Kediri.
9: Perbaikan pagar Stadion Brawijaya dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan bagian yang mengalami kerusakan. Pola tersebut diterapkan agar proses perbaikan tidak mengganggu jadwal pertandingan Persik Kediri. Nantinya, setelah sektor C dan D selesai, perbaikan akan dilanjutkan ke bagian pagar lainnya secara bertahap dan menjadi penggantian menyeluruh pertama sejak renovasi total stadion yang pernah dilakukan pada tahun 2003 silam. Ana Kusuma melaporkan.
5: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan bersama paket feature produksi RRI Sumenep. Pantai Camplong Sampang menawarkan suasana teduh, panorama laut dan keindahan matahari terbenam, seperti yang dilaporkan Alvin Wari dalam feature berikut ini.
12: Mengunjungi Pulau Madura terasa kurang lengkap tanpa menjelajahi tempat wisata, terutama pada pantai-pantainya. Salah satu destinasi menarik adalah Pantai Camplong yang menawarkan pesona alam mulai dari hamparan pasir hingga fasilitas yang memadai. General Manager Pantai Wisata Camplong Bambang Setiadi mengatakan, nama Pantai Camplong diambil dari nama daerah, yaitu Kecamatan Camplong di Jalan Raya Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Pantai ini sendiri menyuguhkan sederet pemandangan yang bisa memanjakan mata. Pantai Camplong menawarkan berbagai daya tarik yang membuatnya menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Pengunjung bisa bersantai di bawah rindangnya pepohonan, menikmati suasana tenang sambil menggelar tikar.
13: Ya, assalamualaikum, Pak Bambang.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik.
13: Ya. Saat ini kita berada di area wisata Pantai Camplong dan kebetulan Bapak selaku manajer di sini ya, Pak. Dan memang berbicara soal Pantai Camplong sendiri, ini bisa dikatakan salah satu pantai legend di Madura.
14: Rahasianya sampai sekarang Camplong bisa berstatus kayak gitu apa sih, Pak, selaku manajer, Pak? Sebetulnya begini. Jadi Pantai Camplong itu menurut sejarahnya masyarakat sini, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, itu dari zaman dulu itu sudah cujukan lah istilahnya. Dari zaman Belanda katanya begitu. Makanya ada di sini kan jalan Tuan. Tuan itu kan orang Belanda zaman dulu dipanggilnya Tuan. Jadi sudah semacam tradisi ya, seperti di Hari Raya Idul Fitri sampai Hari Raya Ketupat. Kita itu ya memang masyarakat umumnya Madura. Itu ya memang kalau nggak berkunjung ke sini kayaknya itu udah. Meskipun ya istilahnya kita karena lahan yang seperti ini kita tidak berkembang, cuman ya karena legendnya itu mungkin udah.
12: Selain itu, gazebo yang menghadap langsung ke laut menjadi tempat ideal untuk duduk santai ditemani gulungan ombak kecil yang menenangkan. Memang keunikan lain dari Pantai Camplong adalah suasana yang jauh dari ombak besar, berbeda dengan pantai selatan Jawa yang terkenal dengan gelombangnya yang ganas. Area taman yang luas pun menjadi pilihan sempurna untuk piknik keluarga atau sekedar berteduh. Dengan akses lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan pemukiman warga, menjadikan pantai ini selalu ramai dikunjungi ketika menjelang hari libur dan hari besar lainnya. Jika ingin mencoba menaiki kapal perahu, pengunjung bisa merogoh kocek sebesar Rp10.000 per orang. Pemerintah Kabupaten Sampang tidak punya banyak sumber pendapatan asli daerah di sektor wisata. Saat ini hanya Pantai Wisata Camplong, satu-satunya penyumbang PAD.
2: Mendengar demikian info prima hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Sylvia dan Atit Sasono dan juga Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri sore ini ya, edisi di akhir pekan hari Sabtu, kalender 12 September 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di sore hari ini pengertian, mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu yang sedang bercengkrama bersama dengan keluarga di rumah menikmati akhir pekan ya, dan juga sedang menikmati beberapa hiburan ya, hiburan daerah gitu ya, setiap ada pawai budaya yang masih sampai dengan hari ini ya, dan juga minggu depan ya itu masih ada ya. Saya ucapkan mudah-mudahan bisa menghibur dan juga bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti ya, merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama datang dari Magetan, yang mana kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Banca, Kecamatan Magetan ya, hari Jumat malam kemarin, di mana kali ini api membakar sekitar 1 hektar hutan rakyat di Desa Teladan, Kecamatan Kawedanan. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.40 Indonesia Barat. Mendapat laporan tersebut, BPBD Kabupaten Magetan langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan asesmen dan juga penanganan. Petugas bersama dengan TNI, Polri, agen bencana BPBD Provinsi Jawa Timur juga memberitahu Desa Teladan hingga masyarakat sekitar melakukan pemadaman secara manual, di mana penanganan dilakukan dengan metode gebyok dan juga membuat ilaran untuk mengendalikan api. Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan Eko Radityo mengatakan bahwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, di mana dampaknya adalah hutan rakyat Desa Teladan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Penanganan kebakaran berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemadaman, kondisi terkini dilaporkan api telah berhasil dipadamkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Serta informasi yang terakhir benar, yang mana kecelakaan maut terjadi di ruas tol Jomo KM 687+200 jalur B ya, pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut mengakibatkan 4 orang tewas dan 7 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan kendaraan Toyota Hiace dan juga truk bermuatan gypsum Toyota Hiace dengan nomor polisi H7497QQ OK maksud kami ya, dikemudikan oleh Eko Budianto Setiawan berusia 38 tahun warga Ranca Tales Taktakan Kota Serang Banten. Dalam kejadian tersebut Eko mengalami luka ringan. 4 penumpang Toyota Hiace yang meninggal dunia masing-masing adalah Kukuh Bimbing usia 22 tahun warga Karanganyar Jawa Tengah, Dwi Raharyanto 49 tahun warga Klaten Jawa Tengah, Tendi Anggoro 28 tahun warga Wonogiri Jawa Tengah, serta Prawoto 55 tahun warga Grogol Sukoharjo Jawa Tengah. Sementara itu 7 penumpang yang mengalami luka ringan yakni ada Yuda 26 tahun warga Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat NTT, lalu ada serta Lydia Yustika 28 tahun warga Prum Western Regency Blok A nomor 42 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya. Kemudian ada Edi Mursito 55 tahun warga Prum Kertamaya Residen Kelurahan Watu Kecamatan Baki Sukoharjo. Ismaya Salindri 35 tahun warga Prum Mutihan Desa Sondakan Kelurahan Lawian Surakarta. Gofur Y. Saputra berusia 37 tahun warga Jalan Bantaran Kelurahan Tulus Rejo Kecamatan Waru Malang, serta Sunarto berusia 46 tahun warga Jalan Burman Desa Mutung Tengah Kecamatan Mutung Kabupaten Parigi Mutung Palu Sulawesi Tengah. Dalam kecelakaan tersebut truk bermuatan gipsum bernama polisi R8187OT dikemudikan oleh Muhar berusia 55 tahun warga Desa Arnan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, di mana pengemudi truk dalam kondisi sehat. Truk tersebut juga membawa penumpang bernama Arif Purwanto 16 tahun warga Desa Arnan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang tidak mengalami luka. Kandid PJR ya di Lantas Polda Jatim AKP Sudirman menjelaskan kronologi kejadian menurutnya Toyota Hiace yang awalnya melaju dari arah Surabaya menuju Surakarta diduga mengalami kecelakaan setelah pengemudi mengantuk. Setelah kejadian, posisi akhir kendaraan Toyota Hiace berada di lajur cepat menghadap ke arah barat, sedangkan truk berada di lajur lambat dengan arah yang sama. Polisi menyebutkan situasi arus lalu lintas saat kecelakaan berlangsung dalam kondisi lancar dan juga cuaca cerah. Akibat kecelakaan tersebut tercatat 4 korban meninggal dunia, 7 korban mengalami luka ringan dan tidak terdapat korban luka berat. Kerugian material akibat kecelakaan masih dalam proses perhitungan untuk fasilitas tol, sedangkan kerusakan kendaraan diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Informasi dari kecelakaan tol Jomo mendengar yang menutup perjumpaan kita dan menyampaikan informasi mudah-mudahan bisa menolong aktivitas Anda. Sekali lagi kita bergeser ya dalam program Galeri Budaya Nusantara yang mana akan memandu pengasuh sampai nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Parigi Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Informasi dan inspirasi mendengar ya. Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani peringat semua sampai dengan nanti merapat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu mengenal silek ya, yaitu seni bela diri tradisional Minangkabau yang kian kalah pamor. Silek atau silek ya, masih jarang tersebut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, sehingga wajar kalau budaya yang satu ini adalah kalah pamor. Silek merupakan salah satu seni bela diri khas Minang Sumatera Barat tentunya, yang memadukan kelincahan dan juga keindahan gerak. Tradisi masyarakat Minang seperti merantau dan juga mempertahankan teritori yang nagari mendorong berkembangnya silek. Mereka harus bisa belajar mempertahankan diri saat berada di luar maupun di dalam kampung halaman mereka. Dari sisi sejarah sendiri hingga filosofi, silek tidak kalah jauh dari saudaranya sendiri pencak silat. Namun pencak silat jauh lebih populer di ranah global hingga resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Mungkin bagi pendengar yang baru pertama kali mendengar nama silek, pasti langsung merasa adanya kesamaan dengan seni bela diri silat. Namun ya, banyak perbedaan yang menjadikan silek dan juga silat memiliki identitasnya masing-masing. Silek sendiri pada abad ke-12 di Sumatera Barat dan juga mencerminkan filosofi masyarakat Minang yang menekankan rasa hormat terhadap lawan serta keharmonisan. Seni bela diri tersebut pendengar ya, menjadi warisan leluhur dan juga tumbuh spesifik di wilayah Minangkabau. Cerita rakyat yang menyebutkan bahwasanya terdapat 5 pendekar yang dipercaya mengembangkan silek, yaitu ada Datuk Suri Dirajo bersama dengan 4 rekannya, Harimau Campo, Kuciang Siam, Kambiang Utan, dan Anjiang Walim. 4 nama tersebut bukanlah nama asli, melainkan sebuah gelar. Sedangkan pencak silat sendiri berasal dari 2 daerah, yaitu Sumatera Barat dan juga Cimande, Jawa Barat, yang dilansir dari berita nasionalnya Kompas. Sejak pertama kali ditemukan, silat langsung menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan juga mulai mendirikan perguruan masing-masing. Kehadiran perguruan tersebut melahirkan beragam aliran di tanah Minang maupun tingkat nasional. Aliran silat Minangkabau sendiri benar ya, silat tua, silat nanya ya, ada silek kumango, silek harimau, silek lintau, silek sitaralak, silek pawah, silek sunua, silek luncua, silek baruah, dan silek buo. Yang mana perguruan pencak silat nasional sendiri ya, terdapat banyak sekali perguruan silat. Ada PSHT, lalu ada Merpati Putih, pencak silat Cimande, Perisai Diri, dan lain sebagainya. Lalu mengapa ya silek jarang tampil sebagai pertunjukan, dan juga bagaimana filosofi silek Minangkabau dalam layar lebar sendiri pendengar hingga dikenal oleh masyarakat. Kita dengar dulu, ada komisi lagu daerah dari Sumatera Barat dengan judul Badindit. Saya mendengarkan.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Jadi sebenarnya dari dalam frasa pencak silat terdapat kata pencak yang berasal dari mancak dan memiliki makna gestur ataupun koreografi yang indah. Dalam tradisi Minang terdapat kesenian teater yang bernama randai, dan ini menjadi dasar pengembangan unsur mancak dalam silat. Berawal dari penyampaian cerita rakyat hingga berkembang menjadi seni teatrikal yang mendorong unsur drama untuk dipertontonkan di depan masyarakat sebagai hiburan. Namun silek sendiri jarang dipertontonkan dikarenakan memang sifat asli silek yang berfokus pada efektivitas pertahanan diri dan gerakan melumpuhkan lawan sehingga dikatakan jauh dari kata hiburan. Pada 2017 lalu ya, sisi filosofis seni bela diri ini pernah diangkat ke layar lebar dengan judul Surau dan Silek pada tahun 2017, disutradarai langsung oleh Arif Malinudo. Film tersebut mengusung tema drama keluarga yang menceritakan anak laki-laki bernama Adil. Dirinya merasa ia merasa dirinya dicurangi oleh lawan-lawannya bernama Hardy saat dia kalah. Ya, dirinya merasa semakin dibuat kecewa ketika guru satu-satunya yaitu pamannya sendiri lebih memilih meninggalkan desa dan tinggal di kota. Bersama dengan teman-temannya, Adil mencari guru baru dan mereka bertemu dengan seorang dosen pensiun bernama Johar. Lewat bimbingan Johar, Adil diajari makna silek sejati. Adil perlahan belajar bahwasanya silek bukan untuk kekerasan melainkan untuk berteman dan mencari Tuhan. Melalui film tersebut, penonton bisa belajar bahwa nilai utama silek bukanlah untuk mencari siapa yang paling hebat melainkan perdamaian. Prinsip utama silek selalu mengutamakan melindungi diri ya maupun orang lain yang lemah, bukan untuk menindas. Dari sejarah kemunculan hingga representasinya di layar lebar, silek memperlihatkan kekayaan yang tidak kalah jauh dengan seni bela diri lainnya. Kalahnya pamor silek mungkin bukan karena tidak menarik, tetapi seberapa banyak orang yang mau mengenalnya lebih jauh dari sekedar nama. Baik pendengar ya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam jajan Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat topik itu mengenal silek seni bela diri tradisional Minangkabau yang kian kalah pamor. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya yang akan jatuh tepat pada pukul 17:32. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, sekarang kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Aril Fonda, beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: sudah kita sudah mendengarkan masyarakat kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam teman-teman semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari itu rongsennya nanti ya. Kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening TBC atau tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
3: Kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Di Rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000 nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
1: Berita, Dinkes Kota Kediri gencarkan screening TB terintegrasi CKG untuk percepat deteksi dan mengurangi laju eliminasi 2030. Informasi yang selanjutnya, BPJS Kesehatan Kediri edukasi masyarakat cegah membengkaknya tunggakan iuran JKN. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang utama pendengar, Dinkes Kota Kediri gencarkan screening TB terintegrasi CKG untuk percepat deteksi dan pengobatan menuju eliminasi 2030. Rekan Anak Kusuma memberikan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan

0: Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
1: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari media foto rongsennya nanti ya. Kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening TBC atau tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
0: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dabayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
2: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
0: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arhu Suma melaporkan.
3: BPJS Kesehatan Kediri edukasi masyarakat cegah membengkaknya tunggakan iuran CKN. Rekan Ai Citra menginformasikan selengkapnya.
4: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran CKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru CKN di Kediri hari ini. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti CKN untuk cek status kepesertaan mandiri Nadi CKN atau nabung harian untuk CKN, serta rehab 3.0 yang direncana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
5: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang rehab 3.0. Di rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
4: Sementara itu, terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional CKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta CKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
6: Walaupun daftar pun, tapi aktivitas pun tanggal, belajari tanggal kali libur, dan libur lagi, ditambah ke 20 Januari, gitu. Kan bayar ke Januari lah, kalau harus bayar mulai sejak tanggal kali jadi bayar deh, terus kan bayar lagi pun bayar tanggal kali ikut itu aku nomor 3 mawong, 3 kansa
7: nomor waktu kansa,
6: 3 terkali.
4: Diketahui hingga sekarang ini capaian universal health coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
3: Kembali Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.go.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar, Pemkot Kediri mulai perbaiki pagar Stadion Brawijaya, tingkatkan keamanan jelang laga Persik Kediri. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
0: Pemerintah Kota Kediri mulai memperbaiki pagar pembatas penonton di Stadion Brawijaya Kota Kediri setelah sejumlah bagian pagar mengalami kerusakan parah pada tribun ekonomi sektor C dan juga sektor D. Kerusakan terjadi setelah laga kandang Persik Kediri menghadapi Dewa United yang dipicu oleh desakan penonton. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemkot Kediri menargetkan perbaikan bagian tersebut dapat diselesaikan sebelum Persik Kediri menjalani laga kandang menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 mendatang.
7: Yang tak pertama ini dulu lah, kita fokus yang rusak-rusak itu tadi, yang tribun C dan sampai dengan D. Kita tak pertama ini dulu, kemudian nanti yang terkait dengan yang lainnya nanti sambil kita lihat jadwalnya Persik. Nah, jadi tidak kita bongkar semua dulu, nih. Kita selesaikan yang sini dulu, kita pasang, selesaikan pasang. Nah kita juga terikat dengan jadwalnya teman-teman Persik.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Persik Kediri, Tri Widodo, mengatakan bahwa perbaikan fasilitas stadion menjadi bagian dari komitmen bersama antara Persik Kediri dan juga pemerintah Kota Kediri. Langkah tersebut turut diarahkan untuk mempertahankan Stadion Brawijaya sebagai home base dari Persik Kediri.
8: Ini komitmen bersama karena Persik harus berkandang di Stadion Brawijaya. Jangan sampai kita menjadi musafir ya. Itu yang harus kita tegaskan. Persik tetap main di Kediri, di Stadion Brawijaya Kediri.
0: Perbaikan pagar Stadion Brawijaya dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan bagian yang mengalami kerusakan. Pola tersebut diterapkan agar proses perbaikan tidak mengganggu jadwal pertandingan Persik Kediri. Nantinya, setelah sektor C dan D selesai, perbaikan akan dilanjutkan ke bagian pagar lainnya secara bertahap dan menjadi penggantian menyeluruh pertama sejak renovasi total stadion yang pernah dilakukan pada tahun 2003 silam. Anu Kusuma melaporkan.
3: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
9: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah, dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
10: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
11: Seberapa besar?
10: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
11: menukarkan.
10: Iya, dapat 100 lebih.
9: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, M. Saini, menambahkan ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
12: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda.

0: Kabupaten Kediri menyelenggarakan Kerenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada Sabtu siang. Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Kerenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari Karnaval Budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari Karnaval Son, Budaya Son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Hoironi selaku salah satu guru pendamping peserta Karnaval mengatakan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan Karnaval ini memberikan pengalaman langsung yang mampu mengembangkan kreativitas dan kerjasama.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini umum ya, Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Kerenceng Super Show 2026 menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Sinta Nadia melaporkan.
3: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arul Fonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, suatu kita dengan Mirah Farmasi Raya Inspirasi yang masih bersama saya Arvan dan ya, kita memasuki penyajian Exmusa Eksplorasi Musik Indonesia yang mana akan menemani pengasma sampai dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan penyajian Exmusa edisi malam hari ini dengan saya akan mengangkat sebuah tema yaitu keanekaragaman musik tradisional Kalimantan ya, di mana warisan harmoni dari bumi Borneo. Kalimantan benar, pulau terbesar ketiga di dunia, bukan hanya dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, tetapi juga dengan keragaman budaya yang memukau. Salah satu warisan budaya yang mencerminkan identitas masyarakatnya adalah musik tradisional. Yang mana musik tradisional Kalimantan mencerminkan cara hidup, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai adat yang berkembang di tengah masyarakat pada sejak zaman dahulu kala. Dari hutan-hutan pedalaman daya hingga pesisir Banjar, alunan musik tradisional menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Sebudaya benar ya, sebagai penduduk asli Kalimantan memiliki sistem musik yang sangat khas dan juga syarat makna. Musik dalam kehidupan suku Dayak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan religius yang kuat. Musik seringkali mengiringi berbagai ritual seperti upacara panen, pernikahan, penyembuhan, bahkan pemanggilan arwah leluhur. Mana dalam konteks kali ini pendengarnya, musik berperan sebagai penghubung antara manusia dengan alam dunia roh. Jadi salah satu alat musik yang paling ikonik dari suku Dayak adalah sampe atau sape yang dikenal di beberapa wilayah. Sampe sendiri adalah alat musik petik yang bentuknya mirip gitar, biasanya dibuat dari kayu ringan dengan ukiran-ukiran khas Dayak di permukaannya. Suaranya lembut dan mendayu, mampu menggambarkan keheningan hutan Kalimantan dan kedalaman batin masyarakatnya. Dalam beberapa pertunjukan, sampe sendiri dimainkan bersama dengan alat musik lainnya seperti gong, gendang, dan suling bambu, menciptakan irama yang kaya dan juga penuh makna. Lalu seperti apa pendengarnya musik tradisional khususnya ya, dari Kalimantan ya, warisan harmoni dari bumi Borneo. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat dari Nyueta dengan judul Tujuh Sumpah.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan

0: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

salah satu alat musik yang paling ikonik dari suku Dayak adalah sampe. Tadi sudah dijelaskan mengenai tanya suku Dayak ya. Suku Banjar di Kalimantan Selatan sendiri juga memiliki kekayaan musik tradisional yang patut diapresiasi. Musik Banjar banyak dipengaruhi oleh unsur Melayu juga Timur Tengah, tercermin dari alat musik panting ya, seperti panting, gambus dan rebana. Mana lagu-lagu Banjar sering digunakan dalam acara-acara keagamaan, pernikahan dan juga kesenian rakyat seperti madihin, yaitu seni bertutur dengan iringan musik yang berisi sindiran atau petuah bijak dalam bentuk pantun. Keunikan musik Banjar terletak pada liriknya yang penuh filosofi namun dibawakan dengan gaya yang santai dan juga menghibur. Kalimantan Timur juga memiliki kekayaan musik tersendiri pendengarnya. Salah satunya yang terkenal adalah pertunjukan hudok. Hudok sendiri adalah tarian dan ritual adat suku Dayak yang menggunakan topeng-topeng menyeramkan dan diiringi oleh musik tradisional dengan tempo cepat dan irama yang berulang-ulang. Musik dalam hudok sendiri berfungsi untuk membangkitkan energi spiritual dan memperkuat suasana mistis dalam ritual. Biasanya pertunjukan tersebut pun dilakukan dengan dilakukan setelah masa tanam sebagai bentuk doa kepada roh leluhur agar memberikan hasil panen yang melimpah. Sementara itu mengenai di Kalimantan Barat, kita juga dapat menemukan musik tradisional suku Dayak Kanayatin ya, dan juga Iban yang masih dijaga dengan baik. Di daerah tersebut alat musik seperti kecapi, karang dan juga tawa-tawa atau gong besar sering dimainkan dalam upacara adat dan juga festival budaya. Salah satu tradisi musik yang menarik adalah ngajat, tarian perang yang diiringi dengan tambuhan gong dan pukulan gendang. Musik pengiring ngajat sangatlah ritmis dan membangkitkan semangat, menggambarkan kekuatan dan keberanian para leluhur. Namun pendengar ya, tantangan terbesar di tengah dihadapi ya oleh masyarakat tradisional Kalimantan di era globalisasi ini, maksudnya budaya luar dan dominasi musik modern, membuat generasi muda semakin jarang mengenal dan juga memainkan alat musik tradisional. Beberapa alat musik bahkan mulai sudah ditemukan karena membuatnya sudah tidak ada lagi dan ataupun tidak ada regenerasi. Oleh karena itulah ya, berbagai upaya pelestarian mulai dari digalakkan baik oleh pemerintah daerah, komunitas seni maupun sekolah-sekolah lokal. Festival budaya seperti Erau yang berada di Kalimantan Timur ya, festival budaya Isen Mulang seperti di Kalimantan Tengah, juga festival Loksado di Kalimantan Selatan menjadi wadah penting untuk mempromosikan musik tradisional Kalimantan kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu saja, musisi muda juga mulai menggabungkan unsur musik tradisional dengan modern ya, menciptakan genre baru yang tetap mempertahankan akar budaya namun lebih mudah diterima oleh generasi sekarang. Upaya digitalisasi, dokumentasi musik tradisional juga program pendidikan budaya menjadi kunci penting untuk menjaga agar musik tradisional Kalimantan tetap hidup di tengah arus zaman. Musik tradisional Kalimantan bukan sekedar rangkaian nada dan juga irama. Musik tradisional di sendiri sebenarnya yang berasal dari Kalimantan adalah simbol dari keberagaman, kekuatan spiritual dan juga identitas budaya masyarakat Kalimantan. Dalam setiap dentingan sampe, setiap tabuhan gong dan setiap bait lagu Banjar tersimpan sejarah panjang dan filosofi hidup yang bentuk karakter masyarakat Borneo. Oleh karena itu, melestarikan musik tradisional bukan hanya tugas para seniman ataupun pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan budaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita sudah kebersamaan kita dalam ajang Ekspusa Eksplorasi Musik Indonesia. Mudah-mudahan bisa menemani dan juga menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengarnya, tepat tanggal 19 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Sentar, akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap bisa 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun 5 jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nas dari antar foto. Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi lima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya keluarnya ya. Pertama pernapasan, terus penglihatan, terus pernapasan penglihatan, terus perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya mungkin sudah
14: tidak mampu ya prosesnya.
15: Itu mungkin ada mampu. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu namanya yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah

0: kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
1: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
3: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung ofisial dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serwi, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.

0: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
1: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
2: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
1: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
3: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
1: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
5: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Govar, tidak dapat berkata banyak.
6: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
5: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
7: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
5: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar yang Anda masih bersama saya Arfonda dalam lanjutan program Kediri malam ini. Kita memasuki penyajian mimbar agama Konghucu. Pada penyajian mimbar agama Konghucu edisi malam hari ini ya, persembahan dari Wenaldi Wijaya yang akan mengangkat topik yaitu Zongsu, satu yang menembusi semuanya. Selamat mendengarkan.

pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Toh Jin Wenaldi Wijaya, di dalam mimbar Agama Konghucu yang dilaksanakan di Radio Republik Indonesia, Surabaya. Sebelumnya, terima terlebih dahulu salam peneguhan iman di dalam agama kita. Wei de dong tian, san zai. Wai Toh Jin yang berbahagia. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang Zhongshu atau Satya dan Tepas Salira. Sebelum saya memulai uraian materi pada hari ini, marilah kita memulai terlebih dahulu dengan doa. Kehadiran Huang Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Da Cheng Zheseng Xuanzi Kongzi, dan dengan restu segenap para senming, Qun Zai, dipermuliakanlah. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami panjatkan saat ini kehadiran Huang Tian, karena kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan uraian yang dilaksanakan di mimbar Agama Konghucu Radio Republik Indonesia Surabaya pada hari ini. Kiranya apa yang akan kami dengarkan ini membantu kami, menuntun kami dari tempat yang rendah menuju tinggi, menempuh jalan suci guna mengembangkan agama Konghucu ini, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sebetul kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari segala sifat keluhurdu kepada Huang Tian, sesal penyayangan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan menyertai atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Di, Wei Tian Yu De, San Zai. Tema saya pada hari ini adalah dalam mimbar Agama Konghucu di Radio Republik Indonesia ini adalah Zhongshu, yaitu Satya dan Tepas Salira, yang juga merupakan yang disebut oleh Da Cheng Zheseng Kongzi sebagai satu yang menembusi semuanya. Renungan pada hari ini akan saya ambil dari kitab Sabda Suci jilid yang ke-4 pasal yang ke-15. Nabi bersabda, Cam atau Cingzu, ketahuilah jalan suciku itu satu, tetapi menembusi semuanya. Cingzu menjawab, ya guru. Setelah Nabi pergi, murid-murid lain bertanya, apa maksud kata-kata tadi? Cingzu menjawab, jalan suci guru tidak lebih ialah Satya dan Tepas Salira. Percakapan ini keluar ketika di satu kesempatan ketika Nabi Agung Kongzu berbincang-bincang atau berdialog dengan Cingzu tentang asas satu yang menembusi semuanya. Ternyata Cam atau nama kecil Cingzu mampu mengerti apa yang dimaksud dengan satu menembusi segalanya, yaitu Zhongshu, Satya atau Tepas Salira. Karena ini pula lah Nabi berkenan menurunkan kepada Cingzu ajaran-ajarannya yang merupakan penguraian tentang pembinaan diri berdasarkan Satya dan Tepas Salira atau Tiongsi atau Zhongshu ini. Dan oleh Cingzu kemudian uraian-uraian tadi dibukukan dan menjadi kitab Taihang atau Taishi. Ajaran Satya dan Tepas Salira ini disebut oleh Nabi Kongzu sebagai jalan suci yang satu menembusi semuanya, karena dalam ajaran ini Satya vertikal menjalin manusia kepada Tuhan, kaliknya Tepas Salira horizontal menjalin manusia kepada sesama dan lingkungan hidupnya. Satya mempunyai pengertian imani, suatu rasa tuntutan untuk selalu setia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjadikan kita manusia dengan kodrat kemanusiaannya. Bila terimani bahwa Firman Tian atau Tianming itulah watak sejati atau sing manusia, dan benih kebajikan atau te yang bersemi dalam hati nurani atau sin, itulah pokok watak sejati atau sing yang merupakan hakikat dari kemanusiaan kita. Maka manusia yang telah dikaruniai kelebihan mulia dan utama itu mengemban tugas menegakkan firman Tuhan atau Tianming sebagai rasa pertanggungjawaban atau Zhong Yi Tian atas hakikat kemanusiawinya.
Dalam karakter hukum atau satya, mempunyai hati, arti suatu perilaku yang tengah tepat, berlandaskan suara hati nurani, dengan mewujudkannya dalam skala tindakan. Manusia di dalam hidupnya secara rohaniah memang terpanggil untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, umat Konghucu, pengabdian ini merupakan pertanggungjawaban pengejawantahan satya atau cong manusia kepadanya. Oleh karena itulah, maka secara imani manusia terdorong pada kecenderungan mengadakan persembahyangan dengan segala ritualnya untuk menyerahkan isi pengabdiannya kepada Tuhan. Untuk itulah, sering disertai dengan bersuci diri agar persembahyangannya itu berkenan kepadanya. Hal tersebut sudah ada sama lamanya dengan sejarah kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Hanyalah kemudian karena disesuaikan dengan alam pikir manusia, maka persembahyangan itu perkembangannya lalu disertai dengan bermacam-macam tata cara, ditambah dengan pengorbanan, persembahan, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Hal ini kata-kata dapat mengubah panggilan imani yang tadinya secara murni keluar dari hati nurani manusia untuk mengatakan persembahyangan berdasarkan kesucian lahir batin menjadi suatu tradisi pantulan dari pikiran manusia yang pada akhirnya kata-kata sebagai sampai merupakan pokok dari pengabdian itu. Manusia mengadakan lembaga keagamaan dengan segala tata ibadahnya. Ada yang bersumber dari kitab suci, namun tak kurang yang berdasarkan tradisi. Bahkan ada yang berdasarkan wangsit atau apapun namanya dari orang yang tertentu suci atau dianggap suci. Maka dari segala gejala seperti atas, mengapa dalam agama yang diturunkan kepada manusia melalui para nabi utusannya selalu ada ritual persembahyangan pula? Namun karena kebauan antara agamis dan tradisional serta mana yang tidak benar, pokok pengabdian persembahyangan itu dikembalikan, diluruskan pada dasarnya, yaitu kesucian diri lahir batinlah yang menjadi syarat utamanya agar persembahyangan manusia berkenan kepadanya. Kesucian lahir batin dalam iman umat Konghucu memang sudah ditetapkan apa yang berkenan kepadanya, yaitu Tian, yakni kebajikan. Sesuai dengan kata-kata Xian Yui de, sumu milika yang satu itu, kebajikan. Sedang benih kebajikan itu bersemi di dalam hati nurani, di mana watak sejati yang difirmankan Tuhan itu berada. Jadi sesungguhnya persembahyangan kepada Tuhan itu harus didasari dengan pengamalan firman-Nya, dan itu tentu adalah menetapi kodrat kemanusiaan. Dengan begitu, bukanlah merupakan sikap satya kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan satu ayat lagi, satu atau dua ayat lagi. Yang pertama, di dalam kitab Sabda Suci jilid yang ke-15 pasal yang ke-24, Cukong bertanya, adakah satu kata yang boleh menjadi pedoman sepanjang hidup? Nabi bersabda, itulah tepat salira, apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah dilakukan kepada orang lain. Dilanjutkan dengan Ta Xue atau Ajaran Besar bab 10 ayat pasal yang ke-10, maka kata-kata yang tidak senonoh itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Begitu pula kekayaannya diperoleh dengan tidak halal itu akan habis tidak karuan. Tepat salira secara horizontal atau dengan manusia harus menjalankan jalan suci manusia atau rental untuk diamalkan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Dalam hidup ini, tiap manusia telah dilengkapi daya hidup ilahi dan daya hidup duniawi. Dan daya hidup duniawi adalah dorongan hidup atau daya hidup agar manusia ini dapat bertahan hidup memenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu berupa nafsu-nafsu atau keinginan-keinginan. Hal tersebut berkaitan dengan rasa seperti gembira, marah, sedih, senang. Sepanjang nafsu-nafsu ini tetap berada di dalam kendali daya hidup ilahinya, maka hal tersebut masih positif. Tetapi apabila telah lepas kontrol, tentu akan menimbulkan hal-hal yang
akan menimbulkan hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, nafsu makan sangat diperlukan agar tubuh senantiasa sehat. Tetapi, apabila nafsu makan ini sudah berlebihan, maka akan menimbulkan masalah-masalah. Kegiatan untuk memperoleh kekayaan sangat positif agar manusia giat dalam bekerja dan dapat mencukupi kehidupannya. Tetapi, keinginan yang sangat berlebihan sehingga meninggalkan etika-etika akan menjadikan manusia serakah dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya atau melakukan menggunakan segala cara baik itu yang bersih ataupun yang kotor untuk meraih tujuannya. Pengendalian diri atau kontrol diri inilah yang diperlukan di dalam menempuh hidup di dunia ini. Seperti di dalam kitab Chong Yong bab utama pasal 4 dan pasal kelima, gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul dinamai tengah. Setelah timbul, tetapi masih di dalam batas tengah, dinamai harmonis. Tengah, itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Pengendalian diri inilah yang menjadi pokok dalam menjalani hidup di dunia ini. Terutama apabila berhubungan dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Maka tidak berlebihan apabila Nabi Kongzu menjawab pertanyaan Zhu Kong tentang satu kata yang dapat menjadi pedoman di dalam hidup ini, yaitu tepat salira. Apa yang diri sendiri tidak menyukai, jangan diberikan kepada orang lain. Yang intinya adalah pengendalian diri. Dengan demikian, tepat salira itu ini merupakan kata kunci yang dapat digunakan sepanjang hidup. Karena dengan tepat salira ini dapat dimasukkan bahwa setiap tindakan selalu dipertimbangkan sesuai dengan hati nurani. Sudahkah selaras dengan jalan suci? Di dalam berbahagia, sudahkah di dalam cinta kasih? Di dalam marah, sudahkah berdasarkan kebenaran? Di dalam bersedih, tidakkah melanggar kesusilaan? Dalam bergembira atau bersenang, masihkah di dalam batas bijaksana? Cinta kasih, kebenaran, kewajiban, keadilan, kesusilaan, kebijaksanaan, inilah yang terdapat dalam watak sejati manusia yang berakar di dalam hati, tumbuh dan meraka, membawa cahaya mulia pada wajah, memenuhi punggung sampai ke empat anggota badan. Keempat anggota badan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Oleh karenanya, wajib selalu dijaga, dikembangkan, agar senantiasa tumbuh berkembang selaras dengan jalan suci Tuhan. Dengan demikian, dinamakan telah berbuat bajik. Hanya dalam kebajikan, inilah Tuhan berkenan, dan itulah satu-satunya yang wajib dimiliki manusia. Maka, seorang susilawan atau jinzu, pagi mendengar akan jalan suci, sore hari mati pun ikhlas. Di dalam kitab Bingzu jilid 7A pasal ke-17, Bingzu pun berkata, jangan lakukan apa yang tak patut dan jangan inginkan apa yang tak layak. Tidak layak, ini sudah cukup. Dilanjutkan dengan kitab Tashue atau Taihak atau Ajaran Besar bab yang ke-9 pasal yang ke-4, bila diri sendiri belum dapat bersikap tepat salira atau tahu menimba, tetapi berharap dapat memperbaiki orang lain, itulah suatu hal yang belum pernah terjadi atau terlaksana. Para Tocin, hidup bertepat salira ini terkadang ini sangat, bagi sebagian orang itu sangat susah dilakukan. Kenapa? Karena sesuai dengan kata-kata apa yang telah Nabi ucapkan, apa yang tiada diri sendiri inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Terkadang kita juga ingin melakukan, ketika kita dipukul, kita ingin membalasnya. Tetapi, kita berpikir kembali, oh, saya tidak mau dipukul lagi, sehingga ya sudahlah, saya tidak akan memukul orang yang telah memukul saya itu. Kenapa? Di dalam marah, sesuai dengan kata-kata yang tadi saya katakan, di dalam marah, sudahkah berdasarkan kebenaran?
kita harus mencari, meneliti hakikat tiap perkara. Kenapa kita sampai dipukul? Kenapa kita sampai dimarahi? Atau mungkin ketika kita dimarahi, kita merasa jengkel. Kita sudah bekerja susah payah, masih dimarahi, masih dicela sama orang, masih dihina dengan orang. Kita harus meneliti hakikat tiap perkara. Apa sih yang menyebabkan kita ini dihina orang? Bisakah di dalam pekerjaan kita melakukan sebuah kesalahan yang berasal dari akarnya, dari dasarnya sudah salah? Wajar saja itu kalau kita kena marah. Karena apa? Kita dari kembali lagi meneliti hakikat tiap perkara. Kita meneliti apa sih yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan ternyata, oh, saya melakukan kesalahan di awal, sehingga kedepannya ini akan merepotkan, sehingga mau tidak mau harus dibenarkan terlebih dahulu. Kita lihat juga bagaimana di dalam kita terhadap kata ini ada topasalira atau hubungan horizontal manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungannya. Kita harus melihat bahwa sebentar, ini kok di tempat ini saya kok banjir. Nah, ketika kita mempertanyakan kenapa kok bisa banjir, tetapi kita hanya mendapatkan akibat ya. Kita melihat, loh, kok di tempat saya sudah banjir, padahal dulu-dulu nggak pernah banjir. Ternyata begitu kita periksa, masih banyak seorang yang membuang sampah sembarangan, ataupun kita sendiri melakukan hal itu, sehingga kita menerima akibatnya, yaitu kita terkena banjir. Bagaimana kita cara kita untuk menjaga lingkungan itu agar tidak kena banjir? Ya, salah satunya seperti nggak jangan ya cara membuang sampah di sungai langsung, sehingga jalan suci manusia itu diamalkan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Kita manusia, kita juga membutuhkan namanya lingkungan dan juga sesama manusia. Sehingga bagaimana cara menjaga lingkungan itu sudah sama dengan menjaga sesama manusia. Seperti saya ingatkan kembali lagi kata-kata Nabi, yaitu apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Sehingga kalau kita tidak ingin banjir ataupun lingkungan kita tidak ingin banjir, ya janganlah merusak lingkungan itu. Misalkan dengan membuang sampah sembarangan, itu sudah merusak lingkungan. Sehingga bagaimana caranya? Oh, ya buanglah sampah di tempatnya. Apabila perlu, sampah ini dapat dipisah. Terus melakukan penghijauan. Oh, tanami pohon setidaknya berapa, agar ketika hujan tidak langsung mengalir ke sungai, tetapi diserap oleh tanaman ini yang tanaman yang membutuhkan. Jadi melalui tanah, sehingga dari tanah ke tanamannya itu, sehingga tanamannya subur, lingkungan kita aman dari banjir. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa pengendalian diri, bagaimana pengendalian diri atau pembinaan diri ini dapat dilakukan. Seperti kita melihat, kita saja belum bisa tidak membuang sampah. Kita sendiri belum bisa untuk tidak membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah di sungai. Lah, kita ingin memperbaiki agar tetangga kita jangan membuang sampah di sungai. Itu di dalam tafsir dikatakan tidak. Itulah suatu hal yang belum pernah terjadi atau terlaksana. Kalau ketika si A membuang sampah di sungai, otomatis kita ikut-ikutan. Oh, si A yang enggak apa-apa kok buang sampah di sungai. Akhirnya kita ikut membuangnya, sehingga menyebabkan suatu bencana. Bencana seperti yang dilihat di dalam kitab ini. Seperti apa yang pernah saya dengarkan, bencana manusia itu sebagian besar berasal dari manusia. Seperti apa? Banjir. Kita lihat di suatu daerah ketika banjir, oh, kita bertanya, kok bisa banjir? Oh, ternyata mereka menggunduli hutan ataupun juga membuang sampah di sungai sehingga saluran air ini mampet, tidak bisa mengalirkan air yang berlebihan di sungai. Kurang lebih seperti itu saja para Tocin, kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga kiranya dapat menginspirasi Tocin agar dapat membina diri sehingga menjadi lebih sangat baik. Karena satya dan tepasalira itu tidak akan terlepas dari manusia, walaupun
ketepatnya kita akan berpulang kepada Tian. Tetapi janganlah melepaskan itu. Satya kepada Tian. Dan tempat saliura kepada manusia dan juga lingkungan adalah yang sangat penting. Seperti kata Nabi, jalan suciku ini satu, tetapi menembusi segalanya. Menembusi segalanya. Marilah kita tutup mimbar agama Konghucu pada hari ini dengan doa. Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian. Kami mengucapkan terima kasih bahwa apa yang telah kami dengarkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini dapat membantu kami dalam mengembangkan membina diri, mengembangkan benih-benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Sang Di Wei Tian Yu De San Zai Wei De Dong Tian 善哉。

Baik, benar baru saja kita sudah simak bersama membawakan Akong Mocho dengan topik yaitu Zhengshu satu yang menembusi semuanya. Persembahan dari Wenal Diwijaya. Mudah-mudahan bisa mempertebal kemenangan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Untuk lanjutan program Kediri malam ini yang akan dipandu oleh rekan saya Arif Kirayan sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya, dan juga semoga Tuhan selalu menjaga Anda dimanapun berada. Malam Minggu, hari Sabtu ya, malam Minggu 12 September 2026, Anda akan ditemani oleh Rifki Royan hingga nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sepanjang sore tadi. Di kesempatan malam hari ini tentunya kami hadirkan beragam informasi, juga beragam program untuk menemani Anda beristirahat atau juga yang sedang malam mingguan bersama pasangan, teman, sahabat, ataupun juga lagi family time ya bersama keluarga, atau yang sedang dalam perjalanan juga semoga perjalanannya berjalan dengan aman, selamat sampai tujuan. Malam hari ini kita akan awali dengan mendengarkan drama radio, lalu nanti ada galeri komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada ruang rindu dan nanti akan ditutup dengan program harmoni malam. Kita awali dengan mendengarkan satu buah drama radio persembahan dari RRI Gorontalo yang berjudul Pulang Jadi Abu. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
0: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
2: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
0: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras. Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.

0: sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini, Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

0: pantas disebut anak.
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kediri Raya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Itu yang paling

Lama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan menemani Anda dalam galeri komunitas edisi Sabtu 12 September 2026. Ya pendengar, kita akan ngomongin satu komunitas pecinta hewan ya, terutama hewan kucing pendengar. Karena kucing sendiri menjadi salah satu hewan peliharaan favorit ya bagi banyak orang. Namun sayangnya pendengar, karena jumlah dan juga spesiesnya yang cukup banyak, jadinya kucing yang tidak bertuan atau kucing liar begitu ya, yang di Indonesia cukup banyak atau tidak sedikit jumlahnya ya. Hal ini juga yang kerap kali membawa kekhawatiran bagi banyak pihak, karena hewan-hewan liar tersebut juga tentunya berisiko menularkan berbagai penyakit. Pendengar, salah satunya adalah penyakit rabies. Nah, tidak sedikit pula kucing liar yang memiliki kondisi yang cukup mengenaskan gitu ya, karena tidak terawat dengan baik. Hal tersebut juga yang lantas menggerakkan hati para pecinta kucing, baik itu kucing jalanan dan kucing ras, agar bisa lebih peduli lagi dengan makhluk hidup tersebut ya. Hingga akhirnya terbentuklah satu komunitas yang diberi nama Self Love Cat atau SLC. Nah, bagaimana kisah dari komunitas SLC atau Self Love Cat ini? Anda tentunya masih akan menyimaknya ya dalam galeri komunitas. Jadi pastikan tetap bersama kami di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resort Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Galeri Komunitas hari Sabtu 12 September 2026 bareng sama Rifki. Pendengar, komunitas Self Love Cat atau SLC didirikan atau dibentuk sejak 11 Agustus tahun 2018 dan baru diresmikan pada bulan Oktober 2018. Nah, pendirinya adalah Mbak Flavia atau biasa dipanggil Via. Ya, memang menurutnya hal tersebut berawal dari kepeduliannya dengan kucing-kucing yang ada di jalanan. Nah, dari kepedulian dan kebiasaan tersebutlah akhirnya Mbak Via ini sepakat untuk membentuk komunitas para pecinta kucing. Tujuannya agar lebih banyak lagi kucing yang terawat dengan baik. Nah, di dalam komunitas Self Love Cat ini, pendengar, para anggotanya biasanya akan belajar dan juga diajarkan bagaimana merawat kucing dengan baik sesuai dengan jenisnya. Dan biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan berkumpul bersama-sama, ya pendengar, khususnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Sampai saat ini pendengar, komunitas Self Love Cat atau SLC ini sudah memiliki lebih dari 100 orang anggota yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Dan tentunya dengan adanya komunitas ini, Mbak Via sendiri berharap bahwa seluruh cat lover di Indonesia bisa saling bersatu dan berbagi ilmu tentang bagaimana cara merawat kucing dengan baik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar Anda masih di Galeri Komunitas ya, masih bersama Rifki dan juga masih bahas tentang komunitas Self Love Cat atau SLC yang menaungi para pecinta kucing yang ada di khususnya di Jabodetabek. Nah, komunitas SLC sendiri mendengar punya satu mimpi besar, yaitu ingin memiliki kafe kucing ya, kafe khusus kucing suatu hari nanti di Indonesia ataupun di Jabodetabek, agar nantinya para pengunjung yang datang ke kafe tersebut bisa bermain dan juga belajar bersama dengan berbagai jenis kucing yang ada di sana. Dan tentunya mereka yang tidak bisa memelihara kucing di rumah juga tetap bisa bermain di kafe kucing SLC. Bagi Anda yang peduli dengan kucing juga bisa bergabung dengan komunitas Self Love Cat ini atau SLC dengan cara lewat Instagramnya ya, follow akun Instagramnya @selflovecatindonesia. Dan tentunya ya, syaratnya hanya memiliki kecintaan terhadap kucing. Itu tadi komunitas Self Love Cat ya, di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan di kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjut dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
4: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi Rifki Royan menemani Anda di malam minggu ini ya. Pukul 21 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda mendengarkan FM 100,2 MHz dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Malam hari ini spesial untuk Anda, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia tahun 90-an dan juga tahun 2000-an ya, yang tentunya bisa Anda request, Anda minta gitu ya, melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812-3460-289 serta 0857-2535-2550. Oke. Silakan bagi yang ingin bergabung ya malam hari ini. Saya tunggu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kirim-kirim salam juga bisa. Terusnya sambil santai ya, sambil menikmati secangkir kopi di kesempatan malam hari ini, ataupun juga sambil family time, me time, juga sambil dengerin ruang rindu. Kita jumpa dengan Mbak Farida malam hari ini dari Palu. Selamat malam ruang rindu. Halo. Halo. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
1: Ruang. Apa kabar?
0: Kabar baik. Mbak Farida gimana di Palu?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Palu aman-aman aja ya, Palu ya.
1: Aman, walaupun kemarau tapi tetap aman.
0: Oh, kemarau. Belum ada hujan berarti di sana.
1: Belum ada hujan.
0: Aduh,
1: Kediri bagaimana kabarnya di Kediri?
0: Kediri juga sama nih, kita belum ada turun hujan, masih rasa-rasa panas begitu.
1: Iya, tapi apa ya?
0: Apa?
1: Tetap bersyukur ya.
0: Iya, bersyukur. Emang harus bersyukur terus.
1: Iya, selalu bersyukur.
0: Betul sekali. Mbak Farida, malam ini mau dengar lagu apa Mbak Farida?
1: Ini lagunya kalau gak salah dari 80-an ini, boleh ya?
0: Boleh lah.
1: Ini yang judulnya masih ada.
0: Masih ada? Siapa yang nyanyi masih ada tuh?
1: Dari Kinder.
0: Kinder?
1: Iya.
0: Kinder, oke. Kita cariin. Masih ada Kinder.
1: Iya.
0: Mau salam-salam?
1: Masih ada. Iya, salam-salamnya yang pertama ya buat Kang Ahmad Irwan yang ada ya. di Bandung. Ada Pak Sutarji, Pak Zainal juga, Pak Freddy, Bu Utri di Merauke. Ada Bu Pipit, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi. Ada Pak Binijo dari Manado. Ada Pak Nasrun dari Palu. Ada Pak Cahyo, Bu Rini
0: ya.
1: Ada Ayu di Mas Tohi, Mas Gilang, Mas Paris. Ada yang dari Samarinda, Bu Eti. Ada juga Mbak Niar, Mbak Wanda.
0: Iya.
1: Apalagi Bu Siti Aisyah ya. Ada Pak Ramadan di Sorong. Ada yang Purba. Ada Bu Sita.
0: Iya.
1: Ada Bu Rini. Ada Lidul, Pak Sutioso. Ada Pak Munoto. Ada Pak siapa ya, Pak Mariono, Pak Sugianto, dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu.
0: Amin.
1: Kemarin ulang tahun RRI ya.
0: Iya, betul.
1: Ke-81. RRI semakin jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap
1: terima
0: di
1: kasih.
0: Udara.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Kinder ya, masih ada dari Kinder. Berikutnya Pak Mariono di Tulungagung minta diputar lagu pop Jangan Pernah Ragukan versi Meriam Bellina. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, lalu Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Setioko juga, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Lekdul, terusnya Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Okay. Lanjut lagi kita berjumpa sama Pak Munoto. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Oke.
2: Bagaimana Mas Riki, sehat?
0: Sehat-sehat Pak Munoto, lama ya tidak dengar suaranya Pak Munoto.
2: Iya.
0: Kediri, kota Kediri.
2: Kediri panas nih, lagi rame nih.
0: Rame apa
2: ada
0: tuh?
2: Ada konser ini di Tertoyoso.
0: Ah, oke, ada
2: lagi
0: konser.
2: Jalan-jalan rame sekali.
0: Padat ya, Kediri.
2: Ya, buat teman-teman yang melewati Kediri harus waspada aja, hati-hati.
0: Oke, tetap betul lah, hati-hati.
2: Ya, nanti minta lagunya. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Kalau bulan bisa ngomong.
2: Iya.
0: Siap.
2: Salam-salam Mas Riki ya.
0: Monggo Pak Monoto.
2: Tadi ada Bu Farida di Palu.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan Bu Farida di sana sehat, sekeluarga, tidak ada satu halangan apapun. Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Bung Freddy, sekalian Bu Sri, mudah-mudahan selalu sehat. Diberkahi kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
2: Ada lagi Pak Zainal Abidin, ada Bu Eti.
0: Ya.
2: Terus ada Pak Nasrun. Ada Pak Sukarji, ada Pak Tarji, ada Lekdul, Pak Bani, Pak Tioko, ada Pak Sucianto. Ada lagi Pak Slamet, Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto. Okay. Ini yang gak lama Mbah Hugeng ini, mudah-mudahan sehat Mbah Hugeng.
0: Amin ya Rabbal.
2: Terus ada lagi Bu Rini, Bu Siti Aisyah, ada Mas Gilang. Semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Mudah-mudahan saudara RRI semua selalu diberkahi kesehatan semuanya.
0: Amin.
2: Dan buat Bu Sita, Bu Sita mudah-mudahan cepat sehat seterusnya Bu Sita ya. Habis sakit soalnya.
0: Oh, oke.
2: Ya. Ya, terima kasih Mas Rizky waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lalu dari Tulungagung lagi ya, ada Ibu Rahayu di Kepatian Tulungagung. Selamat malam Bu Rahayu. Gimana Tulungagung ya malam hari ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Bu Rahayu mau request Mencari Alasan dari Eksis. Salamnya buat semuanya aja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Eksis ya. Ya masih ditunggu ya buat anda yang ingin bergabung lagi malam hari ini dalam Ruang Rindu. Sudah setengah jam ya lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Itu berarti masih ada satu setengah jam lagi sampai nanti selesai Ruang Rindunya. Sambil kita putar lagi lagu-lagu yang di request di kesempatan pertama ini. Pastikan anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Oh, jam 10 malam ya, masih di FM 100,2 MHz dan si bareng juga sama Rifki di Ruang Rindu. Masih ditunggu 1 jam lagi ya, yang mau ikut gabungan malam hari ini ya, mau request lagu Indonesia ataupun mancanegara ya. Kita tungguin dan masih dibuka di line telepon 0354 310 1108, juga melalui WA atau SMS di nomor 0812 3460289, lalu juga di 0857 2535 2550.

0: Dari Wates, ya ada Bu Rini di Wates. Selamat malam Bu Rini di Wates, semoga sehat selalu ya. Salamnya buat semuanya aja, mau request lagu Jangan Pernah Berkata Benci by Tantowi Yahya. Oke, salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Jangan pernah berkata benci, dari Tantowi Yahya ya. Oke, sudah kita siapkan lagunya. Masih ditunggu lagi ya yang mau bergabung malam hari ini, sambil malam mingguan, sambil kita dengar lagu-lagu favorit ya di, atau juga lagu-lagu kenangan di kesempatan malam hari ini. Tentunya sambil menikmati malam minggu yang selalu cerah ya, kalau di beberapa bulan belakangan ini, karena memang masuk di musim kemarau atau musim panas, dan menurut perakiraan BMKG musim kemaraunya akan berlangsung cukup lama. Jadi tentunya malam minggu dan malam-malam lainnya akan cerah terus begitu ya, sebelum nanti masuk kembali di musim hujan. Nah, ditunggu ya yang mau gabungan lagi malam hari ini, langsung aja bisa lewat WA tentunya. Kita nanti bisa bacain juga, kalau yang mau lewat SMS juga boleh nanti dibacain, atau melalui pesan di RRI Digital ya, karena siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, satu aplikasi yang bisa Anda download atau unduh melalui aplikasi di gawai Anda masing-masing ya, baik itu App Store maupun Play Store. Oke deh, kita putar lagi lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan kedua ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif, selaku Kepala Kepolisian Resort Kediri, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kedujaya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melalui line telepon 0354311108, juga melalui pesan WhatsApp di 0812346289 serta 0857253525050.

0: lagi ada yang menelpon di kesempatan ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu dan memori lewat lagu.
0: Hai.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kabar baik Bung Freddy.
1: Iya, kami di Merauke juga alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca masih panas.
0: Panas.
1: Belum hujan ya. Iya.
0: Iya, betul, betul.
1: Kalau Kediri juga belum ya.
0: Belum hujan juga. Ya,
1: belum hujan juga. Di Merauke juga ditambah 2 hari ini ada kabut asap. Kayaknya
0: ada kebakaran berita, hutan.
1: Iya betul, beritanya ada kebakaran lahan. Apakah sengaja dibakar lahannya tuh ya? Kadang kan cara pembersihan dianggap lebih mudah kalau dibakar.
0: Iya.
1: Tapi kadang juga karena kemarau itu kadang dahan pohon yang sudah kering itu kadang itu karena ini lagi ada banyak angin siang ya, bergesekan itu kadang menimbulkan haram juga.
0: Iya ya.
1: Dan kalau kita untuk apa namanya survive di hutan itu juga ada teknik itu, kayu dilancipkan terus ditusukan di atas kayu itu digesek-gesek-gesek kalau panas itu ya bisa menimbulkan kebakaran juga.
0: Betul.
1: Atau mungkin ada yang apa tidak sengaja puntung rokok gitu dibuang bisa karena kan lagi panas tuh.
0: Iya.
1: Ada kalanya juga orang yang main ke hutan gitu bekas bakar-bakar gitu bikin api lupa dipadam boleh jadi.
0: Iya.
1: Ketika ketiup angin kan bertebaran kemana-mana barangnya itu bisa menyebabkan kebakaran juga.
0: Iya macam-macam. Ya,
1: tapi beritanya itu sudah ditangani oleh damkar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Untuk memadamkan gitu. Dua hari ini tidak sampai separah seperti itu.
0: Oke.
1: Baik, Kang Riki.
0: Iya. Iya.
1: Penyanyinya
0: suaranya gimana? Oh,
1: suaranya terputus.
0: Bukan, rada kecil. Sudah jelas, kecil, sudah jelas.
1: Ya? Kadang-kadang suara dari
0: sini.
1: Kadang yang kecil suara.
0: Oke. Okay.
1: Kadang-kadang ini memang jaringan lagi gangguan ini. Google dan YouTube ini sedang sedikit gangguan ini. Di beberapa wilayah Indonesia itu terdampak.
0: Iya.
1: Jadi kami di Merauke sini sementara YouTube tidak bisa dibuka, YouTube-nya tidak bisa dibuka gitu.
0: Okay.
1: Dia layarnya putih saja gitu, dia tidak muncul, tidak respon gitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi jaringan gangguan. Judul lagunya Crazy.
0: Crazy.
1: Crazy. Penyanyinya Patsy Cline.
0: Patsy Cline.
1: Patsy Cline gitu.
0: Oke.
1: Ketemu Mas. Iya, saya salamnya untuk Pak Tarji, Pak Suparji.
0: Oke.
1: Pak Uco, Pak Yoyo, Mas Alam.

0: Mas Gilang, Pak Slamet, Pak Agus. Tadi di awal sempat saya dengar Pak Munoto ya, Pak Munoto juga, yang Purba, yang Slamet, Lekjul, Bu Rahayu, Bu Pipit, Bu Dewi, Bu Eti, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, Ibu Farida tadi ya dari Palu. Mas Widi di Tokyo, juga ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, Kang Maman, dan saya rangkum semuanya saja ya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oh juga salam untuk Mbak Ayu di Masowi di Maluku Tengah dan juga Mbak Diona di Kupang di Oisapa sana. Oke, Kak Siki, lagunya ketemu ya.
1: Ketemu.
0: Oke, selamat bertugas,
1: ya, selamat jaga
0: kesehatan.
1: Terima kasih.
0: Doa terbaik untuk Kang Rifki bersama keluarga besar di rumah ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanda yang masih ingin request lagu malam hari ini, kita masih tunggu di line telepon ataupun juga lewat WA ya. Kalau yang mau melalui pesan gitu ya, nanti kita bacakan pesannya. Tentunya kami akan putarkan juga lagu-lagu yang di request di kesempatan kali ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, aku

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagaimana kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu malam hari ini ya. Sudah 7 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Bung Freddy ya, tadi di Merauke, juga Bu Farida di Palu, lalu juga dari Kota Kediri ada Pak Monoto, juga Pak Agus. Sedangkan dari Tulungagung bersama dengan Pak Mariono dan Bu Rahayu tadi, juga ada Bu Rini di Wates ya, sudah gabungan malam hari ini. Terima kasih banyak juga buat Anda semua pendengar yang sudah ikut mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang diputar tadi bisa menghibur Anda di kesempatan Sabtu malam ini. Ruang Rindu akan hadir kembali menemani Anda pukul 21 esok hari, dan kita akan lanjut dengan Harmoni Malam pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayudara masih mendengarkan prosatu RRI Kedirikan Informasi dan Inspirasi dalam Harmoni Kediri ya, bareng sama Rifki sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan informasi yang inspiratif ya, untuk menemani Anda beristirahat di kesempatan Sabtu 12 September 2026.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.
1: Ya, benar-benar Anda masih mendengarkan Harmoni Malam. Ya, kami hadirkan informasi yang inspiratif di kesempatan malam hari ini. Jadi untuk mempermudah bagi para penyandang quadriplegia atau yang mengalami kelumpuhan total dari leher hingga kaki, terutama dalam menggerakkan kursi roda secara mandiri, memang bukan perkara mudah. Nah, keterbatasan tersebut mendorong sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY untuk menghadirkan inovasi smart wheelchair atau kursi roda pintar yang dapat digerakkan melalui gerakan mata, ya pendengar. Nah, tidak hanya mengandalkan kendali berbasis gerakan mata, kursi roda tersebut juga dilengkapi dengan sistem navigasi yang cerdas dan juga fitur keselamatan yang bekerja secara

0: secara otomatis nih pendengar. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu para pengguna agar bergerak lebih mandiri sekaligus juga mengurangi risiko kecelakaan saat menggunakan kursi roda. Nah, inovasi bertajuk Assistive Smart Wheelchair Electroculography tersebut dikembangkan oleh tim mahasiswa UMY yang diketuai oleh Alfiansa Restu Pramono dan juga bersama dengan Givari Yustar Afif, Jalir Satrio Negoro Ahmad Ulinuha, Febrian Iftinan, di mana gagasan tersebut berhasil mendapatkan pendanaan melalui program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta. Nah, mendengar gagasan pengembangan kursi roda pintar tersebut berangkat dari pengalaman Alfiansa ketika melihat secara langsung kondisi pasien dengan kelumpuhan di rumah sakit. Nah, pengalaman tersebutlah yang membuatnya berpikir tentang bagaimana teknologi dapat membantu penyandang lumpuh total tetap memiliki kemandirian dalam hal mobilitas.
1: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi

0: menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, masih mendengarkan Harmoni Malam Pendengar. Jadi masih berkisah tentang sekelompok anak muda ya, yang memiliki gagasan untuk mengembangkan kursi roda pintar, di mana ketertarikan Alfiansa dan teman-temannya pada teknologi mempertemukan mereka dengan proyek elektrokulografi yang dikerjakan dalam perkuliahan semester 3. Nah, dari sana pendengar, Alfiansa bersama tim juga mengembangkan teknologi EOG menjadi sistem kendali kursi roda dan mengusulkannya dalam program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC, di mana teknologi EOG bekerja dengan membaca perubahan sinyal listrik yang muncul akibat pergerakan bola mata, lalu sinyal tersebut diterjemahkan menjadi perintah bagi sistem kendali kursi roda. Dengan mekanisme tersebut, pengguna tidak perlu lagi mengandalkan gerakan tangan untuk mengoperasikan kursi roda, di mana dengan hanya gerakan mata saja bisa menjadi sarana utama untuk memberikan perintah sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan membaca gerakan mata menjadi sistem kendali utama pendengar. Namun juga tim UMY mempertimbangkan aspek keselamatan sebagai bagian paling penting dari pengembangan alat tersebut. Kursi roda pintar tersebut dilengkapi 3 fitur utama, yaitu Intelligent Obstacle Detection, Emergency Braking, dan Standby Mode, di mana ketiganya dirancang untuk membantu menjaga pergerakan kursi roda tetap terkendali. Sistem Standby Mode juga disiapkan untuk mengantisipasi perubahan perintah yang terjadi secara tiba-tiba ketika pengguna mengubah arah lirikan kursi roda, tidak langsung melakukan perubahan arah secara tajam, di mana sistem akan menjaga pergerakan tetap lebih terkendali. Selain itu, mengembangkan aplikasi pemantauan berbasis smartphone yang terintegrasi dengan Google Maps, aplikasi tersebut memungkinkan titik lokasi pengguna dipantau ketika bepergian. Dan fitur pemantauan juga mencakup detak jantung pengguna, di mana jika detak jantung mencapai 120 BPM, maka sistem akan memberikan respon berupa penghentian motor kursi roda secara otomatis.

Ya, berkat demikianlah kisah inspiratif yang kami hadirkan dalam Harmoni Malam ya. Semoga bisa menginspirasi Anda semua di kesempatan malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tidak semua hal harus berjalan cepat. Terkadang kita hanya perlu melangkah sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa jika hari ini terasa berat. Yang penting kamu tetap bertahan dan tidak menyerah. Karena setiap usaha sekecil apapun pasti membawa perubahan. Tetaplah percaya semua akan membaik pada waktunya.

Benar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz. Dan kembali lagi bersama saya, Willy Anugrah, di hari ini. Tentunya kita mengudara kembali di jam 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali membuka jumpa kita dalam perjalanan Kediri pagi ini. Untuk edisi hari ini di agenda hari Minggu di kalender 13 September 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan awali perjumpaan kita dengan hadirnya Mutiara Pagi di hari ini, dan tentunya kita coba hadirkan Mutiara Pagi dari program Masa 1 RRI Surabaya, dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya sesaat lagi untuk mengikuti Mutiara Pagi yang kita akan hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 6 kita juga akan hadirkan Warta Pagi yang akan masih kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang tentunya kita akan juga hadirkan ke ruang dengar Anda sampai nanti merapat pada pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Yang pasti saya akan hadir di perjalanan Kediri pagi ini pendengar sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai akhir pekan Anda di Minggu pagi yang cerah ini tentunya. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pagi hari ini mendengar Anda ada di program Mutiara Pagi, dan pagi hari ini kita dengarkan bersama begitu ya tausiah bersama dengan Ustaz Adi dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung atas aktivitas amal perbuatan yang kita lakukan namun kita tidak menyadari bahwa itu adalah keburukan. Dan tentunya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satu pun kekuatan bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah biarkan larut dalam kesesatan, maka tak satu pun manusia dapat mengeluarkan dia dari kesesatannya itu. Kita bersaksi, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sasaran ibadah yang hak yang sebenarnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali insyaallah, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan memanfaatkan momen pagi hari setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mungkin bagi sebagian beraktivitas di rumah, ada sebagian yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, mungkin juga ada yang sedang di dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa menemani nih di suasana pagi hari ini yang mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati untuk kita memulai aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali perintah-perintah yang terkait dengan seruan untuk bertakwa. Paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan 3 ayat penting tentang seruan bertakwa. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 102 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk para sahabatnya ketika di momen-momen penting untuk menasihati para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ayat yang kedua, pendengar yang dirahmati Allah, di surah An-Nisa ayat pertama. Ini juga seruan, ajakan untuk bertakwa kepada seluruh manusia, bertakwa kepada Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan manusia dari satu jiwa, kemudian Allah jadikan pasangannya, Nabiullah Adam alaihissalam berpasangan dengan Hawa, lalu dari kedua pasangan ini lahir anak keturunan yang begitu banyak hingga hari ini. Dan ayat yang ketiga adalah di surah Al-Ahzab. Kalau tadi di surah An-Nisa ayat pertama, kita bacakan aja ya pendengar. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini kan Nabi bersabda kalau seorang ya qara'a harfan min kitabillah, membaca satu huruf dari kitab Allah, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipatnya setiap hurufnya ya. Pendengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan jagalah, peliharalah
hubungan kekeluargaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

hubungan yang halal, yang dibenarkan. Sebelum pernikahan hubungannya terlarang. Setelah ada aktun nikah, ada ijab kabul, maka semua yang tadinya dilarang menjadi halal, bahkan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apalagi yang harus kita dustakan? Tidak ada kenikmatan Allah yang layak didustakan. Maka ingatlah kita kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah. Jadi di antara wujud dari mengingat Allah adalah mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengingkari, jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar, kalau kemudian kita urut kembali bahwa nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan sebelum kita dilahirkan, kita sudah merasakan nikmat Allah. Nikmat berada di rahim ibu yang penuh dengan penjagaan, yang penuh dengan keamanan, tempat yang kokoh, yang lembut di dalam rahim itu, yang kokoh namun lembut, kuat namun penuh dengan kelembutan. Maka kalau kemudian manusia mencoba-coba melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengingatkan buat kita semua, buat manusia, bahwa anugerah Allah, kalau kemudian manusia tidak mensyukurinya, ini akan menjadikan manusia orang yang zalim, orang yang sangat kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia, ternyata manusia ini punya celah ya, sehingga mereka tidak memberdayakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada yang lalai dari mensyukuri nikmat Allah, ada yang lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan ada yang sengaja nikmat Allah itu digunakan untuk hal-hal yang justru tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda tentang ada dua kenikmatan yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, juga di dalam Imam Tirmidzi, dalam Ibnu Majah, dalam Musnad Ahmad, kemudian Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak menggunakan untuk belajar tentang Islam. Dia tidak menggunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menggunakan, dengan hadir ke majelis ilmu, pengajian ya, yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis menurut pemahaman salafus salih, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka akan bertambahlah ilmu, meningkat keimanan, bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini juga akan menambah amal kebaikan. Sebagai apa? Sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pagi-pagi ini pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah mulai nih dengan

menimba ilmu, dengan mendapatkan pengetahuan melalui majelis RRI yang memfasilitasi kita untuk menyampaikan al-Islam, menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama. Maka mudah-mudahan Allah membuka hati seseorang. Allah memberikan taufik kepada kita di atas ajaran Islam. Ditetapkan hati kita dalam keimanan, diberikan kesanggupan untuk istiqomah, serta diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh, menyeluruh, dan kontinu, terus menerus, sampai kemudian kita dipanggil untuk kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, jalur-jalur yang nikmat, jalur-jalur yang dipenuhi dengan kebaikan dalam menuntut ilmu syar'i, merasakan kelezatan menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang benar tentang Islam, diberikan kesanggupan untuk mengikuti kebenaran itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak akan sanggup melakukan agamanya dengan benar, menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dengan benar, kecuali dia mau mempelajari, mau menjalankan dengan pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita dapatkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama yang sudah mencatat, menghimpun dengan susah payah, dan hari ini kita kemudian menikmati pemahaman itu dengan mengkajinya dan menyampaikannya untuk seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkan Allah terhadap semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk dalam ayat ini, di surah At-Taubah ayat 33, pendengar, ya, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal solih. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dan membedakannya dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa saja yang bermanfaat bagi hati, bagi ruh, bagi tubuh kita. Sehingga beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah, berakhlak mulia, beradab dengan adab yang baik, melakukan amal-amal solih, melakukan ketaatan demi ketaatan, beralih dari kebaikan pertama menuju kebaikan berikutnya. Begitu seterusnya perbuatan atau amaliyah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita berharap hidayah yang ada sekarang ini kita syukuri dengan terus meningkatkan kualitas pemahaman kita, meningkatkan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, sehingga kita sadar bahwa tanpa ilmu, tanpa kita kemudian mau meluangkan waktu, tanpa kemudian kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka sulit kemudian kita bisa istiqomah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu sebagai jalan yang lurus untuk membedakan antara yang benar dan yang salah,
untuk membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sehingga ini bermanfaat dan kita juga tahu mana yang membahayakan kehidupan akhirat dan mana yang menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa kemudian melakukan usaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam itu sendiri. Kala itulah diantara ya, konsekuensi itu adalah menuntut ilmu untuk menuju kebahagiaan yang pendengar. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabatnya, dan itu kemudian tercatat, diriwayatkan, yang kemudian hari ini kita bisa mendapatkan hikmah yang agung dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu keharusan, satu kewajiban bagi setiap muslim. Imam Al-Qurtubi yang beliau wafat pada tahun 671 Hijriah, berarti sekarang kalau era milenial ini adalah tahun 1440-an lebih ya, maka sudah 800 tahun yang lalu ya, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang ibadah sholat, menuntut ilmu tentang tuntunan berzakat ya, bagaimana ukuran-ukuran yang harus dizakati dari harta, dari barang-barang atau dari perdagangan, dari jual beli, dari investasi, kemudian dari perkebunan, pertanian, kemudian dari emas ya, perak dan seterusnya, berapa nilai yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Maka ini harus kita pelajari ya, dan tidak harus menunggu kaya baru belajar zakat ya. Justru dengan belajar zakat memotivasi kita untuk betul-betul memberikan dampak ya, sehingga pada saat kita memiliki harta, maka kita sudah memiliki ilmunya bagaimana tasarruf atau membelanjakan harta sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah ya, karena ini kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap individu muslim, termasuk juga mempelajari tentang puasa. Bagaimana puasa yang harus dilakukan seorang muslim ya, kewajibannya selama bulan Ramadan, apakah semuanya wajib atau ada yang terhalang dari ibadah puasa itu, misalkan orang yang udzur secara syar'i, pekerja berat, orang yang sudah lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil, kemudian orang yang haid dan seterusnya, ya akan mengandung konsekuensi dari kewajiban berpuasa. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pengetahuan tentang ibadah puasa, maka apa jadinya? Kualitas puasa kita mungkin berantakan ya, karena mungkin yang diwajibkan atau yang diharuskan itu tidak bisa disempurnakan karena kurangnya ilmu. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah yang hukumnya fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu tentang hal-hal yang pembagian berbagai hal, tentang pelaksanaan hukum had ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana, bagaimana mendamaikan orang yang bersengketa ya, tidak semua memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajari itu semua, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak mungkin semua orang bisa melakukannya atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka, sehingga hanya beberapa orang tertentu saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu motivasi yang penting bagi kita, karena ternyata jalur menuntut ilmu, jalur mempelajari pengetahuan ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinilai ya, atau diberikan satu keutamaan ya, menjadi wasilah kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang cukup panjang dikatakan di sana bahwa Rabbi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu
wa ghasyatumur rahmatu wa haffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah lalu mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat juga mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengar, menempuh jalan untuk menuntut ilmu mempunyai dua makna. Pertama, bahwa menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya itu berjalan kaki, ya, menempuh jarak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ada jarak yang harus dia tempuh, ada rentang, ya, waktu untuk menuju ke tempat di mana dia akan mempelajari suatu pengetahuan, menuju majelis-majelis yang di sana akan dipelajari suatu pengetahuan. Kemudian makna yang kedua, yaitu menempuh jalan atau cara yang kemudian dengan cara itu mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, mungkin dengan menghafal, dengan mempelajari dengan penuh kesungguhan, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, bahkan kemudian menuliskannya serta berusaha untuk memahami apa yang dia pelajari, dan cara-cara yang lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Misalkan dengan teknologi sekarang kita tetap berada di rumah, tapi cara kita untuk mendapatkan ilmu dengan Zoom, ya, dengan aplikasi broadcast, ya, siaran dengan banyak orang yang hadir tetapi di tempatnya masing-masing, hadirnya secara di dunia maya dalam jaringan online. Maka ini adalah cara-cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita bahwa tuntunan Islam ini akan relevan, akan senantiasa beriringan dengan zaman. Tidak akan lekang tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang kemudian bisa sesuai dengan seluruh zaman. Ini adalah salah satu tanda bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinan manusia. Sebab kalau bikinan manusia mungkin dia akan terbatas oleh masa-masa di mana perkembangan pada saat itu saja, baik itu perkembangan sosial, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tetapi karena ajaran Islam ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka relevansinya dengan seluruh zaman itu pasti akan dapat melakukan atau dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan pemaknaan bahwa cara untuk mendapatkan ilmu hari ini tentu ada perkembangan secara teknis. Dulu orang harus melakukan perjalanan sehari, dua hari, bahkan berbulan-bulan untuk mencapai sumber pengetahuan. Orang dari daerah tertentu harus melakukan perjalanan panjang, ya, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, ya, untuk mendapatkan satu pengetahuan. Tetapi hari ini kita bisa sharing secara langsung, ya, bertatap muka, tetapi dengan fasilitas teknologi yang berkembang hingga hari ini, dan itu real time, ya, di saat yang sama, di waktu yang sama, meskipun berbeda tempat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang luar biasa. Allah janjikan untuk orang-orang yang bersedia, mau meluangkan energi, kesempatan, tenaga, pikiran untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini juga memiliki dua makna sesungguhnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan memasuki surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu yang tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga untuk mendapatkan ilmu dia mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi ilmu yang dia pelajari kemudian dia fahami lalu diamalkan, maka itu dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari dia berilmu, berpengetahuan, lalu dia amalkan dari pengetahuan yang sudah dia dapatkan, maka Allah akan permudah. Itu konsekuensi yang logis
bagi mereka yang kemudian mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga kelak pada hari kiamat ketika melewati as-sirat, ya. Allah akan memberikan kemudahan, dimudahkan dari berbagai kekhawatiran, dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum maupun sesudahnya. Wallahu taala alam bisawab. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap, ya, generasi saat ini, remaja yang hari ini tumbuh akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa, orang tua yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan ruang dan waktu untuk berbicara, berdialog, berbincang, ya, tentang pentingnya belajar ilmu-ilmu syar'i, tentang pentingnya kita mempelajari ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, generasi ini yang kelak akan menggantikan posisi kita yang hari ini umurnya sudah mendekati 60, bahkan mungkin sudah lebih dari 60. Kita akan bergantian, kita akan digantikan oleh generasi-generasi sesudah kita. Allah tidak menciptakan manusia ini akan kekal abadi, tapi Allah memberikan batas. Allah menetapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, ya. Dan detik-detik kematian itu tak satu pun manusia mengetahui kapan pastinya itu terjadi. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang peristiwa hari kiamat, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Apa yang sudah engkau persiapkan?" Jadi Nabi ketika para sahabat bertanya, ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena memang Rasulullah Muhammad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala puncak kefasihan, ya. Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain, ada 6 kelebihan. Nah, salah satunya jawami'ul kalim. Nabi diberi kemampuan berbahasa yang fasih, atau dalam pengertian lain puncak kefasihan itu dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah dari Allah, keutamaan beliau sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ketika ditanya sahabat tentang kapan kiamat itu terjadi, Nabi justru kemudian menggunakan bahasa, "Lalu apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Nabi berbalik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Kalau kamu bertanya tentang hari kiamat, kalau engkau bertanya tentang peristiwa yang amat dahsyat itu, yang diantaranya kiamat itu adalah kematian. Kematian tiap-tiap individu adalah kiamat-kiamat kecil yang menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, "Kalau engkau bertanya tentang kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Apa yang sudah kita berdayakan dari potensi yang Allah berikan untuk menyambut kiamat itu?" Jadi ini menggugah, ya, pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, kemudian feedbacknya, balasan atau jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita merenung, "Iya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat?" Nah, ini adalah poin penting sesungguhnya. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pertanyaan seperti ini mendorong kita untuk, "Ya Allah, banyak yang dari waktu yang sudah terlewatkan, dari 40 tahun yang sudah kita lewati, dari 50 tahun mungkin hari ini yang kita sudah usianya 50 tahun yang sudah kita manfaatkan, sudah kita isi dengan berbagai aktivitas. Allah berikan penglihatan, masih baik. Allah berikan pendengaran, masih baik, masih berfungsi dengan baik. Allah berikan akal pikiran, juga masih berfungsi dengan baik. Tidak pikun, tidak linglung, ya, tidak bingungan, tidak kagetan, ya, tidak terlalu khawatir, tidak macam-macam dari ketakutan, kekhawatiran. Allah masih berikan berbagai kenikmatan itu. Penglihatan yang masih berfungsi dengan baik, tetapi belum tentu digunakan untuk melihat yang baik-baik. Pendengaran yang masih berkualitas baik, ya, jelas, terang, itu juga belum tentu untuk mendengarkan yang baik-baik. Pendengaran yang baik ini oleh manusia kadang dimanfaatkan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Demikian pula penglihatan yang sudah diberikan ini, apakah kemudian semua, ya, 100%
kita manfaatkan untuk melihat yang baik-baik, ya tentu kita menyadari ada saja penglihatan yang baik ini jatuh pada penglihatan yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja pendengaran kita mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ada saja pikiran kita melayang kemana-mana sehingga pikiran kita menjadi kacau, memikirkan sesuatu yang tidak baik. Nah tentu ini introspeksi. Wa ma'adata lahadati. Apa yang sudah kau persiapkan sehingga engkau bertanya tentang kiamat? Sementara renungkanlah apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Nah kalau ini kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak memiliki pengetahuannya, lah bagaimana kita akan menyikapi persoalan-persoalan seperti ini? Ini adalah bagian penting untuk kita mampu mempelajari, mencari petunjuk yang untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai kebaikan di mana Allah yang akan meridhoi dalam kebaikan-kebaikan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika orang mau bersedia ya memberikan porsi waktu untuk menuntut ilmu, ya Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya ini ada di riwayat Ahmad ya dan Abu Dawud. Jadi keutamaan dari menuntut ilmu akan sangat banyak sekali pendengar. Keutamaan orang yang mengajarkan tentang ilmu ya juga itu mendatangkan satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sedikit sekali ya, sedikit ya, kita coba merenungkan ya apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan para sahabat yang perempuan juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran, untuk menjelaskan tentang As-Sunnah. Ya, oleh karena itu komunitas-komunitas yang hari ini kita perhatikan banyak sekali ya komunitas yang kemudian terbentuk dari lingkungan keluarga ya, kemudian dari lingkungan teman kerja, dari lingkungan penggemar sesuatu ya, mungkin penggemar otomotif, penggemar olahraga. Tidak sekedar mereka berkumpul, tapi kita sudah melihat sejumlah di antara mereka kemudian memanfaatkan komunitasnya ini untuk berbagi pengetahuan. Sehingga hadirnya mereka di komunitas itu, mereka berada di komunitas itu tetap membawa jati dirinya sebagai seorang muslim, seorang muslim ya, tetap membawa jati dirinya sebagai seorang yang beriman, yang memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, saling menjaga diri dari hal-hal yang bisa melalaikan manusia dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan, agar manusia tidak tadi seperti hadis yang di awal tadi disampaikan, manusia ini seringkali lalai dalam dua hal, yaitu sehat mereka dan waktu luang mereka, supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang lalai dari memberdayakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kita tentu sekali lagi terus ya haus untuk menambah pengetahuan ya, dengan penuh kesabaran, karena sabar itu sangat membantu kita dalam segala aktivitas ya. Inna sabra yu'inu ala kulli amalin ya, sabar itu akan sangat membantu dalam setiap aktivitas kita ya, sabar dalam menuntut ilmu, sabar ketika berusaha ya memilah kesempatan kita. Ini tanggung jawab kita banyak. Kita sadar bahwa al-wajibat aksaru minal awqat.
kita sadar bahwa kewajiban-kewajiban kita ini jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tapi kemudian kita bisa memiliki skala prioritas untuk menentukan bahwa ini yang harus segera saya tunaikan, ini yang bisa belakangan, ini yang harus segera saya sampaikan, dan ini mungkin bisa kita undur sesaat, nanti kalau memang ada waktu lagi kita akan sampaikan. Jadi kita mempunyai skala prioritas untuk menetapkan sikap, untuk menetapkan urutan mana yang harus dipelajari, urutan mana yang harus kita kerjakan, urutan mana yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita, ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik laki-laki dan perempuan, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena itu, dengan ilmu inilah, ilmu yang kita pelajari, kita dapat mengerjakan amal-amal solih. Kita bisa mengetahui mana yang mendatangkan ridho dan cinta Allah, dan juga kita berusaha menjauhi dari segala sesuatu yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk thalabul ilmi. Meskipun ya kita tidak pernah berjumpa, hanya melalui udara, ya, melalui gelombang yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu membuat motivasi kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin bertambah, keimanan kita terus terjaga, keistiqomahan kita juga akan terus abadi langgeng. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan akhirnya saya Nur Adi Septanto dari Pesantren Persatuan Islam atau dikenal dengan Persis, dan posisinya sekarang ada di Bangil, ya, Jawa Timur. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjawab atau menyambut panggilan Allah dengan segera, agar kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada aturan dan petunjuk Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
3: Harapannya ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu kalau mengalami suatu risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
2: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
4: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami, dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan. Ketika yang menunggak, akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya itu berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikan yang masuk.
2: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui pelunasan akses permodalan legalitas dan pendampingan usaha. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
6: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindag, Eni Rustianingsih menegaskan, pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
7: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola kelas seperti ini, pelatihan untuk membangun ya, Pak. Misalnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
5: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Yaya Chandra Jarek, mengatakan bahwa agenda Semarak Ekonomi Syariah Matraman atau Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
8: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Matraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Matraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat, mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Matraman.
9: Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya, persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari.
8: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 51 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dilambarkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Filan Pramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
10: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim.
8: Lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
11: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
12: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa dikisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten sih. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5 sampai 10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
11: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
13: Kalau pada anak-anak, lain, ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Oh, okay. Kenapa? Dan untuk tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan, jadi sering ya lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan sudah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak-anak.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Arung Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau di Tuban masih diprediksi akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2026. Pemerintah setempat berupaya untuk menggandeng beberapa instansi untuk turut serta memberikan bantuan air bersih. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
14: Musim kemarau panjang turut melanda sejumlah kecamatan di Tuban. Salah satunya, Kecamatan Kerabakan yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Persediaan air hujan yang biasanya ditampung warga di tempat penampungan khusus kini telah habis sepenuhnya, memaksa mereka untuk membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Camat Kerabakan Suwoto menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari musim kemarau yang diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026. Perkiraan tersebut disampaikan oleh BMKG Tuban. Untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak krisis air bersih, berbagai instansi pemerintah maupun swasta turut ambil bagian melalui aksi sosial penyaluran air bersih, termasuk LPP RRI Surabaya bersama dengan RRI SP Tuban.
15: Itu kalau biasanya ya akhir tahun Desember, Januari itu biasanya kan musim penghujan. Nah ini biasanya kan pakai tandon biasanya. Tapi kalau sudah masuk musim kemarau seperti ini, kalau seperti BMKG itu kan diperkirakan 4-3 bulan ke depan ya. Jadi ini kan tetap kita akan berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi untuk memberi pasokan air lah supaya bisa terpenuhi.
14: Suwoto berharap agar musim kemarau ini segera berakhir dan segera turun hujan agar kebutuhan air bersih oleh masyarakat setempat dapat segera terpenuhi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Rumah Sakit Hewan Universitas Erlangga RSH Unair Surabaya membuka apotek veteriner pertama di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
16: Rumah Sakit Hewan Universitas Erlangga RSH Unair Surabaya membuka apotek veteriner pertama di Jawa Timur. Direktur Rumah Sakit Hewan Unair Profesor Anwar Ma'ruf Sabtu siang mengatakan apotek tersebut resmi dibuka melalui agenda grand opening. Menurutnya, kehadiran apotek veteriner ditujukan untuk menata peredaran obat hewan di masyarakat. Selama ini obat hewan masih dapat diperoleh secara bebas melalui berbagai saluran penjualan. Obat tersebut bahkan dapat ditemukan melalui pasar, apotek manusia, hingga platform penjualan daring. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Rumah Sakit Hewan Unair mendirikan apotek veteriner.
17: Rumah Sakit Hewan Universitas Erlangga grand opening untuk apotek veteriner. Jadi apotek veteriner ini adalah apotek veteriner pertama di Jawa Timur. Berharap nantinya apotek veteriner ini bisa melayani peredaran obat hewan di Indonesia Timur dan Indonesia Timur, bisa mengontrol obat-obat hewan yang beredar di masyarakat. Selama ini obat hewan yang ada di masyarakat beredar secara bebas. Masyarakat dan para dokter hewan bisa membeli obat hewan secara bebas baik di pasar, apotek manusia ataupun di secara online. Inilah yang mendasari kenapa apotek veteriner didirikan oleh Rumah Sakit Hewan.
16: Anwar Ma'ruf juga berharap apotek ini dapat membantu mengontrol obat hewan yang beredar di masyarakat. Selain Jawa Timur, layanan tersebut diharapkan dapat berkembang untuk mendukung kebutuhan wilayah Indonesia Timur. Keberadaan apotek veteriner juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai penggunaan obat hewan. Oni Arianto melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, hasil pertandingan Pegadaian Championship 2026-2027 antara The Red FC melawan Kendal Tornado di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu petang dilaporkan Faris Yarbu.
18: The Red FC mengawali Pegadaian Championship 2026 dengan kekalahan. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Sabtu sore, skuad besutan Aji Santoso tumbang 0-1 atas lawannya Kendal Tornado FC. Bermain di kandang sendiri, The Red FC bermain cukup mendominasi di babak pertama. Beberapa peluang didapat anak asuh Aji Santoso. Peluang emas didapat The Red pada menit ke-40 melalui Titan Agung, namun sepakannya masih membentur Mister Gawang. Di babak kedua, Kendal Tornado membalikkan keadaan dengan lebih banyak keluar menyerang. Papan skor akhirnya berubah pada menit ke-81 melalui Ibnu Hajar yang meneruskan umpan tarik rekannya dari sisi kanan pertahanan The Red. Pasca laga, pelatih The Red Aji Santoso tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Meski kalah, ia menilai timnya memiliki potensi untuk bermain lebih baik ke depan.
19: Ya, makanya tadi saya bilang, dari cara mainnya tim ini cukup memberi harapan. Memang dalam perkenaan ini akan kita evaluasi, ada 3 faktor yang membuat kami tadi kalah. Yang pertama, banyak peluang di babak pertama. Ada 3 peluang di babak pertama yang seharusnya gol tidak bisa dikonvert jadi gol. Yang kedua, kami tadi kemasukan dengan posisi pemain 10 pemain karena Hatam keluar. Karena harus menunggu 1 menit kan. Nunggu 1 menit dan itu bisa dimanfaatkan lawan. Yang ketiga, playmaker kami si Fafa agak ketarik, dia keluar. Dari dia keluar itu mungkin agak sedikit ketekan di lawan.
18: Sementara itu, mewakili pemain, Genta Alparedo mengaku kecewa dengan kekalahan tersebut.
20: Ya, untuk pertandingan hari ini mungkin bukan hasil yang kita harapkan, tetapi saya perwakilan pemain siap mengevaluasi untuk kesalahan kita di pertandingan hari ini. Pertandingan pertama tidak mudah dan insya Allah di pertandingan berikutnya kita akan mengevaluasi dan lebih baik lagi ke depan.
18: Meski kalah, The Red FC tetap optimis bisa bangkit dan meraih kemenangan pada laga berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.
0: Beralih informasi selanjutnya, pendengar, Persela Lamongan berburu kemenangan dalam laga perdana kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
21: Persela Lamongan bidik kemenangan pada laga perdana Championship musim 2026-2027 saat menjamu Persis Solo di Stadion Surajaya Minggu sore. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persela setelah menjalani hukuman pertandingan kandang tanpa kehadiran supporter. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan bahwa persiapan tim menunjukkan progres positif dan seluruh tim kini dalam kondisi siap menghadapi pertandingan perdana. Bima menyadari, menghadapi Persis Solo bukan perkara mudah. Tim Laskar Samber Nyawa merupakan tim yang musim sebelumnya tampil di Liga 1 dan kini harus berkompetisi di kasta kedua.
22: Kita tahu Persis Solo adalah salah satu kontestan Liga 1 tahun kemarin dan tahun ini mereka berulang kali Liga 2 dan materi pemainnya juga sangat baik. Kemudian saya juga mengenal bagaimana sosok Coach Ricky Nielsen untuk tim dan kecepatannya sangat besar buat tim dan tentunya ini catatan buat kita juga bahwasannya Persis Solo bukan tim sembarangan. Mereka persiapan juga sangat baik dengan hasil coba yang saya pikir tidak begitu jelek dan kita sudah menganalisa beberapa terbaik dari Persis maupun tidak baik dari Persis. Oleh sebab itu bisa pemain yang paling penting adalah fokus ke pertandingan sesuai dengan target kita bisa lebih baik tahun ini.
21: Pelatih Persis Solo, Ricky Nelson, mewaspadai kekuatan Persela yang akan menjadi lawan perdananya. Ia menuturkan tim yang ditangani Bima Sakti dinilainya memiliki pengalaman dan kualitas dalam menangani sebuah tim.
23: Jadi saya sangat yakin juga bahwa pertandingan akan berjalan cukup seru. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa memberikan perlawanan luar biasa supaya mendapatkan 3 poin di Lamongan. Persela bermain secara tim dan itu yang harus sangat kita waspadai banget gitu. Karena saya cukup kenal Coach Bima, dia pelatih yang bagus sehingga saya atau kami benar-benar memperhatikan sekali. Semoga apa yang kami rencanakan semua bisa berjalan dengan baik.
21: 3 poin perdana menjadi target yang sama-sama ingin direbut kedua tim pada awal perjalanan kompetisi championship musim ini. Kick off sendiri berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini pendengar di edisi hari ini di agenda akhir pekan hari Minggu 13 September 2026. Masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda dalam Kediri Menyapa Pagi di agenda akhir pekan tentunya. Dan yang pasti saya ingin menyapa Anda kembali pendengar, selamat pagi, dan tentunya ingin menanyakan kabar Anda kembali. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, jasmani, rohani, jiwa raga, lahir dan batin, apalagi di akhir pekan. Ini tentunya bangun pagi, semangat pagi ini memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan energi yang berbeda ya, untuk menghadirkan kebahagiaan untuk orang-orang tercinta, kemudian juga memberikan waktu yang berharga di akhir pekan bersama orang-orang spesial, baik itu keluarga, sahabat maupun kolega Anda yang mungkin ada agenda meet up begitu ya di pagi hari ini, saling bertemu, ngopi, dan mungkin sembari bercengkrama untuk melakukan hal-hal yang tentunya ini lazim dilakukan begitu ya, antara sahabat dan juga rekan kerja yang sedang berakhir pekan bersama begitu di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya agenda akhir pekan kali ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, apalagi didukung dengan cuaca yang juga bersahabat di pagi hari ini, cukup cerah begitu ya. Dan dapat saya informasikan hari ini di Jalan PB Sudirman nomor 104 dan juga di sepanjang Jalan PB Sudirman, lebih tepatnya di depan kantor LPP RRI Kediri ini, sudah mulai tampak dipadati pengunjung Car Free Day yang sudah bersiap begitu ya. Ada yang sekedar untuk jogging, ada yang mungkin sekedar window shopping begitu, ada yang memang berniat untuk apa nih biasanya kulineran begitu ya di Car Free Day. Yang pasti apapun agenda Anda, mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan tersendiri di akhir pekan kali ini bersama orang-orang spesial. Saya nanti akan coba terhubung kembali dengan BMKG Doho Kediri Jawa Timur untuk kembali mengupdate cuaca di sepanjang hari ini. Kita sembari menunggu, kita juga akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, kemudian juga Blitar dan juga Jombang yang siap kita hadirkan untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Eh, kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, kita masih melaju di perjalanan Kediri pagi ini. Di program Kediri Menyapa Pagi, kita masih menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung. Kepolisian Resor Tulungagung Jawa Timur menjatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus selama 30 hari dan demosi selama 5 tahun kepada anggota berinisial Aibtu YW setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto pada Sabtu kemarin Sabtu sore kemarin ini mengatakan putusan tersebut ini dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar oleh Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Tulungagung sebelumnya pada Kamis 10 September. Disampaikan oleh Nanang bahwa sidang etik tersebut dilakukan di Polres Tulungagung secara langsung dan Aibtu YW dinyatakan terbukti melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Atas pelanggaran tersebut mendengar komisi menjatuhkan sanksi berupa penempatan khusus selama 30 hari dan demosi selama 5 tahun. Nanang menjelaskan terhadap sejumlah pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan sanksi, diantaranya yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik sebelumnya. Dan pendengar disampaikan bahwa sebelumnya dilaporkan ke Propam Polres Tulungagung pada Agustus 2026, selanjutnya diproses melalui mekanisme penegakan kode etik profesi Polri bahwa terduga pelanggar belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, bersikap kooperatif juga serta mengakui menyesali perbuatannya serta istri terduga pelanggar juga telah memaafkan dan tidak menuntut secara hukum. Pernah masih ada beragam informasi lain yang akan kita update bersama di Kabar Kediri untuk edisi spesial akhir pekan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
4: Pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Saya akan kembali lagi nanti pada perjalanan Kediri pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian.